0: termasuk salah siji kabupaten nang Pulau Madura sing duwe perusahaan rokok lokal sing gak titik lan iso menyerap atusan wong gawe tenaga kerja. Cak Ning iku moyorek woro-woro jam 7 isu iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 8 isu.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Oke, jane saiki wayahe dhewe ndelok info yuk gawe info BMKG yo, prakiraan cuaca saking wilayah-wilayah sing enten teng Jawa Timur nggih cak nggih. Wilayah-wilayah kota dan kabupaten. Oke. Okay? Yo wes legono langsung saja kita cus cari tahu cak ning. Si sabar. Dia masih munyer-munyer cak ning yo. Munyer-munyer gak ron-karon. Yo wes gawe kota lan kabupaten se-Jawa Timur, Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, lan Tulungagung, sing roto-roto isu iki cak ning diprakirakno cerah lan ono peluang udan ringan. Sementara awan sampai engko sore diprakirakno cerah lan ono peluang terjadi hujan ringan. Bengi diprakirakno cerah berawan pisan cak ning ono peluang terjadi hujan ringan. Dan dini hari diprakirakno cerah berawan lan ono kemungkinan ono kabut utawa asap jakning. Suhu udarane roto-roto 13-33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 42-100%. Angine yo, angine teko arah timur laut dengan kecepatan 5-23 km per jam yo. Sementara arus lalu lintas di Jalan Pemuda sendiri jakning terpantau lengang sekali, sepi yo. Tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas di Jalan Pemuda. Mungkin karena juga sekarang adalah hari libur, bisa jadi podo lungo nang luar kota utawa BE yo lagi males-malesan nang omah ngono yo. Apa BE lagi berkegiatan apa jenenge nang omah lapoh ngono yo, gak ngerti cak ning. Ono sing nang pasar barang. Lek teko keluargaku dhewe cak ning saiki lagi apa jenenge masak bubur suro cak ning. Bukan karena apa ya kok secara spesifik ngono ya, tapi anjen seneng ae men apa jenenge men tahun baru Islam dan itu selalu bikin bubur suro ngono cak ning. Yo alhamdulillah tahun iki gak keliwatan gawe bubur suro. Sembuh enak bubur iku cak ning yo, guri-guri gimana gitu ya. Yo wes jam 7:17 yo. Artine yo gak ono artine apa-apa cak ning. Ji isuk artine yo. Dadi cak ning sing podo males-malesan yo gak popo lah yo, wis mumpung prei. Lagi cek giat-giate apa malah wah mumpung prei aku tak olahraga luwe isuk ngono ya. Iya monggo cak ning ya. Olahraga is penting alias pawon ting ting ting ting ting ting ting ting ting ngono ya cak ning ya. Oke, ya wes lagu cak ning aku sekarang akan mengajak cak ning mendengarkan lagu ini cak ning, judulnya Taman Curug. Yuk.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dik, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkrah pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.
2: Jejak sejarah nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane yaiku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti. Ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
3: Matahari sudah terbit.
2: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ana nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cedhak ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ono nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki, ono makam W.R. Supratman ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola lan ono tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya gurung?
4: Cak Ning, ojo begadang yo. Soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lo. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Isok gak rakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: yo, ngeri yo. Delok berita neng TV saiki, akeh tawuran pelajar, kekerasan. Duh, ambek iku lo, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi opo negara iki? Arek enom.
1: Bu, opo ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
0: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo, Nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo, Nduk yo. Nggarai ibu iki kuwatir tak kandhani.
1: Iya bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku bu, supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas bu.
0: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk yo, rungokno ibu yo. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.
2: Cak nih, ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing, ambek ngarai sirang ngeluh. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan soyo kabur.

16 Juni 2016 merupakan tahun baru Hijriah, 1 Muharram 1448 Hijriah, caning. Iki jadi salah siji hari besar penting kanggo umat Islam, caning. Dan menurut penanggalan Hijriah dewe dimulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teko Mekah nang Madinah, sing akhirnya dari tonggak penting dalam sejarah Islam, caning. Pemerintah Indonesia melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pan-RB nomor 1017 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025, dan nomor 2 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 dengan resmi menetapkan tanggal 16 Juni 2026 sebagai hari libur nasional. Ngono ceritane ya, caning ya. Nah, lek ndelok nang perayaan internasional liyane, ada juga perayaan unik yaiku Hari Pengiriman Uang Keluarga Internasional alias International Day of Family Remittance. Ya, peringatan ini caning ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB gawe mengapresiasi kontribusi poro pekerja migran sing ngirimno duit nang keluargane nang negara asale. Dana remitansi iki berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan jutaan keluarga di seluruh dunia, caning. Tahun 2016, Hari Pengiriman Uang Keluarga Internasional IDFR 2026 iki dirancang sebagai seruan kanggo bertindak gawe lembaga publik, sektor swasta karo masyarakat sipil kanggo memfokuskan upaya bersama pada bagaimana pengiriman uang iso didukung dengan luwih apik kanggo mendorong ketahanan rumah tangga sing luwih berkelanjutan dan mendorong peluang kerja yang layak, lapangan kerja dan kewirausahaan nang komunitas pedesaan khususe perempuan dan kaum muda. Ngono ya caning ya. Terus mari ngono caning, ono sing jenenge Hari Anak Afrika, Day of African Child, ya. Dadi Hari Anak Afrika iki caning dirayakno ben tanggal 16 Juni, International Day of the African Child. Ditetapno kanggo mengenang perjuangan pelajar Afrika Selatan dalam memperjuangkan hak pendidikan sekaligus mengangkat isu kesejahteraan dan akses pendidikan kanggo anak-anak di benua Afrika, caning. Wakeh caning saiki yo dino iki dirayakno atau diperingati banyak beberapa peringatan. Terus mari ngono maneh Hari Penyu Laut Sedunia, World Sea Turtle Day. Iki gawe ningkatno kepedulian terhadap pelestarian penyu laut. Dan peringatan iki caning dadi momentum kanggo mengedukasi masyarakat mengenai ancaman sing dihadapi penyu, mulai teko pencemaran sampai kerusakan habitat. Ngono. Ono pisan Hari Pemuda, Youth Day nang sejumlah negara tok caning ya. Oke, dan sudah itu aja caning. Oh, ono Hari Air Terjun Internasional pisan, International Waterfall Day Internasional. Peringatan iki bertujuan ngejak masyarakat mengenal keindahan air terjun di berbagai belahan dunia sekaligus ningkatno kesadaran bab pentingin jaga lingkungan lan sumber daya alam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Haji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel the drums, hear the battle
1: cry. Caning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran, lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetap dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.
2: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Caning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk. Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso guduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku guduk artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem lagak ngunu. Cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki dek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget. Ojo isin cerita dek wong liyo sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Pro 4 RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Jane ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyo kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa copotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

Cani, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Dinas Perhubungan Satlantas Polres Tulungagung dan Polisi Militer mengintensifkan penertiban pelanggaran parkir nang sejumlah ruas jalan kawasan perkotaan kanggo ningkatno ketertiban lan keselamatan lalu lintas. Kabid Parkir Dishub Tulungagung Mahendra Sulistiawan nyampekno kegiatan iki menyasar kendaraan sing diparkir nang area terlarang maupun sing nganggo trotoar sehingga ini duwe potensi mengganggu pengguna jalan lan pejalan kaki.

Kabar liane caning Polres Pamekasan Jawa Timur mulai ngelakokno penyelidikan kasus tambang ilegal sing nyebabno kerusakan lingkungan lan nyebabno banjir nang wilayah perkotaan sing dilakokno oknum warga nang wilayah iku. Menurut Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Evan Yoni Pratama, kasus penambangan ilegal nang Pamekasan iki ono nang Deso Angsana, Kecamatan Palengaan Pamekasan. Tim gabungan teko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup serta Bagian Perekonomian Setda Pamekasan tahu nekani langsung nang lokasi penambangan iki lan mastekno lek kegiatan iki anjen ilegal. Janing iku mau yorek woro-woro jam wolu isu iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam songo isu.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. One, the world.

0: Hotel Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place, Chris May, menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC

0: Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
1: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itinoli, Pro 3 RRI.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

pancen nyoto. Nah, caning mergaku dhewean ya saiki nang lontong balap. Ayo monggo sing pengin gabungan iso gabungan mawon nggih teng lontong balap caning. Carane gampang telepon wae nang 5446061 utawa 0896021111968 caning. Iso iki nang lontong balap aku pengin ngejak sampean. Aku pengin takok-takok caning, biasane lek tahun baru Islam ini ki sampean lapo cak ning yo tunjukkan pada dunia cie yo langsung sama iso telepon utawa WA cak ning boyku sampean kate cerita tentang kegiatan nih sampean opo utawa masak opo kaya aku masak bubur suro cak ning yo khusus aku sisik masak mamaku yo yo wes jadi akeh kegiatan Cak Ning sing iso dilakokno di tahun baru Islam Cak Ning. Jadi Cak Ning bisa apa jenenge bisa bercerita di sini.

Oke, Caning. Jadi lek ngomongno soal tahun baru Islam, Caning sing pastine ono beberapa kegiatan positif lan bermanfaat sing iso dilakono pas wayahe tahun baru Islam. Ya pasti ini memperbanyak ibadah dan juga amalan ya Cak Ning ya. Contoh nih mojo doa akhir dan awal tahun ya, memohon ampunan atas dosa setahun lalu dan berkah untuk setahun ke depan. Iso pisan poso sunah Cak Ning, nyiapno dhewe kanggo poso Muharram khususnya poso Tasu'a tanggal 9 Muharram karo Asyura tanggal 10 Muharram Cak Ning. Juga bisa juga teko nang pengajian utawa tablik akbar, rungokno ceramah nang masjid utawa mempertebal iman dan mempererat silaturahmi. Mari ngono iso pisan meningkatkan zikir dan istighfar, memperbanyak mengingat Allah untuk membersihkan hati menyambut lembaran baru ya. Ngomong-ngomong jane koncoku ono sing aku delok teko status e koyo mambengi gawe menyambut tahun baru Islam ambek mungkin untuk bal-balan pisan ya gak ngerti ya sak ning ya. Ngerayakno kumpul-kumpul ambek kanca-kancane makan besar ngono ya. Makan besar ku dalam artian wonge gede-gede ambek panganane akeh ngono sak ning ya. Panganane ya sederhana kok sak ning ono sego, ono mie, ono iwak-iwakan ya. Iwak-iwakan iku maksudnya sing teko golekan. Oh kudu ya iwak-iwakan temenan sak ning, maksudnya beraneka macam jenis lauk ngono ya sak ning ya. Jadi ono daging ayam, ono kayak aku nyelok daging ayam ambil endok lek gak salah iku mau. Ya. Iku deh. Jadi banyak kegiatan sing iso dilakokno, ya. Ya wes Caning kok iso telepon ya 5446061 utawa 0896021111968.

0: hatiku. Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa mana nyilang bank antri? Hah, gak jaminan sih San. Tapi saiki iso lewat online. Cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengko duit iki iso tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu.
1: Waduh, Neng, heh, apa? Kok sawangane seneng temen ngono rek. Hehe. Sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
0: Aku kate nang ngemol. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate blonjo-blonjo.
1: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
0: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
1: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
0: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
1: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
0: Iya wis, suwon yo Ning. Saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Caning lah ngomong soal Piala Dunia mesti gak lengkap lah gak ngomong ngesisan lagu-lagu semangat sehingga wis suasana iku dadi luwe meriah. Kan bien caning Piala Dunia iku mesti duwe lagu resmi sing gampang banget dieling-eling ambek dadi soundtrack kanggo para pecinta bal-balan sajagat iki caning. Sopo sih sing gak kenal ambek lagu Waka Waka sing digawana ambek Shakira utawa We Are One soko Pitbull. Lagu-lagu iku sukses banget caning gawe suasana Piala Dunia dadi luwe rame ambek penuh semangat. Nah, kanggo Piala Dunia 2026 iki akeh penggemar sing wis penasaran. Kira-kira artis sopo sih sing bakal gawe lagu resmi tahun iki? Mergane caning digelar di Amerika Serikat, Kanada, ambek Meksiko. Akeh sing prediksi musike iki caning. Ono saka Latin, pop internasional, nanti hip-hop bakal jadi warna utama Piala Dunia 2026 iki. Jeneng-jenenge pun ya kaya Bad Bunny, Drake, nganti Karol G iku ya sering disebut-sebut para fans ya kanggo dadi calon pengisi lagu semarak Piala Dunia 2026. Nah, biasane Piala Dunia iki duwe irama sing energik lagune, gampang dinyanyekno, ambek iso nyatukno wong saka macam-macam negarane jane. Sebab bal-balan ambek musik iku ya padha-padha duweni kekuatan, gawe wong seneng, kompak ambek ngrasakno semangat sing bebarengan jane. Nah, sing menarik mana jane, saben ono gol, kemenangan, dramatis ambek momen haru sing ono di stadion iku, lagu-lagu iki bakal terus dieling-eling nanti bertahun-tahun. Dadi gak heran, lagu resmi Piala Dunia iku mesti dinteni, gak mau dadi hiburan caning, tapi ya dadi soko sejarah sepak bola dunia. Lah ndelok data teko media sosial, saiki Shakira kepilih maneh caning, nggawa lagu resmi Piala Dunia 2026 lewat karyane mbarek judul Die Die, sing duet karo Burna Boy. Lah, kok iso yo kepilih caning? Mergane karyane Shakira ambek Burna Boy iku dianggap iso gambarno persatuan negara caning utawa persatuan global. Dadi akeh sing ngarani lak Shakira iku ratu Piala Dunia. Nah, lak sampean kepengin ero perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane, aja lali rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz, lan RRI Digital.

Sakning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing nglewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

0: Ning, anake sampean iku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
2: Wah, sejuk ya tiba nang pegunungan iki. Sek tak seru aku. Lamun gak gunung ini iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok nak bungkus? Kok ake bungkusan sak kresek iki? Apa maneh iki? Tapi aku yo duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang dia. Nang kene lah.
3: Lho, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
2: Walah, ngapa sih?
3: Lu.
2: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
3: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
2: Wah,
3: apa sih?
2: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
3: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gawa kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digawa mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
2: Oke, ya? Siap.

Oke, Janing. Nah, terakhir ya, adewe ngomong no apa aja kegiatan sing iso dilakono pas tahun baru Islam. Yaiku salah siji ne mane Janing, yaiku kegiatan bersama keluarga, kumpul mangan bareng, ya menikmati hidangan khas daerah koyoto ya bubur suro nang beberapa wilayah Jawa Janing. Terus maca Al-Qur'an bareng, ngaji bareng keluarga, seluruh anggota keluarga. Nah, oma sak marini salat maghrib. Iso pisan menonton kisah hijrah Nabi Cak Ning, menyaksikan film dokumenter atau kisah sejarah migrasi Rasulullah teko Makkah nang Madinah Cak Ning. Mari ngono Cak Ning, pastine ada ya iso apa ya jenenge ya, ibaratnya lek tahun baru iku lah mesti kayak resolusi-resolusi ngono ya. Ya iso pisan Cak Ning membuat resolusi spiritual, menyusun target ibadah baru koyo khatam Al-Qur'an utawa konsisten salat tahajud ya, muhasabah diri, menyantuni anak yatim ya, berbagi rezeki lan kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan bantuan keuangan, bersedekah ngekei bantuan panganan utawa uang kepada fakir miskin nang lingkungan sekitar. Ngono ya. Selak. Ya wes Janing, hari ini adewe bakalan geser nang dialog kesehatan mbak narasumberi saking RSUD Padangan Bojonegoro. Tetap di sini ya Janing ya.

Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya iso dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing iso dolin nang kene, tapi dulur-dulur ya iso ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Sak liyane museum ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki iso dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kejenuhan.

0: Lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari seluruh dunia datang
2: from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
1: Wilayah ini.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
3: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cak Ning, cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00.

Cakne, Pemprov Jawa Timur, barek pemerintah Australia memperkuat kemitraan manajemen resiko bencana melalui program siap siaga. Komitmen iki dibahas nang jerone pertemuan antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan perwakilan pemerintah Australia nang Gedung Negara Gerahadi Surabaya dino Senin tanggal 15 Juni tahun 2016. Gubernur Khofifa negesno pentingnya penguatan kesiapsiagaan sampai tingkat desa lan kecamatan liwat pelibatan relawan sing terlatih. Menurutnya kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Kabar liane, Cakne Wakil Menteri Haji dan Umroh Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti angka kematian jemaah haji Jawa Timur. Jumlah kematian jemaah asal wilayah iki tercatat paling dhuwur secara nasional. Sampai saiki ono akeh 75 jemaah haji asal Jawa Timur meninggal dunia di Arab Saudi. Pengetahuan aturan iki bertujuan caning cek jemaah sing budal memiliki kondisi kesehatan sing prima. Langkah iki diharapno iso menekan jumlah angka kematian jemaah nang tanah suci. Kedepannya Kemenhaj nyampe no bakalan memperketat syarat istiqtoah kesehatan. Janing iku moyorek woro-woro jam songo isu iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 10 isu.

0: Rek, mandedi sih, aja langsung nyelonong aja. Iku lho, mobilnya banter-banter, terus jadi hijau iku lho.
1: Halah, si ada iku mobilnya lho. Si nututi lek Melayu City, suwen lek ngenteni abang.
0: Kau lek ngono, dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Deloken dhisik, nengen nyiwo, nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dah dilalik kesametan. Yowis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki, ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A, melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong, contohe kertas, kayu, utawa plastik. Coro kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedukno suhu, bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B, geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C, kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D, kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium, ambek kalium. Coro kanggo ngatasi iki yoiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek coro ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampai salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.
1: Kesel banget aku. Mari sekolah terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
2: Loh, Dik, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
1: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ora oleh?
2: Ora oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik, banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
1: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
2: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.
3: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Sugeng enjang Cak Ning, akhirnya alhamdulillah kita bisa terhubung bare narasumber ya dewe nang acara dialog kesehatan saiki Cak Ning. Temanipun yo niku cegah anemia siap donor darah Cak Ning nggih. Bare narasumbere saking RSUD Padangan Bojonegoro Entening Lutfiana Dewi Kurniasari SGZ. Kita langsung sapa Sugeng Enjang Ning Lutfiana.
5: Sugeng Enjang nggih.
4: Enjing. Ya apa kabarnya?
5: Alhamdulillah
4: sae. Nggih. Ning, yeah. Kita pagi ini ngomongno soal cegah anemia siap donor darah. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja Ning mengenai anemia itu apa sih Ning, biar Cak Ning pendengar Pro 4 ini tahu tentang anemia itu apa.
5: Nggih, baik. Langsung saja nggih.
4: Nggih, siap. Ya,
5: jadi Ini kan mau hari donor darah, ya. Kita membahas dulu tentang anemia siap donor darah. Apa itu anemia, ya? Jadi anemia itu kadar sel darah merah di dalam tubuh itu rendah. Nah, ini sel darah merah ini gunanya untuk mengatur oksigen, mengangkut oksigen di dalam tubuh. Nah, dikatakan normal itu kalau untuk dewasa, ya, kalau untuk dewasa itu bapak-bapak, laki-laki, nah itu kadar normalnya 12,5, lebih dari 12,5 gram per dl. Kalau untuk dewasa perempuan itu lebih dari 12 gram per dl. Tentunya masing-masing usia, misalkan seperti remaja, dewasa, balita, bayi, ibu hamil, itu masing-masing kadar sel darah merah di dalam tubuhnya itu berbeda-beda gitu. Jadi kalau untuk donor darah yang kebanyakan dilakukan oleh orang dewasa, nah itu untuk pria itu normalnya harus kadar darah merahnya itu lebih dari 12,5 gram per dl. Untuk wanita itu 12 gram per dl, seperti itu. Kalau kurang dari itu, nah itu yang dikatakan anemia. Ya, jadi terkadang di masyarakat umum itu juga ada yang salah persepsi antara anemia dan tekanan darah yang rendah. Biasanya seperti itu. Padahal ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau untuk anemia itu yang diukur yaitu kadar sel darah merah. Nah, sedangkan kalau tensi rendah atau darah rendah, nah itu kan yang dicek adalah tekanan darah, seperti itu.
4: Nah, itu
5: singkat anemia.
4: Nah, berarti ada caranya juga dong, Neng, untuk bisa mencegah anemia itu biar kita itu siap untuk berdonor darah.
5: Iya, ada. Jadi kenapa kok anemia itu juga penting untuk dicegah? Soalnya karena apabila anemia ini tidak tertangani dengan baik, itu bisa berdampak serius juga. Misalkan kalau untuk orang dewasa itu menurunkan produktivitas kerja. Jadi gampang capek, gampang lemas, gampang lesu, ya. Nah, akhirnya kan untuk fokus bekerja itu juga berkurang. Terus kalau untuk remaja itu bisa mempengaruhi juga tumbuh kembang nantinya, terus mempengaruhi juga kemampuan belajar. Terus bisa juga meningkatkan risiko komplikasi, jadi harus dicegah. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Yaitu ada beberapa hal. Ada bisa dari pola makan, dari asupan gizi. Terus bisa juga dari aktivitas fisik. Nah, itu juga harus diperhatikan juga. Jadi kalau untuk dari gizi itu dianjurkan konsumsi makan makanan yang mengandung zat besi. Seperti itu. Jadi apa saja yang zat gizi yang dibutuhkan supaya tidak anemia, yang pertama yaitu zat besi, kandungan zat gizi zat besi. Nah, zat besi itu sendiri dibagi menjadi dua, Mbak. Jadi ada zat besi hem dan ada zat besi non hem. Zat besi hem itu apa? Jadi zat besi yang terkandung di dalam makanan, terutama pada makanan-makanan yang dari hewani, nggih. Seperti dari daging merah, terus dari hati ayam, atau dari hati sapi, dari ikan, dari ayam. Nah, zat besi hem ini mudah sekali diserap oleh tubuh dibandingkan zat besi yang non-hem. Zat besi non-hem itu apa? Nah, kalau zat besi non-hem ini biasanya kebanyakan itu dari sayur-sayuran. Misalkan bayam, brokoli, terus kacang-kacangan, biji-bijian, freal, tahu tempe, nah itu. Nah, perbedaannya zat besi hem dan non hem selain dari sumbernya itu juga bisa dibedakan dari cara penyerapannya. Kalau zat besi hem tadi yang berasal dari hewani itu dia tidak penyerapannya itu tidak mudah diganggu oleh zat besi yang lain. Sedangkan kalau yang non hem yang sayur-sayuran tadi itu lebih rentan zat besinya, penyerapannya itu diganggu oleh zat gizi yang lain. Nah, untuk zat besi non-hem ini, yang dari sayur-sayuran hijau, misalkan bayam, brokoli, kacang-kacangan, tahu, terus tempe, terus sereal, itu diusahakan apabila konsumsi zat besi tersebut, jangan berbarengan dengan misalkan konsumsi teh, terus konsumsi kopi dan susu karena nanti penyerapannya kurang maksimal itu. Terus ada lagi selain zat, asupan zat gizi yang dari zat besi, ada juga vitamin C. Nah, vitamin C itu gunanya meningkatkan penyerapan zat besi yang non-hem tadi sampai 2 sampai 3 kali lipat. Seperti itu. Jadi vitamin C ini bisa membantu penyerapan zat besi. Terus contohnya apa? Yaitu yang biasanya ada di buah-buahan, misalkan ada jeruk, ada buah jambu, pepaya, mangga, tomat, paprika, brokoli, seperti itu. Terus ada juga dari asam folat dan vitamin B12. Nah, ini juga bisa meningkatkan atau mencegah terjadinya anemia gitu. Jadi kita juga butuh konsumsi asupan asam folat dan vitamin B12. Nah, dari mana asam folat dan vitamin B12 ini? Kalau asam folat itu bisa dari sayuran yang berwarna hijau tua misalkan. Terus dari kacang, dari hati, terus buah alpukat. Nah, itu beberapa yang sumber asam folat. Kemudian dari vitamin B12. Nah, vitamin B12 itu sumbernya bisa dari daging, terus telur, susu, ikan, seperti itu. Atau ada juga dari suplemen B12. Kemudian selain zat besi, tadi vitamin C, terus asam folat vitamin B12, juga ada protein. Nah, ini protein juga bisa membantu meningkatkan hemoglobin atau sel darah merah. Sumber protein itu apa saja? Nah, kalau untuk sumber protein sendiri juga dibagi menjadi dua. Ada sumber protein hewani, ada protein nabati. Kalau protein hewani tentu seperti contohnya telur, daging sapi, daging ayam, ikan, dan susu. Kemudian untuk protein nabati, tahu, tempe, kacang-kacangan. Seperti itu, Neng. Yes.
4: Nah, itu tadi bahan-bahan yang apa ya, ibaratnya, bukan ibaratnya sih, menurut aku bahan-bahan yang memang dibutuhkan banget oleh manusia untuk meningkatkan apa ya, kesehatan tubuhnya lah ya. Masih ya kak duwe anemia kaya ane ya kudu ngomangan lan ngombe teko sumber-sumber pangan itu tadi ya Ning ya.
5: Nah, iya.
4: Tapi untuk apa namanya pengolahannya nih Ning, seperti apa Ning?
5: Iya, kalau untuk pengolahannya sebenarnya bisa dengan cara digoreng boleh, direbus, dikukus juga tidak apa-apa. Kalau untuk proses pemasakannya itu juga tidak terlalu lama, juga tidak terlalu panas juga, Mbak. Jadi ada suhu-suhu tertentu kalau untuk protein hewani. Seperti itu.
4: Oke. Jadi seperti itu. Iya, saya juga pernah dengerin di apa namanya di beberapa ini apa namanya beberapa media sosial konten-konten kreator konten itu bilang kalau bisa tuh ikan itu jangan digoreng, dikukus aja, kok kandungan ikannya hilang gitu. Itu benar gak sih, Ning?
5: Oh, jadi sebenarnya juga tidak semudah itu untuk hilang ya, Mbak, untuk zat gizi itu sebenarnya. Jadi kalau selama pengolahannya, selama caranya itu tepat, nah itu juga tidak menghilangkan zat gizi dengan cara melangsungkan masak tadi, nggih. Itu.
4: Pengoten, nggih. Nah, ketika apa namanya donor darah itu harus dipastikan untuk tidak anemia itu tadi, nggih.
5: Iya.
4: Dan terus untuk apa namanya untuk tetap menjaga supaya konsisten gitu. Dampaknya apa kalau misalnya apa namanya kalau kita itu anemia, Ning?
5: Iya, jadi dampaknya itu cukup banyak ya, Mbak ya. Jadi kayak misalkan untuk ada jangka pendek, ada jangka panjang. Nah, misalkan untuk orang dewasa, nah itu bisa mempengaruhi fokus kerja karena fungsi dari sel darah merah tadi itu kan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, sampai ke otak, sampai ke jantung, pokoknya ke seluruh tubuh ya. Nah, itu kalau kurang kadar oksigen di dalam otak, akhirnya itu tadi produktivitas kerja turun, terus kurang konsentrasi, tidak fokus, seperti itu. Nah, kalau untuk jangka panjangnya, itu bisa menyebabkan komplikasi pada ibu hamil, kalau tidak ditangani secara lanjut, nah itu juga bisa mempengaruhi kesehatannya juga. Itu, Mbak.
4: Oke. Inze. Baik, Ning, ini kita jeda dulu sebentar, dengarkan satu lagu ngene, setelah itu kita kembali lagi. Jangan kemana-mana, Ning, tetap standby di telepon, nggih.
5: Siap.
4: Siap.
5: Jee.

0: Nah, balik mana Cak Ning? Saiki jenang dialog kesehatan kita kembali bersama narasumber kita Cak Ning sing masih terhubung di line telepon Ning Lutfiana Dewi Kurniasari SGZ saking RSUD Padangan Bojonegoro. Nah, kembali lagi Ning Lutfiana ngomong-ngomong soal anemia ini tadi nggih, untuk mencegah anemia supaya bisa berdonor darah. Faktor apa itu Ning sing garakno wong iku iso mengalami anemia?
1: Iya, jadi faktornya itu banyak, Mbak. Mulai dari yang pertama, produksi sel darah merah yang kurang. Terus ada juga karena kehilangan darah yang berlebihan, misalkan karena cedera, terus gangguan menstruasi pada wanita, menstruasi yang tidak berhenti-berhenti dan dalam jumlah yang banyak. Kemudian pendarahan akibat wasir, peradangan pada lambung, atau ada penyakit yang lain, misalkan kanker usus, efek samping obat, terus bisa juga karena ini Mbak, karena cacingan. Nah, kalau cacingan yang tidak segera ditangani, akhirnya cacingnya itu kan bisa menghisap darah dari dinding usus, dan itu juga bisa menyebabkan anemia. Terus bisa juga dari hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat, jadi ada gangguan kesehatan seperti itu.
0: Gitu ya. Nah, Ning, saya pernah dengar katanya vitamin C itu bisa membantu penyerapan zat besi, itu benar apa salah, Ning?
1: Benar sekali, Mbak. Jadi vitamin C itu bisa membantu mengikat penyerapan zat besi, terutama yang tadi zat besinya itu yang ada di zat besi non-hem atau zat besi yang berasal dari sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan, tahu tempe, kacang merah, itu bisa penyerapannya dibantu oleh zat besi vitamin C seperti itu.
0: Nah, terus gimana apa namanya cara mengkombinasikannya dalam menu sehari-hari gimana, Ustazah? Ustazah lagi, Ning Lutfiana.
1: Iya. Jadi dari makanan utama, 3 kali makan utama itu ya, Mbak, itu diusahakan bisa terdapat sayur-sayuran. Terus terutama sayur-sayuran yang bisa yang ada kandungan vitamin C-nya. Terus setelahnya itu konsumsi buah-buahan. Nah, buah-buahannya bisa dari yang tinggi vitamin C, bisa dari jeruk, jambu biji, terus pepaya, seperti itu. Yang penting setelah makan itu diusahakan tidak langsung konsumsi makan-makanan yang mengandung tanin, mengandung kafein, seperti itu. Jadi bisa setelah makan, nah pesennya es jeruk, nah itu juga bagus. Tidak apa-apa itu, Mbak, vitamin C itu bisa membantu tadi penyerapan dari makanan yang kita konsumsi seperti itu.
0: Siap. Nah, ada apa namanya? Ada pantangannya nggak kira-kira Ning Lutfiana tentang makanan atau minuman apa yang sebaiknya dibatasi karena bisa menghambat penyerapan zat besi?
1: Iya, ada Mbak. Jadi kalau untuk makanan yang sebaiknya dihindari, nah itu makan makanan utama terus langsung konsumsi teh atau kopi. Nah, karena di teh itu mengandung tanin dan kopi mengandung kafein. Nah, si tanin dan si kafein ini itu bisa menghambat penyerapan zat besi. Nah, kita udah makan makanan yang mengandung zat besi itu, Mbak, nggih. Jadi kayak kita sudah makan dari sumber zat besi, misalkan kita makan ayam, daging, terus telur, terus misalkan bayam, terus kacang-kacangan, tahu tempe, nah kita sudah konsumsi seperti itu. Nah, setelah makan kita langsung konsumsi teh atau kopi, nah itu penyerapannya mungkin kurang maksimal seperti itu. Jadi kalau bisa konsumsi teh, kopi, susu itu 2 jam setelah makan seperti itu, Mbak. Bisa diganti dengan air putih atau jus buah atau misalkan sari jeruk, itu juga nggak apa-apa.
0: Siap. Oke, terakhir nih Ning, monggo sampean mungkin bisa apa namanya? memberikan konklusi gitu ya, atau mungkin juga bisa diakhiri persiapan gizi apa nih yang sebaiknya dilakukan sebelum donor darah gitu.
1: Oh iya, yeah. Jadi untuk orang dewasa yang mau melakukan donor darah, atau mungkin adik-adik remaja yang mau melakukan donor darah, itu diusahakan sebelum kita melakukan donor darah itu diperhatikan juga asupan gizinya. Jadi diusahakan kita setiap kali makan itu ada proteinnya, entah daging, entah ayam, ikan, terus sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan, buah-buahan, ya. Nah, terus istirahat yang cukup 7-8 jam per hari. Terus hindari konsumsi teh atau kopi setelah makan besar. Bisa diganti dengan air putih dan atau jus buah. Itu lebih bagus daripada setelah makan besar kita langsung konsumsi teh, kopi atau susu. Terus jangan lupa juga untuk olahraga secara teratur. Kemudian apabila diperlukan itu bisa konsumsi suplemen zat besi. Nah, konsumsi suplemen zat besi ini bisa juga dikonsultasikan ke dokter atau petugas kesehatan terdekat. Terus kalau untuk wanita usia subur yang setiap bulannya menstruasi, nah itu diperhatikan juga sebelum donor darah, dipastikan tidak ada tanda-tanda anemia. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, siap-siap. Inje, lengoten neng, matur nuwun sangat untuk kesediaannya, informasinya. Sehat selalu neng. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Inje, matur nuwun. Assalamualaikum. Sami-sami, Inje. Ya wes caning, iku mau ya caning yo. Dialog kesehatan barek Ning Lutfiana Dewi Kurniasari, sarjana gizi saking RSUD Padangan Bojonegoro, dengan topik cegah anemia siap donor darah. Apakah Anda siap donor darah? Harus dipersiapkan caning ya.

Oke, jane saiki wae aku pamit dhisik, matur nuwun sangat, sampun mirengaken Tanjung Perak pagi karo aku Anriangga, mari ngene ana Cak Chandra sing ngancani sampean sampai engko sore nang Tanjung Perak siang. Anriangga pamit jane, matur nuwun, ngapunten ingkang kata mbok menawi enten salah, salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam

Candi Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil oleh penghargaan kategori penurunan tingkat pengangguran yang ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2016 regional Jawa Bali sing digelar barek Kementerian Dalam Negeri. Kofifa Indarparawansa, Gubernur Jawa Timur, nyatakno pihake ngapresiasi kerja keras kabeh pihak, mulai pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku industri, lan para investor. Kabar liyane, Cak Ning, Pemkab Pamekasan melalui Kabag Perekonomian Baktiar Effendi manfaatno dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2016 gawe perluasan akses layanan kesehatan lan bantuan langsung tunai. Utamane buru tani lan buru pabrik tembakau, dana iki disalurno melalui sejumlah OPD terkait sing diharapno iso ningkatno kualitas kesehatan nang wilayahe. Canik mau yorek woro-woro jam 10 awan iki. Aku Chandra ketemu maneneng woro-woro selanjutnya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning sarangan kalian Chandra dinten iki. Dinten Selasa tanggal 16 Juni tahun 2016. Caning ning Tanjung Perak siang canangan caning sampean cek tambah semakin sayang. Tanjung Perak siang semakin sayang ya. Sing sayang-sayang monggo silakan ya. Situasi di RRI Surabaya iki lagi pada preian caning yo. Podo preian kabeh koyo podo melungker kabeh ning omahe dhewe-dhewe. Tapi gak apa-apa, Chandra sing pasukan anti prei ngancani peno yo. Oke. Nah, sing semakin sayang monggo caning yo. Soale bangkune iki yo gak akeh. Dadi hanya terbatas yang masuk-masuk. Silakan yang mau masuk yo, tak sopo nih. Oke. Halo Tanjung Perak siang.
2: Tanjung Perak siang Mas Chandra.
1: Semakin
2: saya.
1: Alhamdulillah. Calas mono sehat cak.
2: Sehat Mas Chandra. Dikunci kapan Mas Chandra?
1: Alhamdulillah juga sehat sejahtera. Alhamdulillah.
2: Semangat
1: sekali.
2: Tanggal merah.
1: Tanggal merah wis preian wis gak popo aku melbu ya.
2: Niku morning anak.
1: Iya, iku morning anak cak. Sampe ketinggalan opo iki?
2: Lagune niku nenten Lumiting Asmara.
1: Lumiting Asmara boleh. Kangen
2: sepini lonjungan teni janji. Janji ini Mas Chandra.
1: Janji sepen dan ingati ngono ya.
2: Ya.
1: Oke deh.
2: Salami Kang Isdra, oke mau jengrengan Mas Chandra. Jaga-jaga semangat jengrengan terjatuh.
1: Siap.
2: Matur nuwun rahayu-rahayu.
1: Matur nuwun rahayu ki. Nggih, Cak Lasmono, matur nuwun sampun sarengan nggih. Terus ada siapa lagi ki? Halo, halo Tanjung Perak siang.
3: Semangat, oh, semakin sayang.
1: Semangat.

0: sudah diminta Pak Lasmono, Rek.
1: Iya, enak kan jadinya bisa dengerin lagu kesukaan.
0: Apa tapi dapat lagi aku lagu. Sekarang kan request ya Pak Lasmono.
1: Iya, enak toh bisa dengerin dua lagu kesukaan jadinya.
0: Masuk keluar semua.
1: Iya.
0: Jangan tanya kemana aku pergi, Bruri Bang. Coba ketik Bang.
1: Jangan tanya kemana aku pergi.
0: Ya.
1: Jangan
0: ditanya kemana aku pergi.
1: Keroncong ya.
0: Iya, nah itu keroncong Bruri itu Bang.
1: Oh Bruri, aku dengarnya Rudi siapa?
0: Rudi Asmoro.
1: Iya, Bruri kok Rudi jadinya itu ya apa sih? Oke. Sayangnya buat
0: putus
1: siapa?
0: Caramu putus pula ikatan. Pecahnya piring hilang sudah harapan. Hati nan riso, apakah sebabnya hati yang rindu? Apakah obatnya Bang Chandra?
1: Apa lo? Apa ya?
0: Okay. Ya beginilah tantangan terbesar buat pendengar Garut menghadapi penyiar yang serba bisa ini. Bisa nyanyi, harus politikus, harus serba sopan dan santun. Nah inilah tantangan besar untuk menghadapi penyiar yang serba bisa. Terima kasih Bang Chandra ya. Ya salamnya buat Bapak Parno yang suka keroncong-keroncong gini ya. Pak Usman, Neng Iin, Bu Ratno, Mama Fikri, diam-diam suka Mama Fikri itu. Neng Dian, Neng Sitimer, Pak Mul, Pak Todok Lodak, Pak Wani, dan Abah Asgum.
1: Oke. Okay.
0: Matur semanun. Thank you so much.
1: Matur nuwun juga. Dan oke. Okay. Ya wis dua lagu sampun terpilih janing ning Tanjung Perak siang. Eling sampun gak usah kuatir karena Chandra sik ngancani penogae ngrungokno lagu-lagu sing enak-enak ya. Tetep ning kene ning Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: Ya cari lagu penyune Bang Kobar, jangan ditanya kemana aku pergi. Oke, okay, Bang Kobar, jangan ditanya aku pergi versi Bruri Marantika itu bukan keroncong. Jadi kalau misalnya Bang Kobar karep ngerungono lagu iki tapi keroncong, lain kali requestnya yang Mus Mulyadi nge, atau mungkin Dewi Yul, jangan ditanya aku pergi itu keroncong, tapi kalau Bruri itu pop lawas gitu nge. Oke, lain kali requestnya itu. Oke, lainnya Caning monggo kepingin gabung, silakan di Tanjung Perak Siang. Halo Tanjung Perak Siang.
1: Semakin sayang.
0: Iya, yang yo.
1: Ya ya ya.
0: Ya ya ya.
1: Semanggi Surabaya. Di situ jangan.
0: Apa sih? Bengong lu ya. Kok ketayal-ketayal sih. Campur aduk kabeh. Kok ono Tanjung Perak Siang, ono Semanggi Surabaya, ono Simponi Keroncong ki piye iki?
1: Lah pancene kate isu ki pendengare diterlantarne kadi.
0: Aduh.
1: Lah kepengin on air iku gak dibuka mablak kaya Cak Candra ngene.
0: Lah wae dibuka ya buka lho, lah gak dibuka terus ya apa ya.
1: Lah iku mang lontong balap iki gak dibuka blas, lontongnya dipangan dhewe paling.
0: Iya, soalnya nek kene iki preyen wong-wong iki padha ra ono sing buka, luwe be.
1: Luwe dipangan dhewe lontonge malihan karo ning ana kuwi. Tantenteni jange tak duitku tak tukokne kuwate lho, lah kok gak dibuka.
0: Emane. Ya wis dibuka ndek kene ae bak apa kulaan sayang ae ndek kene nggih.
1: Iya, pokoke nek sing tak Candra sing nenggone warung ngono wis dibuka ngarep buri wis.
0: Buka kanan kiri oke ngoten nggih. Nggih monggo.
1: Oke.
0: Lagunya nopo iki?
1: Lagune Bengawan Solo.
0: Bengawan Solo. Nggih, siap. Sayangi kagem sinten.
1: Terus salame kagem Bang Kobar kala wau. Terus Cak sinten Bu Setio. Nggih. Cak Mulyono. Wonten Cak Wandi. Niki wau ning dini oleh hadiah wakeh niku Cak Candra.
0: Napa? Hadiah napa?
1: Lah niki wau kan peringati satu Muharram, jalan sehat wonten mriki.
0: Oh ngoten. Oh alah, dadi gak iki prei wonge.
1: Nggih, paling napa mungkin dalu nikune dinese.
0: Oh, oleh hadiah.
1: Oleh hadiah.
0: Lagi bejo.
1: Hadiah iki kuwatas sak Cak Candra. Ya oleh sehat, oleh hadiah korpres, macem-macem. Kula wau kali Bu Erik di oleh ne mie. Enten sing oleh seteliko, enten sing oleh wis macem-macem. Pokoknya sembako, ngoten lho Cak Candra.
0: Nggih.
1: Nggih meriah ne satu Muharram niku lho Cak Candra.
0: Nggih.
1: Lan niku saged meriah ngoten.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih kagem ning Hajah Suratno nggih.
0: Nggih.
1: Ning Hajah Gustia kagem ning Siti, ning Ela, ning Istiqoroh kagem sedaya kemawon. Atur nuwun. Cak Candra.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, lagu panyuwune niku Bengawan Solo. Bengawan Solo iku ah. Riwayatmu. Kini ta dulu. Ya oke, terus tadi ada yang sudah request saking sinten iki. Niki saking cak aduh iki namanya siapa yo, saya tak NTP loh, saya kan jeneng iki iki dek apa iki aduh iki jenenge siapa yo iki oh iki loh, cak selamat tahun baru Islam, saya minta resepsi kanggo bolotani nduk krian nedo nerimo cak wassalam. Oh teko ki pacul hoang, oh ki pacul hoang krian ngoten ta, oh nggih cak cak ki pacul matur nuwun sama sarengan wonten dicoro Tanjung Perak siang nyuwun lagu resepsi nggih. Terus ono cak Tommy Kurniawan request Armada Hargai Aku, salam Wahyu Chandra Solikin Ayu Lia Anapor nggih. Oke, aku lo siapakan tak coba intip dulu apakah Armada Hargai Aku ada versi keroncong, ada tak puterno. Tak puterno lagune Cak Parno riyen nggih, cak ning niki.

0: Masih pakai camper? Ganti Stella Pocket. Wanginya lebih segar.
1: Caning si takkan caning ning Tanjung Perak siang semakin sayang lo ya. Semakin sayang ye. Oke, lagu-lagune wis tak puter-puterno caning yo sing wis gabung-gabungan. Sampun ceritain DP mana. Yang ingin bergabung mungkin ada requestan silakan. Cak Tom wis tak puterno yo Cak Tom yo. Wis bener aman ya. Oke, terus lagune iku awal lagune Ki Pacul Hoang Krian sampun kula puteraken ugi. Lagune Cak Parno sampun, lagune Cak Lasmono nggih sampun. Alhamdulillah. Lagune Bang Kopar nggih sampun. Ngoten nggih jane nggih. Oke, jane sing pastine mangke jam 11 Chandra bakalan ngancani penon ning musik informasi. Yo ning musik informasi kok bakalan ada banyak sekali informasi tentang kuliner ya nanti jam 11. Oke. Terus yo aku sing ngancani sampai jam piro? Jam 3 ya. Jadi sik akeh waktuku bae ngancani peno. Oke. Terus engko apa ya? Ini suara budaya Nusantara nanti off, jadi enggak ada siaran budaya Nusantara berjaringan. Jadi nanti Chandra ngasih musik informasi ae. Ya wes. Oke, lagu-lagu keroncong saya ada beberapa sing pas ini bakal tak puterno. Guys, sampean cak ning yo. Saiki aku mau putarkan lagu judulnya Kekasih Bayangan.

Yo Channing, wis jam 10 penjul 55 menit. Channel akhir dulu yo Tanjung Perak siang sesi sesi requestan keroncong. Engko jam 11 sampai jam 12 channel ngakei musik-musik, tetap musik keroncong tapi mengko bakalan aku kein musik informasi. Aku gak buka request mengko. Ya wis Channing matur nuwun sangat. Ge, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangkalan nyatakno saiki ono sekitar 17 desa ning 3 kecamatan setempat sing berpotensi ngalami kekeringan ekstrim caning. Kelaksa BPBD Bangkalan M. Zainul Komar nyatakno 17 desa iki bakal dadi prioritas penanganan diantarane ning wilayah kecamatan Konang, Geger lan kecamatan Kokop.

penanggulangan bencana daerah Kabupaten Bangkalan, nyatano saiki ono sekitar 17 desa ning telu kecamatan setempat sing berpotensi ngalami kekeringan ekstrim. Kraksa BPBD Bangkalan M. Zainul Komar nyatano, 17 desa iki bakal dadi prioritas penanganan diantarane nang wilayah Kecamatan Konang, Geger lan Kecamatan Kokop. Kabaliane caning anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Surabaya, Agus Masuri njaluk supaya Dispendik Surabaya nyimasteno kesiapan server penerimaan murid baru utamane ning jam-jam sing rawan gangguan. Apa maneh sistem iki kudu dadi perhatian serius supaya akses masyarakat lancar pas wayahe pendaftaran berlangsung. Caning boyo rek woro-woro jam 11 sawan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Ya jane sama sih dikancani Chandra ning Tanjung Perak siang, kejo kuatir karena pasti ini Chandra sih ngkei lagu-lagu keroncong-keroncong ya jane nggih. Dadi Chandra ya bakalan duwe informasi informasi terkait dengan kuliner ya, kuliner nang Dion. Ya kok satu-satu lah ya, ini Surabaya oleh. Tapi lah, misalnya di luar-luar kota, luar pulau boleh, pokoknya aja adu-adu ini kono-kono. Nah, luar-luar negeri ora usah ya. Jadi, Cak Ning, pas ini aku menyiapkan informasi untuk Anda semua. Oke, untuk rekomendasi panganan-panganan yang enak. Tadi, sengaja langsung ngeces ini ya. Sing pasti nang Surabaya iku Cak Ning yo, sampean iku pasti ojo sampai keliwatan untuk menikmati nasi cumi. Dadi nasi cumi iku hidangan ikonik teko Surabaya sing gabungno keunikan.

Dan lan kekayaan rasa laut dalam satu piring ngono lho. Keistimewaan hidangan iki cak ning yo iku ana ning panggonan tinta cumine. Penggunaan tinta cumine cak ning yo. Dadi sing gak mek berfungsi sebagai pewarna alami memberikan warna hitam pekat ning nasi tapi yo nambano kedalaman rasa gurih lan sedikit asin yang memikat. Nah, ya kan? Gawe nambah kekayaan rasa penambahan cita rasa yang lain ya misalnya rempah-rempah ngono kan iso memperkuat rasa yang umami ya kan hidangan iki. Sementara iso ditambahi kecap, iso ngekei sentuhan manis yang seimbang. Jadi kombinasi iki gak mek meningkatkan profil rasa nasi cumi tapi yo memperkaya presentasi visuale. Jadi gawe gak mek lezat tapi yo menarik secara estetika. Jadi dengan iki ideal disajekno sebagai makanan utama sing memanjakan para pecinta seafood dengan pengalaman rasa yang tidak terlupakan. Nah, sampean kira-kira senengane mangan nasi cumi nang sing endi? Ya, coba informasi no cak ning kira-kira sampean biasanya mangan nasi cumi nang dise lah ono informasi BE ya kan. Cara kan biasanya nek cumi iku tapi lah sampean rumoso oh iki ku ono panggonan nasi cumi sing sakjane enak tapi gak terlalu terkenal gak akeh wong sing ngerti. Nah, ayo umbulno cak ning yo 089 602 111 968.

0: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
1: Metu nanti sih, Le. Udan-udan kok ini kok metu?
0: Biasa, bu. Apa ini ngopi, nang warkop.
1: Ya, bos, nang budal, nang selak sore loh. Ojo lali, gawa jas udan. Ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus, ojo lali, Le. Gawe helm.
0: Lala apa sih, bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah, Le, masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati, Le. Jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting, Le.
0: Walah, ngono ta, Bu?
1: Iya, Le. Awake dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

Caning saiki jam 11.31 menit wancine kita nglaksanakno ibadah salat duhur. Soale saiki wis wayahe salat duhur kae wilayah Surabaya lan sak Jawa tengene. Monggo caning sarengan kita nglaksanakno ibadah salat duhur. Mugi amal ibadah kita ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala.

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caning awan-awan ini selain mau awak dhewe mangan nasi cumi ya kan sing gampang-gampang anae sing enak-enak ae sing gak usah angel-angel caning yo. Nah sing pastine lah ning Surabaya iki sing sampean iso temoni yaiku mangan gegel sapi caning. Dadi gawe pemilik restoran sing pengen nyajikno sesuatu sing khas munggah selera gegel sapi khas Surabaya iki nawakno sebuah pilihan sing gak hanya lezat tapi yo syarat tradisi. Kikil sapi sing asale teko tendon sapi merupakan salah siji kebanggaan kuliner Kutha Surabaya. Terkenal barek tekstur sing empuk lan rasa sing intens gurih. Keunikan iki asale teko teknik masak spesifik sing ngoptimalno kelembutan lan kegurihan teko kikil iku. Saat nyiapno kikil sapi caning yo, kayak memperkaya cita rasa, nambah no rempah-rempah sing enak, sing akeh, ngono kan, iso dadi pilihan sing bijak yo. Penggunaan bumbu iki gak hanya memudahkan proses memasak, tapi yo menambahkan kedalaman sing sedep, ngono lo. Mas Tekno bahwa setiap suapan memanjakan lidah dengan rasa sing kaya lan memuaskan, ngono caning yo. Proses pemasakannya sing lambat lan hati-hati adalah kunci gawe nyampe tekstur empuk sing dipengini. Ngono lho. Nah, iki cocok banget disajekno gawe apa? Gawe hidangan utama ning restoran jane yo. Ya kan utawa ning depot utawa lak sampe ono tamu. Nah, iki dadi menu utama. Terus ada menu-menu khusus yang bertujuan nampelno ragam kuliner Indonesia iku. Iki dadi sebuah sing apa? Menonjol ngono lho. Hidangan iki ideal disajekno hangat lan sangat pas gawe dinikmati barek sego anget utawa lontong sebagai pelengkap. Memungkinkan kuah kentale meresap dan menggabungkan semua elemen rasa dadi siji kesatuan sing harmonis caning.

Kini pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Muhammad Nalikan KI fasilitas pemeriksaan gratis gawe para lansia sebagai wujud ningkatno kualitas kesehatan lansia sekaligus ningkatno taraf hidup. Saliyane iku pihake njalakno sejumlah program pendukung diantarane sekolah lansia tangguh lan program yakin semua sejahtera. Kabar liyane saking pemerintah Kutha Kediri kolaborasi mbarek kantor pengawasan lan pelayanan bea cukai tipe Madya Kediri marengi peredaran rokok ilegal sing akeh beredar nang pasaran. Kepala Satpol PP Kutha Kediri Paulus Luhur Budi nyatano kolaborasi iki sebagai komitmen berantas rokok ilegal sing dipastekno ngerugikno negara salah sijine ngencarno razia rokok ilegal. Cani kumoyorek woro-woro jam rolas awan iki. Aku Chandra ketemuan ning woro-woro selanjutnya.

Caning kabar apik gawe warga Surabaya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor lan pajak bumi lan bangunan saiki isok dilakono barek berolahraga utawa rekreasi ning Car Free Day Taman Bungkul. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutha Surabaya Rahmat Basari nyatakno layanan iki gawe mudano gawe masyarakat sing pengen nglakono pembayaran PKB lan PBB tanpa perlu antri ning kantor. Gawe masyarakat Surabaya sing isok sing biasane ben dino Senin utawa sampai Sabtu iku kerja, dhek iso nglakono pembayaran PBB ning CFD Taman Bungkul dadi bare olahraga lan rekreasi. Jadi ini layanan pembayaran

PPKP lan PBB ini merupakan kerjasama antara pemerintah Kutha Surabaya dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan bakal digelar rutin ben dino minggu. Jadi semoga layanan ini memudahkan pembayaran pajak kendaraan dan mereka jemput bola jaring. Jadi masyarakat gak harus neng loket lan kantor gawe ngelakono pembayaran PBB lan PKP.

murid. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda. Sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ana kedadian pembunuhan.

Dan PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya nyatet lonjakan mobilitas masyarakat jelang libur tahun baru Islam 1448 Hijriah sing tiba dina iki 16 Juni 2016 caning ya. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendra Trangbawono jelasno secara kumulatif ning libur panjang tahun baru Islam 12 sampai 16 Juni saakei 180.404 penumpang memadati stasiun wilayah iku. Jadi ini jumlah iku terdiri teko 94.293 penumpang si berangkat teko 94.111 saning yo penumpang datang di berbagai stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Ono jeneng yo berdasarkan data sementara ning dina Senin tanggal 15 Juni stasiun ning wilayah Daop 8 Surabaya diperkirakan nglayani 33.536 penumpang. Rinciane 15.513 penumpang berangkat lan 12.013 penumpang teko ning sejumlah stasiun.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cani, karapan sapi ya iku salah sijine tradisi sing ono tanah Madura. Tradisi iki ono mergo lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur, ngenalno cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggolo utawa salogo sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

0: Caling pernikahan dini ning kutha santri sepanjang 2016 wis nyampe 59 kasus. Hal iku didelok teko pengajuan dispensasi kawin ning pengadilan agama Gresik. Mayoritas pemohon merupakan pelajar sing hamil saat merajut asmara utawa pergaulan bebas. Panitera muda pengadilan agama Gresik Andi Wicaksono jelasno, sampai Juni pihaknya nerima saake 59 pengajuan dispensasi kawin. Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, para pemohon merupakan pasangan muda berusia 19 tahun, di bawah 19 tahun caneng yo. Dadi ono 48 berkas yang dikabulno, siji ditolak, loro gak diterima lan loro digugurno. Keputusan iku didasari beragam faktor mulai teko kesiapan mental lan emosional calon pasangan, resiko kesehatan reproduksi sampai faktor pendidikan para pemohon. Masalah kesiapan ekonomi yo berpengaruh. Dadi diharapno dispensasi sing dikekno iki iso menjaga keutuhan rumah tangga. Mantan panitera PA Lumajang iku jelasno pengajuan dispensasi kawin didominasi hubungan asmara remaja sing kebablasan. Alhasil kondisi iku nggawe masing-masing pihak dilema. Pertimbangan utama nasib bayi sing bakal dilairno ojo sampai berstatus gak duweni wong tua jane yo. Kendati kaya ngono piyake yo terus berupaya neken angka pernikahan dini ning Kabupaten Gresik, antara lain balik kerja sama MUI gawe ngencarno edukasi pemahaman ning masyarakat. Angka pengajuan dispensasi kawin ning awal 2020 cenderung turun dibandingno tahun sadurunge jane.
1: Tak tulis layang iki nalika langit kepak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing tegal papungan. Dak aras pipimu ing

Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

Caning Komisi Papat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo bersinergi bareng BPOM setempat ngetatno pengawasan perusahaan produk kecantikan. Sekretaris Komisi Papat DPRD Kabupaten Situbondo Muhammad Badri nyatano, malahe peredaran produk kecantikan iki dadi fokus utama mergo duwe dampak gawe kesehatan masyarakat.

hendak kabaliannya Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Daparawansa memperkuat kemandirian warga dan percepatan pengentasan kemiskinan melalui program Sapa Bansos Serong Emelikur, salah si jini nyalur 0,75 miliar gawe masyarakat neng wilayah Probolinggo. Hal ini sebagai bentuk mengurangi ketimpangan sosial sekaligus pemberdayaan masyarakat. Cak Ning kumoyo rek, woro-woro jam siji awan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Aku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

maning awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nanggone penilai caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penilai iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja jane. Makam Londo penilai iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam Lione sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nanggone kono ono makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nanggone Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nanggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nanggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya jane.

Aksi Kamisan Surabaya pas dino Senin tanggal 15 Juni berlangsung luwih rame teko biasane. Ratusan massa teko berbagai elemen sipil lan mahasiswa mudun gawe menyuarakan kekecewaan mereka atas kondisi Indonesia. Caning massa sing gawe pakaian didominasi warna hitam memadati lokasi aksi ning Taman Apsari ngarepi Gedung Negara Gerahadi Surabaya sejak jam 3 sore. Masa aksi Kamisan berorasi secara bergiliran ambek memegang poster bertulisno keresahan mereka koyok rupiahku meluncur, presidenku meroket ke luar negeri. Janeng ngono janeng. Terus poster bernada satir yang mewarnai dalanan aksi Kamisan ning Surabaya koyok 19 lapangan pekerjaan coret SPPG. MBG maruk biaya gede. Wayahe ngamuk jare ning ngono jane ya. Koordinator lapangan aksi Kamisan Surabaya Muhammad Ihsan Aditya jelasno bahwa aksi hari iki diinisiasi mbare aksi Kamisan Surabaya lan Aliansi Rakyat Surabaya menggugat. Tujuan aksi iki adalah sebagai wadah sekaligus respon terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah sing gak berpihak ning rakyat. Kaya UU TNI, program makan bergizi gratis jare ning ngono ya. Menurutnya aksi Kamisan yo dadi respons atas memburuke stabilitas ekonomi. Pelemah rupiah sing diprediksi terus berlanjut dikhawatirno memicu kenaikan harga BBM lan kebutuhan pokok di masa mendatang.

ning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo ambek godhong kemangi. Sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek. Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesan iki disampaikno kanggo ngelingno jakning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Caning Menteri Koperasi Ferry Juliantono ngusulno tambahan anggaran 1,34 triliun teko tahun anggaran 2017 gawe dukung operasional lan pengembangan percepatan koperasi Merah Putih sing alokasine ning 80.000 koperasi desa sa Indonesia. Tambahan anggaran iki sekaligus dukung prioritas

kabar lainnya, Cak Ning, Pemkab Lumajang komitmen terus memperkuat literasi digital seiring meningkatnya ekosistem media digital. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno transformasi digital iki diharapno dadi bagian teko infrastruktur sosial lan ketahanan publik. Hal iki sekaligus ngejak masyarakat melek digital lan mulai nggunakno media digital gawe beraktivitas. Nek mau yorek woro-woro jam loro awan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Ayo pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana Lapa sih pak, samban kukit mau kok umek kan ngarep lemari.
1: Kusik talah bu, sabar. Iki lho, bapak sik milih apa ini gak iklambi apa. Gak duwe klambi lah aku.
0: Walah pak, iki kan akeh klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
1: Walah bu, bosen. Mosok yo kate batikan ae. Benono acara batik,

0: sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho, Bu.
1: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
0: Wah, iya Bu, buallah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe Bapak ya.
1: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

Caning sampean sening Tanjung Perak siang kudune ya semakin sayang lo karena canda dengan Cani. Caning aku yo nduwe informasi-informasi ge sampean sing pastine ya kan Caning terkait dengan informasi yang saya hadirkan adalah SIM resmi hanya dari Korlantas Polri, masyarakat diminta waspada ya Caning yo. Jadi Korps Lalu Lintas Polri Negesno kewenangan nerbitno surat izin mengemudi atau SIM di duweni Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, Brigjen Pol Wibowo, Direktur di Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, nyeluk masyarakat waspada pemalsuan SIM utawa penerbitan SIM sing gak sesuai mbarek spesifikasi teknis sing ditokno mbarek Polri. Mergo iki sangat iso ngerugino masyarakat. Jadi ini perlu ditegesno ning masyarakat bahwa siji-siji institusi sing berwenang nerbitno surat izin mengemudi adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan iku wis diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas lan Angkutan Jalan. Kewenangan iku segera secara tegas diatur ning pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 yang sing nyatakno bahwa surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud ning ayat 1 diterbitno balik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

0: Hei, kulitmu lho ireng ya tiba
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene. Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

0: pol yo. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah. Ning Ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
1: Heh, ojo asal njupuk Ning. Sing pertama iku deloken sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
0: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, aja dituku yo.
1: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
0: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
1: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soalnya ndok sing seger biasane luweh abot timbang sing wis lawas.
0: Nah, terus iki-iki, nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
1: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
0: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
1: Ayo dari ibu sing pinter milih ndok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

Cani saiki wis jam 02.52 menit pancene kita nglaksanakno ibadah salat asyar. Soale wis wayahe ibadah salat asyar kae wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene. Mugi napa sing kita lampahi ibadah kita saged ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Monggo laksana ibadah salat asyar wis wayahe asyar kae wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

0: Janing waya woro-woro mbare Wahyu Jan. Penumpang kereta caneng di sejumlah stasiun wilayah kerjone PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Uto Daup Songo Jember ngalami peningkatan atau mundak caneng pas momentum libur nasional tahun baru Islam Siji Muharram sayo petang atus petang puluh wolu Hijriah di Dino Seloso iki. Manajer hukum lan humas Daup Songo Cahyo Widiantoro nyatane lah pergerakan penumpang iki lumayan dhuwur caneng pas budal utawa pas balik saka berbagai stasiun di wilayah Daup Songo Jember. Nyanda kabar liyane jane pemerintah Kabupaten Pamekasan ngusulno telu desa dadi lokasi pembangunan kampung nelayan merah putih utawa KNP di wilayah Pamekasan. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Pamekasan Muhammad Jufri Effendi nyatane lat ono telu lokasi iki diusulne di Kementerian Kelautan lan Perikanan KKP mergane dinilai caning duweni syarat sing wis ditetepno yaiku diantarane warga desa iki nelayan utawa pembudidaya maringono tersedia lahan bebas sengketa minimal sak hektar. Caning kumang waro-waro bareng Wahyu Jan monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Daning, wayahe sampean ngrungokno siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janing sugeng sonten saiki aku Wahyu Chan ngancani sampean mengatakan nggih tempur papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Saiki niki di acara goyang dangdut leko tenan. Iku mau janing ana iming-iming ngambe tamu tak diundang ya. Wis ngawali perjumpaan awak dhewe saiki ana sapa sing gabungan? Tak sapa dhisik ya goyang dangdut.
1: Goyang dangdut leko tenang.
0: Oke. Oh iya. Irfan, gimana kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik, Cak Wahyu.
0: Serius kabar baik?
1: Iya, kabar baik, Cak. Alhamdulillah.
0: Sekarang gimana? Lagi di mana ini? Lagi di rumah apa?
1: Di rumah, Cak.
0: Kapan mau mulai masuk?
1: Masih sekitar Agustus, ya, Cak.
0: Oh, sekitar Agustus. Udah dapat kos-kosan.
1: Iya. Udah dapat. Dapat dari Idul Adha kemarin, Cak. Tapi sholat Id langsung agak siangan ke sana.
0: Ah, gitu.
1: Langsung dapat hari itu juga, alhamdulillah.
0: Oh, iya. Karena emang banyak banget ya kos-kosan ya. Di Gunung Anyar itu banyak banget. Dekat rumah saya juga banyak.
1: Iya, cuma emang daerah sekitar Medan itu banyak yang kos-kosan perempuan, Cak.
0: Oh iya, kalau di Medoan Medoan
1: itu agak susah yang nyari yang cowok.
0: Medoan Ayu atau Medoan Sawah?
1: Kalau daerahku sih, tak lihat dulu ya. Aku sudah lupa soalnya. Medoan Medoan apa itu ya? Medoan Asri.
0: Oh, Medoan Asri. Iya. Oh, yang dekat sama rumah sakit ya? Rumah sakit Eka
1: Timur.
0: Iya, Medoan Asri Timur.
1: Dekat situ.
0: Rumah sakit Eka Chandra Rini kalau enggak salah.
1: Ah, iya.
0: Gitu ya. Oke, ya wes lah alhamdulillah. Mugi-mugi senang nanti ya, lancar semuanya.
1: Amin.
0: Monggo mau dengerin lagu apa iki?
1: Lagu ne anu aja, siapa ya? Ngawin lagi janji Cak dari Cak Nan.
0: Ah, apa?
1: Ngawi nagih janji.
0: Oh, nagih janji. Iya. Oke. Deni Canan. Ya, oke. Okay, salamnya buat siapa, monggo?
1: Salamnya buat Cak Wahyu sama buat semua jajak sing lagi denger ngobrol aja. Heeh. Di Pemuda cerah ta, Cak?
0: Oh, cerah banget. Di Pemuda ini.
1: Sama, di sini cerah kok, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, iya lah, juga sampe lah ya. Udan, warung udan tambahan.
1: Tambah bingung, Cak, nih, habis nyuci motor, tambah eman.
0: Lo ala, iya bener-bener, itu apa?
1: Makanya aku kadang berharap, gak tak cuci, aku bukan karena gak dirawat, tapi emannya hujan. Melayang 15 ribu.
0: Aduh, lo jumpa dewe, no, masuk, ya katanya. Domba ora. Domba dhewe, mosok gak gelem. Gak gelem mbok dhewe.
1: Ya yes, kadang tak sirami cak tak lap ngono. Pokoke ngilap.
0: Pokoke ngilap. Oh, antene kok ya. Ya Allah. Oke.
1: Okay. Yes. Inwecha, terima kasih.
0: Siap matur nuwun dinten ya lagune ya. Oke, okay, kemarin Cak Irfan, saya ingin lanjut malah yuk. Goyang dangdut.
2: Waalaikumsalam.
0: Janji. Yoi, Casnan. Ya apa Casnan? Itu sok guyu loh. Saya tahu ini lagi di mana tuh sampean?
2: Ya Wahyu, sehat.
0: Sehat, alhamdulillahirrabbilalamin.
2: Alhamdulillah.
0: Kaplan. Mesti ya jadi.
2: Itu wau sinten Cak Mahi? Wahyu.
0: Cak Irfan.
2: Oh, Cak Irfan.
0: Anjir.
2: Sinten Cak Irfan. Sekolah gini ku.
0: Dalam?
2: Oke, sekolah.
0: Anjir, tak sekolah.
2: Kuliah lu bos, oh benar bareng kali kulo kuliah ini.
0: Waduh, ketua lah bareng sampai jenengan. Astagfirullahaladzim. Jadi beliau niku ketampi ten UPN ceritane ngeten lho. Jasnan.
2: Lagune nopo iki Cak Wahyu?
0: Lagune akeh, sampean kepingin nopo? Sampean kepingin sing kicau, kicau kicau mania. Ya, kepingin
2: martabak. Ngene iki.
0: Hah, kepingin apa?
2: Kepingin martabak.
0: Lho, jek ngono ta. Martabak. Jek ngono ta, garane aku luwe lho, aku iki lagi diet, Jan.
2: Temen mari ngopi.
0: Ngopi.
2: Mari ngopi emang.
0: Iya, mari mari ngopi. Tapi bari ngene gak
2: kok. Pak, Cak Wahyu sampe gak eno kopi sing butek. Ojo ojo ati gula ojo ini.
0: Ojo ati gula.
2: Oh, gulane serlas so rasum. Hah, kusuran opo kok.
0: Gula entek. Gula entek iya. Kokot mari.
2: Kalau lagu ini anu Cak Wahyu, lagu ini.
0: Napa lagu ini napa napa napa?
2: Ke binaria, ke binaria.
0: Binaria.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Binaria lagu dangdut. La la la.
2: Dangdut.
0: Oh ke binaria. Oh ya. Ya ya ya ke binaria ini dari titik Sandora bukan sih dulu itu ya kalau asal.
2: Lagunya enak nih gue.
0: Iya enggak maksudnya gelem versine sopo sampean geleme.
2: Jadi sembarang sinten versi niku sembarang.
0: Oh Caca Handika we ambil Lilis Lilin Herlina.
2: Nah, cocok.
0: Oh cocok. Ya wes oke. Mantap.
2: Salami. Wonten Cak Irfan. Mugi-mugi Cak Irfan selalu joker. SPD kuasa tadi dokter. Baru Cak Wandi apa Parno kali Umi Eri, Umi Kusiah kali Umi Ratno, kali Bapak. Mugi-mugi tansah binaringan sehat.
0: Amin. Ya Allah, amin.
2: Nek sehat itu Cak Wahyu. Nek sehat iku eco sedoro mawon enak. Sedoro mawon enak.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahnuwun. Lanjut. Goyang dangdut.
3: Goyang dangdut leko tenan. Assalamualaikum sugeng sonten.
0: Je sugeng sonten.
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Iya kabar baik ya alhamdulillah. Gak iki kan? Apa maksudnya gak gopo toh? Gak gopo.
3: Alhamdulillah ndak.
0: Ndak alhamdulillah.
3: Apa yang gopo?
0: Yo pek ne, gopo kata neng di.
3: Oh enggak, aku gopo ya gue bingung.
0: Sungguh ya Allah. Cak ya. Lagi di mana nih Cak?
3: Lagi di luar ini.
0: Kok sombong jalan-jalan?
3: Luar kota Bangkalan.
0: Tak kira lagi jalan-jalan. Sama gak gelap aku melaku dah sama ini.
3: Ini lagi dulu di luar ini.
0: Iyo maksudnya keluar dari Bangkalan. Buning Dewa Mekasan ke Tanang Sampang.
3: Kalau aku keluar dari Bangkalan nanti gak kurang satu Bangkalannya.
0: Duh, jadi apa? Bangkal. Kan aneh. Ladala.
3: Lagunya Lautan Dusta.
0: Apa judulnya?
3: Lautan Dusta.
0: Lautan Dusta.
3: Iya penuh kedustaan.
0: Halo, penuh kedustaan. Iya apa? Penuh kedustaan. Se, yeah. Lautan Dusta. Lautan Dusta, soko siapa ini lagunya?
3: Reza, punyanya Reza. Kalau lagunya aku enggak ini, enggak paham. Cuma artisnya Reza.
0: Oh Reza Zakaria, sing jenggoten iki.
3: Iya, sing bewaan itu kayak Mas Wahyu itu.
0: Iya, kayak aku. Tapi dia kuru, aku gak kuru.
3: Oh iya, mungkin lagi ini ya, ada family apa ini.
0: Enggak, aku juga enggak berharap ada family. Enggak usah, sumpah enggak usah. Aduh, rada repot enggak.
3: Ini salamnya untuk semuanya aja.
0: Siap.
3: Oh, ada itu barusan Bang Irfan sama Bang Tommy ya.
0: Sama Casnan.
3: Oh iya, Casnan Tomis ya. Casgum.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantur sebaduan mengatur. Oke. Lanjut ke yang dangdut.
4: Ku yang dangdut, iku yang mendut mendut loek kok temenan Cak Wayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat-sehat Cak Wayu.
0: Alhamdulillah.
4: Cuacane ya napa ngene Jalan Pemuda?
0: Cuacane luar biasa. Mentereng matahari ini. Mentereng.
4: Luar biasa di luar.
0: Iku mangkane kuwi. Biasa di luar.
4: Lagunya Cak Wayu nggih.
0: Mau lagu apa ini?
4: Jeki dari Rita Sugiarto.
0: Loh, Rita ini enggak bisa. Bunda Rita tadi udah keluar.
4: Oh, aku tak minta
0: bukan sih. Tak minta olah.
4: Lagune Ona Sutra mawon.
0: Ona Sutranya yang mana?
4: Bola.
0: Oh.
4: Saiki kan musim bola toh, Cak?
0: Betul.
4: Nggih, siap nggih.
0: Boleh. Bola.
4: Nggih, salame kala wau wonten Caaskum. Mis. Caasnanku mis. Oke. Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto, Cak Ali, ning aja Suratno, ning aja Gustia, ning Siti, ning Ella, kagem ning Dian Iin, kagem seduo yo kemawon. Ya Ayu. Siap berangkat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Oke, okay. Lagune tak cepat deh, wes tak cepat deh kabeh gara diputer gitu loh ya. Wis lagune jane ndi ya jane ya. Awak dhewe ngrungokne dhisik lagu-lagu sing wis di request. Pancet deh bro papa jane, kalau jane ndi. Ambe aku sampe kok jam 5 deh, goyang dangdut.

0: kok kepol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning, Ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku deloken sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, aja dituku ya.
2: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji mana, Ning? Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Oh, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dari ibu sing pinter milih endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

0: ngajak ning. Nang era sing serba canggih kaya ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.
1: Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: Oke, Caning iku mang ya, ana sutra mbe bola. Ya lanjut ya Caning ya, mbe aku wayahe jajan cari sama nono sawo sing kate gabungan. Yo goyang dangdut.
1: Alangkah indahnya dunia ku rasa.

0: dunia terasa bagaikan di surga. Goyang dangdut, lekot, tenang.
1: Mantap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini saya wis jumba gak kira satu sore gile.
1: Apa? Wis.
0: Kapan mau beli nih?
1: Iya tadi malam di kongkon adus kembang.
0: Ya saya kan itu adus sawongnya kita.
1: Loh, yo lo masa aku tengi rami pot. Yo adus sawongnya aku yo adus. Jadi ini katanya buat sial.
0: Iya.
1: Padahal saya yang buat kesialan yo aku dewe.
0: Itu apa? Jadi bubur suro.
1: Bubur suro, sing wes mari. Anak bubur suro.
0: Nah di sini wong Madura ya.
1: Iya, enggak. Nek di Jawa, Nek Yogyakarta iya ana bubur suro iki.
0: Ana
1: ta? Nggih, mangaten.
0: Nek nang Surakarta nek Solo tambah wani.
1: Oh iya.
0: Tadi sebelum klise mau di
1: diunggah
0: di arah keliling ya, keliling kota. Betul. Ono iku Cak Wahyu kebubule.
1: Heeh. Lagi ini kan kebunnya lokalan kan. Astagfirullahaladzim, kebunnya lokalan.
0: Ayo, piye kalau kui. Seneng nanti lo hari itu balik oleh gue paman. Ini ki, aku ini wajar deh. Mau dia nang Solo kan enak deh. Dulu itu balik itu seneng mah.
1: Iya, saja nih. Lah tadi malam ini ya. Tapi nggak tahu ya. Kalau di Surakarta nih, karena lagi ada konflik sih sajane ya kan.
0: Oh iya ta, bu gak tahu kabar kabar blessing kok
1: ngapain. Oh nge, ngeten lo, iya kan nih ya, gosip awak juga tadi kan. Iya,
0: jadi lewat udara kata
1: no. Iya makanya, kabar-kabarnya mengatakan jadi ada ya ada dualisme dan segala macamnya. Aku sampai gak ngerti. Mambeng iki sih do Surawan apa gak iki nang Solo iki ya.
0: Oh iya lah
1: iki Surakarta iki.
0: Aku biasa kan calling-calling saudaraku sing ndok ono iki. Kok gak calling blas to tadi gak kudu ngono. Acara opo dhewe kan nang kraton ono rame.
1: Heeh, mungkin kebobolene lagi iki sepa kali ya. Dadi sik itu udah sesuk sih, itu udah di sih. Sepa ya kan, ya Allah. Tapi mambengnya ini ya mbes ya, kalau tadi malam sih memang udah pernah, dulu waktu tugas di sana kan pernah.
0: Oh iya, pernah nang itu ya.
1: Pernah di Solo, pada penugasan, maksudnya penugasan liputan malam suro di Solo sudah pernah. Nggih.
0: Momen-momen dipindah tugas ya lan ngono ya apa?
1: Ya ora apa-apa to ya. Ngarepe kan cedak ambek stasiun Balapan.
0: Ya ya, ngomongi jawan terus yo nang ngono.
1: Lho, la pripun? Ya iya no.
0: Ayo, pote halus, ngono
1: kok. Personal ya. Aduh, ya Allah, kepingin tak keplak ngono lho ya, gak ngono jare. Kaula ya.
0: Monggo, kirangnya kayak sedemit hidangnya tak ken.
1: Alah-alah. Suwen
0: kul wale suwen
1: iya lu ya apa sih kok kul wale jare iku lapas trawe nang godanku kaya ngono
0: iya kok mane imame cowe ate bulet iki pan
1: tapi iku kedaden lho ning nggonku iku kedaden lho dhek iki kate maca surat apa to ya
0: aku kasih itu biasa yang bulat sih.
1: Enggak, pokoknya suruh ini ke Jawa terus mari kono itu kok buriaran keluarin lo, suwi aku langsung astagfirullahaladzim
0: boleh gak lagi gak lucu kok nih
1: iya, aku langsung lu Allah batal deh kaya apa jenengnya batal deh kaya sholatku ini aku ngunuh sampe astagfirullahaladzim
0: karena jadi kan tak boleh gue jadi buantar keluarin lo, when?
1: Iya, terus mereka kena akeh di takoi gak ada segelum ngaku mana. Wah, jenar rara iki. Ngelala.
0: Tadi kamu ngono terus Melayu hari ini.
1: Enggak kau sing Melayu yo ndele ae, tapi kau jare ono sing aku ngono bali yo pikir arek iku. Yo ning ndek ngerse ya apa iki surane? Muharrame apa iki?
0: Durung ana acara meneh minggu ngarep iki. Tanggal 21 ya. anu apa istighosah sama al-hikmah.
1: Oh, istighosah berarti.
0: Ngarepe wis mah. Iku wis dadi rutin ben taun. Ya sampean kepengin teko?
1: Waduh. Waduh, garut halan iki.
0: Kumpul-kumpul dengan para santri-santri ketindih. Santri-santri Gusrori, santri-santri anak buah komunitas kopler.
1: Komunitas kopler.
0: Tapi kan iya, no komunitas kopler saya. Putra ni Yaya, bukan Yaya Gusrori. Bisnisku kan julukannya kopler. Komunitas kopler.
1: Komunitas kopler. Oh, iya.
0: Jadi tanggal 21.
1: Oh, tanggal 21. Oh.
0: Lho, wis mah kono. Sampeyan nek wis lan gumun kok wae lah iki wae pakan bodo pote kok iku. Terus jan ndukur pan gumun kuwi selebaran kabeh koyo iya iku lho. Iya mau jan ndukur pan kuwi. Selebaran kabeh kono iki gak selebaran bodo pote.
1: Oh ya Allah.
0: Yen yen ab samane Yaya Soli abai kan terkenal kan orang-orang.
1: Heeh.
0: Saya kan ditulis nang putrane jadi jenenge komunitas kopler.
1: Oh ala iya iya.
0: Nek wae ngene kok rame kala yo kan iki berbanding dengan hal hari jadine seperti.
1: Oh ngono. Iya. Siap, siap.
0: Kami anu kok jalan nang idine iku lho. Kopler ae ta iku. Tangkap di ono mesti di live.
1: Nggih, coba aku tak delokane sih. Ketemu apa
0: kan? Selikur.
1: Tanggal selikur ya. Oke. Oke. Ya
0: lagu iki mau ora nakal nang ndek sapa iku? Di Airawan.
1: Oh, sekarena malam ini
0: malam. Surga dunia.
1: Surga dunia ku rasa lak ngawur. Oke, salamnya guys sapa iki ning monggo.
0: Salamnya kan Bu. Pak RT, Pak Parno, kalian Bu Elin, Bunda Kus, Bunda Kesian, Bu Apa Mariono, Bunda In, Mbak Neneng Seti, Bunda Haja Seratno, Mbak Lek Aba, Cak Irsat, Mbak Neneng Asia, Mama Fikri, kalau Cak Fikri, terus Sanggu, Javid, ayo masuk Javid, kangen pantunan, Rek Javid, Rek, itu masih Javid.
1: Javid, belum.
0: Eh masih Javid, tangan pantunan ni lek.
1: Okay.
0: Javid itu kira siapa pantun ni?
1: Oh iya. Tangguh
0: wape, tangguh wape, tangguh jawa hujan. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah. Dijauhkan dari segala musibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala. Bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Semoga dapat jodoh yang solihah. Matur suwun. Assalamualaikum ya Wahyu.
1: Yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten nggih. Dilanjut malih ngaten nggih enten sinten sing kate gabungan iki, Kuyang Dangdut.
2: Kuyang Dangdut. Lekot tenan. Assalamualaikum Mas Wahyu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rekas lagu.
1: Boleh, mau rekas lagu apa?
2: Cukup sudah
1: sebentar.
2: Cukup sudah dari Ida Laila. Kalau ada itu pinginnya yang koplo. Hah?
1: Waduh, Ida Laila. Enggak,
2: tapi kalau Ida Laila kan biasa. Mm-mm. Aku pingin yang koplo aja. Kalau ada, kalau enggak ada ya udah Ida Laila aja.
1: Oh iya iya, oke, coba tak carikan dulu ya.
2: Iya, selamat sorenya. Mm-mm. Yang barusan turun yang Dian.
1: Betul.
2: Ya, salam sungkem. Neng Dian, Neng Rahma, Neng Ela, Neng Kustia. Terus Cak Toto, Cak Parno. Cak Askom, Cak Kobar, Cak Awi, Bang Hafid. Cak Dul Karim. Terus Neng Selama. Neng Sitimer udah masuk belum?
1: Belum.
2: Oh, kemana ya dia ya? Yeah. Mungkin ada penjaganya.
1: Mm-mm. Neng Ngapunten, ini sebentar. Ida Laila ini cukup sekali atau cukup sudah?
2: Cukup sudah.
1: Kok nggak ada ya? Nggak masuk.
2: Kalau nggak ada, itu aja berita aja dari Dede April.
1: Derita.
2: Iya, dari Dede April.
1: Oh gitu ya. Oke. Okay. Ya. Dede April siap.
2: Ya, buat Mas Samran, selamat aktivitas. Oh, spesialnya

0: ini gak sih, gak ada siapa jenengnya, Rama Irama saja nih ya. Oke, kita lanjut di sini ya, Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut, leko tenan, Mas Wahyu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mas Wahyu?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, bisa ketemu di udara lagi.
0: Saya aku ini rada-rada bingung kejane ya.
1: Bingung. Wong wis tau ketemuan ngene iki bingung ya apa to ya. Tak kada ada Cak Askum, Cak Askum mikir keblek ana Cak Askum. Lah di Cak Askum pun lebetan iki wae.
0: Oh wes.
1: Di sini iki.
0: Iya di sini. Saiki lagune gak cetu-cetu lagi.
1: Gak cetu-cetu lagi. Nggih nggih Mas Wahyu.
0: Walah. Sebenarnya aku penasaran loh, aku mang ida lele judulnya ini cukup sekali untuk cukup sudah judul lagu ini.
1: Tentang, gak zaman klik mawon beriku, nek metu gak zaman play.
0: Laga, jarno aja.
1: Laga yo, yo bu, awur gak belok, nek operator ini kudu eh. I wish, iki zaman gue setel no sing gampang ya kak ngang, bunga desa eh.
0: Oh bunga deh,
1: bunga desa, gede kalau Mas Wahyu ya.
0: Ya apa, karena aku.
1: Lo judulnya bunga desa lah, semutu sih kuno Mas Wahyu.
0: Lo lagi nyanyi, no maksudnya nyanyi, no.
1: Oh guys, aku nyanyi, itu penyanyi, cuma aku kerungut.
0: Bunga desa raib ya.
1: Iya raib.
0: Dari Haji Roma Irama Uwis Haji ya.
1: Iya.
0: Batu Pak Haji.
1: Siap. Paling gak takut aku sopo sampean nak gak takut. Ora di play ke doain ke. Ya apa penyiar itu. Takut ada jenis sampean di internet lah.
0: Oh iya.
1: Oh takut gini kalau Pak Grian ini ku pun di Om Riko. Gak takut jenis.
0: Oh iya iya. Aku sudah kelalen. Duh, ya enggak apa-apa. Monggo njeneng barek sinten iki. Apa lagu iki jane?
1: Sing duwe Sidarjo, ngono lho Mas Wahyu.
0: Kembili ta? Eh, ke Kembili.
1: Kembili lak Wonokromo.
0: Oh iya. Sidarjo.
1: Sidarjo yo.
0: Papa. Oh. Saya tahu, kok saya aku tak tebak di saya maksudnya panggonane.
1: Oh, panggonane ta.
0: Lah iya to. Buduran
1: iki lho. Buduran.
0: Buduran ya Sidarjo, Surabaya Coret. Iya. Tuh,
1: di kandangnya malah tebak-tebakan.
0: Oh, ya Allah. Iya, iya, iya, Satria ya. Berarti sampai tinggal di lokasi yang memang begitu, apa ya, begitu padat dengan manusia kalau pagi dan sore ya kan.
1: Oh gak padat maneng padeng kemeruyuk nek esuk diculno nek sore balik nang kandange dhewe-dhewe ngene iki lho.
0: Iya aku lho sumpah ya wis kuwap aku budal kerja to kok buduran rene iki rasane kudu kayak kudu kaplok-kaplokan aja sopok gelentak kaplok gini
1: sahabat, gak kudu sahabat budale jam piro melebunnya jam itu budale setengah pitu ya telat lama sama nyongunu
0: lho aku budale jam 6 loh Cak
1: jam 6 sih kena dipiak ya mbong aneh setengah pitu ku piak ini apa mulai teko ini iki teko seruni ku tebel terus mari kuno iki gini gedangan terus mana ini iko bunderan iko ya. Nah,
0: itu kebunturan
1: lolos
0: mas, iya. Rasanya kok ya Allah wong wi astagfirullahalazim ngono. Semenjak iku aku wis gak gelem. Aku semenjak iku. Oh iya iya kepengen ngono ya kan ya tol dhewe.
1: Tol dhewe.
0: Iya.
1: Ya Allah. Yo wong e akeh mas ya biyen lah. Aku biyen malah sepedaan nontel yo masih sepi mas. Sudah 05.30 ya. Atau ngene Jalan Kemayoran Indrapura lho mas, itu sih setengah pitu mas.
0: Setengah lima sama setengah pitu, wow.
1: Iya, lah sepeda ontel ya mas lah, kok kayak gena-gena ambil olahraga ngono lho mas, iya.
0: Oh, wah.
1: Iku bunderan durung mari sian durung ngono jalur ngono iku sian.
0: Oh, kayak aku gak deh, ojo, nggak kuru aku.
1: Lho, dia tuh mas, gak terlalu lembu ngono. Dia terlalu klinuk-klinuk ngono. Wis ngono ae Mas, sak nonggo sing mburi. Wah, itu
0: ngeprosae kok tega banget. Oke, siap,

0: Salam
1: sehat Mas ya untuk semuanya. Pan perempat. Ini hanya bercanda aja kok. Tak tunggu lagune Mas ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan nggih. Ya lanjut malih koyo dangdut.
2: Lekotenan. Assalamualaikum Mas Wahyu.
0: Nggih, waalaikumsalam.
2: Beres.
0: Alhamdulillah.
2: Semoga selalu beres, selalu sehat.
0: Insyaallah.
2: Aku mau request lagu.
0: Boleh, mau request lagu apa?
2: Rindu dari Roma Irama sama Elvi Sukaisi.
0: Oh, enggak bisa. Roma Iramanya udah keluar sama Raib. Bunga Desa.
2: Oh.
0: Rindu kalau
2: itu
0: dari
2: aja.
0: Iya dari mana? Dari mana? Yang mana lagunya?
2: Yang dari Roma Irama enggak bisa.
0: Enggak bisa. Adanya kerinduan dari.
2: Oh, itu aja.
0: Rido Roma nanti.
2: Teman jadi nyaman.
0: Teman jadi nyaman. Oke.
2: Salamnya.
0: Atas ya.
2: Untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Kasihan yang nunggu di belakang. Untuk Mas Wahyu sehat selalu. Kalau pulang hati-hati lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kebetulan ini sih, kebetulan nama-namanya enggak ada lagi, ya kan? Yang di belakang enggak ada lagi. Soalnya apa? Ya saiki wes wayahe muter lagu Cak Ning. Telepon-telepon wes mari ya. Oke, lagune langsung ae. Awak dhewe ngrungokne lagu-lagu sing wis direkas. Mantap, goyang dangdut leka tenan Cak Ning. Ana Rano Karno iki ya, Mbak Ria Irawan dhisik ya, Surga Dunia.

0: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno cak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
1: Cak ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitare, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoi sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werno duwi filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.

Dicari ngomong ya lagu ini, waduh mantap janeng ya toko Tasya temen jadi nyaman. Wes tadi no saya kisah ini ya no sopo singkat digabungan sampai Wahican langsung aja. Saya kira menit 49 tawa cano WhatsApp ya gantian caneng ya. Cukup ya kamera kan cukup sekali bener dong aku bener gitu lah untuk putar lagu cukup sekali bang ya. Sugeng siang nggih sugeng siang. Ngomong-ngomong ya sak niki sampean nasi gorong apa suruhane mandi ngono ya sak niki ya. Ya kendang sampe tanjane mumpung sik suruhan. Oke, lagu-lagune ya wis cepatne iki ana beberapa sing wis njaluk iki kemang ya wis mari lagune ya. Nah, ono aku pamit dahulu. Caning semuanya. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak aku ketemu malah di Lenggang Surabaya caning. Jadi pancet di Propapa Terari Surabaya Surabaya Surabaya caning.

enak nih. Sampai si ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Aning. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awake dhewe, gawe kesehatane awake dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Opo ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. Papat, jaga berat badan. 5. Iso ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampe berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.
0: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Caneng wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Caneng Polda Jatim ngetatne pengamanan peringatan siji Suro utawa tahun baru Islam siji Muharram 1448 Hijrian dan sejumlah kota kabupaten pada nambah personel ya kalian rapne sejumlah ketentuan gawe jaga keamanan sampai ketertiban masyarakat. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Kombes Pol Julius Abraham Abbas Caneng iki nyatane lah pengamanan iki dilakoni ya ke tanggal 15 Caneng nanti kabeh rangkaian kegiatan siji Suro iki berakhir personal tambahnya didukke di Polres Jajaran sesuai karo kebutuhan ambek tingkat kerawanan masing-masing wilayah Caneng. Nyada kabar liane, sementara itu Caneng, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngajak masyarakat memaknai tahun baru Islam siji Muharram 1448 Hijriah iki dadi momentum hijrah di kehidupan sing luwih apik maneh sekaligus nguatno semangat tolong menolong lan kesalehan sosial. Kofifa Indar Parawansa nyatane lah peringatan siji Muharram iki gak cuma sekedar ganti tahun tok Caneng di kalender Hijriah tapi ya momentum refleksi ambek pembelajaran sing duweni makna penting di jerone kehidupan. Caneng kumang waro-waro barek wayu jan moga ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

nih? Wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.

Janeng di Propaganda Rari Surabaya sampean miwiti rangkaian adicara nang Surabaya. Tapi mari kene awak dhewe jeda dhisik kanggo miwiti nuansa religi niku anten kultum Janeng bare topike syafaat dilanjutke alan adzan maghrib kanggo wilayah Surabaya sakwe tengene engko jam 5 sore luwe 22 menit waktu Indonesia Barat. Jadi acara ini dia macet ya, berapa Surabaya, Surabaya, Surabaya, Surabaya, Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dari sini kita mengetahui bahwa syafaat bukan tanpa batas dan bukan untuk semua orang. Selain itu, tidak ada syafaat diterimanya syafaat seseorang untuk seorang lainnya. La taziru wa ziratu wizra ukhra. Dosa seseorang tidak akan ditanggung dengan yang lain. Yang menjadi dasar dalam hal ini adalah kehendak ilahi pada setiap hal dan urusan. Orang kafir bersama kekufurannya berada di luar wilayah syafaat. Tidak seorang pun dapat memberikan syafaat kepadanya. Kalaupun diberikan kepadanya, syafaat itu tidak akan diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan doa berikut. Ini yang mengandung petunjuk tentang kewajiban menjaga ketinggian tekad dan orang-orang yang berdoa. Surat Al-Furqan ayat 74. Wahai Tuhan kami, berilah kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyucuk mata, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana habalana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Para pendengar RRI yang berbahagia, artinya, wahai Tuhan kami, istri dan anak-anak yang soleh yang menjadi penyejuk hati kami, berikanlah kami teman hidup yang menguatkan kami dan membuat kami rindu untuk berjalan kepadamu. Jadikanlah anak-anak dan keturunan kami sebagai sarana turunan rahmat-Mu kepada kami. Telah kami tiada lewat amal dan doa anak yang soleh. Wahai Tuhan, janganlah Engkau hanya menyampaikan kami ke tingkat orang takwa, tetapi lebih dari itu ke tingkat pemimpin orang-orang yang bertakwa. Tidak hanya tingkat orang yang bertakwa saja, tapi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Pemahaman semacam ini merupakan ekspresi tekad yang tinggi dan permintaan akan kelayakan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam batas-batas Dia terangkan kepada kita, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengungkapkan pemberian syafaat, tentu kita tidak tahu bagaimana memintanya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi

tahu kita bagaimana meminta, berarti Dia akan memberikan permintaan kita itu. Kita mengharapkan dan menantikannya lewat rahmat-Nya yang sangat luas. Karena itu, kita harus memahaminya secara baik dan kita pahamkan kepada anak keturunan kita dan keluarga kita. Yang mencukupkan diri dengan meminta salah satu bagian di surga adalah tanda lemahnya tekad. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin tekad kita tinggi dengan meminta kepada Allah agar menjadikan kita sebagai pemimpin orang takwa dan memberi kita kelayakan memberikan syafaat untuk mereka sehingga kita menjadi ahli surga dan dijauhkan dari siksa api neraka bersama keluarga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melukiskan salah satu gambaran akhirat, yaitu ketika Nabi Nuh dipanggil dan ditanya, "Apakah engkau telah menyampaikannya?" "Ya," jawabnya. Kaumnya lalu dipanggil, "Apakah Dia telah menyampaikan kepada kalian?" Mereka menjawab, "Tidak ada seorang pemberi peringatan yang datang kepada kami." "Tidak seorang pun datang kepada kami." Dia pun kembali ditanya, "Siapa saksimu?" Nabi Nuh menjawab, "Muhammad dan umatnya. Kalian kemudian didatangkan dan kalian memberikan kesaksian bahwa Ia telah menyampaikan." Demikianlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur dan Pimpinan Aisyah Wilayah Jawa Timur. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan, dan terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, cak ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah siji ni pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dewe kabeh, supaya awak dewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

0: Cak Ning, selain kegiatan tadarus, terawih, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Medura duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai obor Ramadan utawa burdeen dalam bahasa Meduroi. Kegiatan burdeen podo karo kegiatan pawai obor pada umumi. Cuma burdeen iki biasane diperingati pada saat Nuzulul Quran yaiku 17 Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak mung gowo-gowo obor, tapi yo ono kegiatan selawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah, Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digawa pas kegiatan burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Medura iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing apik sesuai arahan Al-Qur'an.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

0: Caning wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngresmekne program budidaya iwak banyu tawar caning sing duweni berbasis teknologi recirculation aquaculture system utawa RAS caning sing duweni jeneng Al Akbar Fishtech di Masjid Nasional Al Akbar kanggo ndukung ketahanan pangan masyarakat caning. Kofifa Indar Parawansa pas ngresmekno Al Akbar Fishtech caning di kawasan urban farming Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Jelas nih lah kawasan pertanian produktif di Masjid Al Akbar Surabaya iki wis dikembangno ket 2022 bare ping piro mak wae caning wis ngasilne panen melon, sayuran karo tanaman obat keluarga. Yang ada kabar liane caning Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS nyatane akhirnya telulas wong diprediksi caning munggah ilegal Gunung Semeru iki ditangkep karo petugas pas ono operasi pengawasan sing dilakoni karo Resort Pengelolaan Taman Nasional RPTN Ranupani lan RPTN Taman Satrian caning. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugroho di Malang iki nyatane jumlah sing di bedek iki pendaki ilegal ditangkap di Ranupani jumlahnya wong loro caning ambek Taman Satrian iki di tepatnya di daerah Purbakala Desa Mulyo Asri iki nganti 11 wong caning. Balai Penegakan Hukum Kehutanan Jawa Bali Nusa Tenggara Kementerian Kehutanan bakal ngelakoni pemeriksaan dalam proses berita acara pemeriksaan BAP di telulas wong sing diduga iki munggah gunung secara ilegal.
1: Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Jaring tas ide sama 6,8 FM Propapa TRRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Barek Wayu Chan sing pasti ning atas sing ancani sampean cak ning nggih. Ten Propapa TRRI Surabaya engko nganti jam 8 bengi ya kan. Iki lampune aja diarani rene, kok dadi ana 2 matahari. Ya. di kesempatan iki sebentar ya cak ning ya. Aku katanya informasi nek sampean cak ning gimana kan ono kabar mengenai dek Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Caning ono wonten lolas ya Caning ya iki

Ternyata ngelakoni pendakian di Gunung Semeru iki di jalur sing gak resmi utawa ayayek janajan. Maningono janing balai besar TNBTS iki ya janeng ya iki ya tasik mencurigai ya janeng mergane apa kabur janeng ya kabur di kebune warga-warga jadi para pendaki iki langsung diseranon di petugas TNBTS maningono dilakoni pemeriksaan tapi menurut kabur ono wong papat janeng pendaki sing kabur ya. Sementara itu Pranata Humas Balai Besar TNBTS Endri Wahyutama nyatane ora terkait sanksi piye tasik ngenteni hasil saka proses yang dilaksanane oleh Balai Penegak Hukum Kehutanan Jawa Bali Nusa Tenggara Kementerian Kehutanan Jatning. Dadi durung ana kepastian ngeten nggih hukumane apa pengaten jatning ya. Tapi ya muka-muka hukumannya ya sing abot pisan ya gak apa-apa cak nih ngeten nggih. Kayak korupsi ngono lho, kan abot cak nih hukumannya. Tapi lah berkelakuan baik ya dipotong ya kan. Oke, ndek kabar liane ya cak nih ya aku ya muka-muka gak ada ikilah ya gak ada apa-apa lah ya ndek Semeru gak ngerusak keindahan tamannya yang begitu luar biasa. Saya aku kata ngekei informasi mengenai olahraga caning, wedi olahraga caning. Aku pin olahraga tapi sik durung waya ilang kok ya. Maksudnya guru terkumpul niatane. Oke caning, Argentina ini bakal ngadepi Aljazair de laga grup J Piala Dunia 2006 likur di Stadion Arrowhead Kansas caning. Sebagai juara bertahan Argentina ini ngincar start sempurna kanggo ngawali perjalanan pertahanan gelar caning. Tapi Aljazair ini teko yo mbare ambisi sing nyiptakno kejutan caning mbek berharap iso niru keberhasilane Arab Saudi sing tau numbangno de la Albi Celeste ya de laga pembuka Piala Dunia 2022. Meskipun lebih unggul caning gak unggul sih ya, diunggulno lebih tepatnya. Argentina tetap berdua sepada. Mergane apa Aljazair iki ya ndelokne perkembangan sing janjekne ambek duweni modal positif kanggo ngekei perlawanan sengit caning. Nah, Aljazair iki teko di Kansas bare kepercayaan diri sing tinggi caning iki duwe harapan iso ngulang kejutan sing tau digawe ambek Arab Saudi pas ngelano Argentina di laga pembuka Piala Dunia 2022 tim asuhan Vladimir enggak ngawur iki ono operator nodo ngawur ya jane ya maca Vladimir Putin presiden Rusia ngelatih tim Aljazair sampel arek ya. Tim asuhane Vladimir Petkovic caning iki nduweni bekal sing cukup ya njenjekno di periode persiapan Juni Aljazair iki ngeraih kemenangan sing tidak diduga ngene ya atas Belanda di Rotterdam caning iki 1-0 sadurunge ngancurno Bolivia mbarek skor 4-0 caning. Di laga papat terakhir ya caning ya Aljazair iki ya ndelokne kemampuane bersaing lawan tim-tim Amerika Selatan. Selain ngalahno Bolivia, iki ya iso nahan imbang tim Uruguay caning. Maringono perjalanannya Aljazair menuju di Piala Dunia 2006 liga iki ya mulus ya caning ya. Mereka iki dadi juara grup G kualifikasi zona Afrika lo caning. Bareng ngumpulno 20 poin saka 10 pertandingan hasil 8 kemenangan, 1 imbang ambek 1 kalah. Meski lawan-lawane iki di fase kualifikasi iki ya gak tergolong abot sih caning ya. Jare ini tapi lah di lapangan diumpu. aduh. Laga nglawan Argentina iki bakal jadi ujian sesungguhnya ya cakne ya kanggo Aljazair kanggo ngukur sejauh ndi iso bersaing di turnamen Piala Dunia 2026 likur iki caning. Selain iku ono rekor ya cakne ya rekor pertemuan kedua negara iki Argentina ambek Aljazair iki ya baru pertama ketemu caning. Pertemuan iki kedaden di laga persahabatan di Stadion Camp Nou Barcelona tanggal 5 Juni 2007 pas iku Argentina menang tipis ya 4-3 barek Lionel Messi sing saiki dadi kapten tim sing nyetak 2 gol. Pertandingan grup J Piala Dunia 2026 iki bakal nemokne pertemuan pertama
kedua negara iki jane ya di ajang resmi lah. Kemarin gak resmi-resmi banget lah. Gak resmi-resmi banget. Rekor pertemuan Argentina Aljazair caning iki 4-3 menang Argentina pas pertandingan persahabatan. Awalnya klub piro? 3-1 Argentina. Aku Aljazair ae. Ya 1-0 lah. Tapi sajane ancane Argentina iki ya rada-rada betik ya caning ya, bukan betik sih maksudnya ya apik permainan. Lah Aljazair iki caning iki jerene ya rada-rada apa ya luar biasa lah perkembangannya ya caning ya. Ya mugi-mugi iso caning iso gawe kesuksesan ya caning ya. Lah mugi-mugi iso ngulang kesuksesannya Arab Saudi ngalahno Argentina ya di laga pembuka Piala Dunia 2022 kemarin. Lah iso ngono wah luar biasa iki. Maju terus Aljazair. Oke, iku mah informasi mengenai Piala Dunia 2026 iki caning. Ana informasi apa liyane caning de Piala Dunia? Aja ning Didi pancen di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya caning.

0: armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
1: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
2: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Caning lah ngomong soal Piala Dunia mesti gak lengkap lah gak ngomong sisan lagu-lagu semangat sehingga wis suasana iku dadi luwe meriah. Kan biyen caning Piala Dunia iku mesti duwe lagu resmi sing gampang banget dieling-eling ambek dadi soundtrack kanggo para pecinta bal-balan sajagat iki caning. Sopo sih sing gak kenal ambek lagu Waka Waka sing digawana ambek Shakira utawa We Are One saka Pitbull. Lagu-lagu iku sukses banget caning gawe suasana Piala Dunia dadi luwih rame ambek penuh semangat. Nah, kanggo Piala Dunia 2026 iki akeh penggemar sing wis penasaran. Kira-kira artis sapa sih sing bakal gawe lagu resmi tahun iki? Mergane caning digelar di Amerika Serikat, Kanada, ambek Meksiko. Akeh sing prediksi musik iki caning, ana saka Latin, pop internasional, nanti hip hop bakal jadi warna utama Piala Dunia 2026 iki. Jeneng-jenenge pun yo kaya Bad Bunny, Drake, nganti Karol G iku yo sering disebut-sebut para fans yo kanggo dadi calon pengisi lagu semarak Piala Dunia 2026. Nah, biasane Piala Dunia iki duwe irama sing energik lagune, gampang dinyanyekno, ambek iso nyatukno wong saka macam-macam negarane jane. Sebab bal-balan ambek musik iku yo padha-padha duweni kekuatan, gawe wong seneng, kompak ambek ngrasakno semangat sing bebarengan jane. Nah, sing menarik ke mana jane? Saben ono gol, kemenangan, dramatis ambek momen haru sing ono di stadion iku, lagu-lagu iki bakal terus dieling-eling nanti bertahun-tahun. Dadi gak heran, lagu resmi Piala Dunia iku mesti dinteni, gak mau dadi hiburan caning, tapi ya dadi soko sejarah sepak bola dunia. Lan delok data teko media sosial, saiki Shakira kepilih maneh caning, nggowo lagu resmi Piala Dunia 2026 lewat karyane barek judul Die Die, sing duet karo Burna Boy. Lah, kok iso yo kepilih caning? Mergane karyane Shakira ambek Burna Boy iku dianggap iso gambarno persatuan negara caning utawa persatuan global. Dadi akeh sing ngarani lak Shakira iku ratu Piala Dunia. Nah, lak sampean kepengin ero perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane, aja lali rungokno Propapat RRI Surabaya FM 106,8 MHz AM 585 kHz lan

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Sane cukup semini siaran Linggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Janing we woro-woro mbare Wahyu Jan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mastene la prosedur pembagian kupon undian lan paket panganan ringan Janing kegiatan jalan sehat siji Muharram 1448 Hijriah di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya wis diterapno sesuai mbek standar operasional utawa SOP sing ditetepno karo panitia Janing. Asisten Pemerintah lan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Timur Imam Hidayat iki nyate nyampene lak dhuwur antusiasme masyarakat sing teko dadi energi positif sekaligus bahan evaluasi kanggo pemerintah Provinsi Jawa Timur ben nglaksanakno kegiatan sing padha iki ndek taun ngarep luwih tertib, aman, ambek, nyaman. Yang ada kabar liane Cak Ning, Bupati Sidoarjo Subandi ngajak ketua rukun tetangga atau RT RW ndek perangkat desa kalian anggota badan pemusyawaratan desa BPD lan aparatur sipil negara sing dadi anggota koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Cak Ning. Subandi iki nyurukne ajakan ini melalui surat edaran Bupati Sidoarjo tentang partisipasi di keanggotaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ditujukan karo di jajaran pemerintah yaitu baik soko pejabat di lingkungan OPD nganti pejabat pemerintah tingkat desa kelurahan di nyatanya ajakan ini berlaku kanggo kabeh unsur masyarakat maupun pemerintahan kanggo nguatne keberadaan KDKMP dadi penggerak ekonomi desa. Caning kumang woro-woro bare Wahyu Jan mangko ketemale dek woro-woro selanjutnya seso jam 6 isuk. Salam budaya.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

RKI, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Iya, Caning saiki woy, jangan Caning sampai dek layang kangen, kangen tenan mengatakan ge. Di kuau wes dibuka kalian lagu-lagu yang luar biasa gede-gede campur sarine Caning, bare neng Lastri Janur Kuning mengatakan ge. Mari ngono ono Kidung Tresno, wuhu. Sampai sing kepingin rohane lagu-lagu kesayangane monggo lho ya Caning ya. Aduh aku mari ngene ana iki ya Caning ya. Apa iki? Ana workshop Caning. Ya wes lah, tapi kan mari ngene cek suwi. Oke, yuk lanjut ya Caning dela yang kangene 5462961 utawa 0896021-3x968 mengatakan nggih monggo. Jenengan ini sok gabungan kalian Mayucan di layang kangen ini. Sing pasti layang kangen ini kok bakalan berlangsung nganti kok jam 8 ngeten nggih. Merga ini kok jam 8 bakal ono ning Lias sing insyaallah bakal ngancani sampean Caning di rangkaian adicara obrolan budaya mangaten nggih. Oke, langsung langsung ae tak sapa dhisik ono sapa iki sing kate gabungan layang kangen.
1: Kangen tenang. Assalamualaikum, Cak Wahida.
0: Inji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Cak.
0: Alhamdulillah. Wasyukurillah. Segerdu.
1: Segerdu.
0: Aduh,
1: aduh.
0: Iya, aduh.
1: Sampai jam
0: 8 ya,
1: sampai
0: ya. Iya, sampai jam 8 ini, ngejo luwe-luwe ini. Segera muda iya. Ini, bayaran. Enggak soalnya nanti jam 8 kan aku juga ada keperluan, ada Zoom.
1: Ada Zoom.
0: Ono rapat ambe kok rapat, ono workshop iki lho teko kantor.
1: Sama makan ya.
0: Lho yo yo to Ning, ya Allah coba lalekno iku, iku poin paling penting.
1: Makan dek kene ta dek rumahku ta.
0: Ah, kok dia omeh sampai lah, yuk selak busung lapar nah, aku nang kene ini.
1: Ruawon leko banget sama Bali.
0: Uduh, duh.
1: Terus ya, ada tambah pendek, ono sambil terasi ini.
0: Mantap kuy, ya Allah. Malaikatnya kulo nuwun iku jalo ya kan. Astagfirullahaladzim saking enak ya kan, panganan iku ya.
1: Aduh. Coba deket ngono
0: wis. Iya,
1: aduh. Dek kayun rumahku koyo dek kayun ngono tak uncal ya.
0: Oh, iya aku langsung belok rono diluk lalang kayun gitu.
1: Tunggu kalau deket rumahku tak kei. Mbak ning Siti masak banyak kok.
0: Loh, tapi jenengan ini emang doyane masak banyak ya. Maksudnya porsinya iya. Selalu porsi besar gitu ya.
1: Kan orang 4 kadang orang 5 gitu. Mm-hmm.
0: Tapi masake porsi 10 dibagi nang tonggo.
1: Banyak lek masak. Hari ini besok saya masak jenang suro. Oh, enak banget.
0: Jenang suro sik to. Kalau jenang suro setahu aku bubur suro sih ya.
1: Bukan bubur, jenang suro. Kalau sapar beda lagi. Sapar enak banget, Cak.
0: Oh, gitu.
1: Jenang sapar, Cak. Di tempat saya masih ater-ateran tonggo lek masak sampai sekarang.
0: Jenang desa. Sapar. Jenak, kok aku penasaran dia, kok sih lah aku tak golek-golek.
1: Enggak ada. Hah? Di Surabaya enggak ono sing masak jenang-jenang sabar gitu.
0: Oh gitu.
1: Kalau di Pasuruan di desa saya sejak kecil ada.
0: Oh, wah luar biasa rek. Iya, wah.
1: Kok lek mateng ater-ateran sama tonggo sak piringane sentian.
0: Oh gitu, iya.
1: Kalau sing bondoe ndak cukup, diganti nasi gitu selamatan. Lek iso masak tak jenang sapar enak, jenang sapar tuh enak banget. Tapi yo ngono, mangan tenaga harus ada yang bantu.
0: Harus ada yang bantu juga ya.
1: Pakai jadin bukan pakai wajan, jadin gede itu ya.
0: Iku masake pripun? Maksudnya iku ngudhe sawi ngono kaya.
1: Iya, ngudhe suwe sampai ndak cepet nangane nang wajane. Tapi ndak cepet asi.
0: Oh, wah, seru. Jenang safar.
1: Saking ae jauh rumahku.
0: Iya.
1: Tak intipi.
0: Aduh. Saya tak golek sih.
1: Terus ae.
0: Saya aku tak golek sih jenang sapar.
1: Tak ono, ono paling dek Google.
0: Oh iya, maksudnya golek nang Google. Lenang iku gak ono deh.
1: Jenang safar itu hanya di desa-desa, orang kota kok yang enggak ngerti.
0: Oh. Jenang safar atau bubur safar iki kan ya? Eh bener enggak sih?
1: Jenang, jenang safar jenenge.
0: Kok kayak kayak itu ya?
1: Perungkol-perungkole kaya kaya iku lho.
0: Salak, biji salak iku lho, Ning.
1: Bukan. Undul-undule iku teko ketan, terus sing beras iku bisa dianune gitu. Kaya apa sih? Bubur sumsum iku kan ada brondole ya.
0: Kaya iya.
1: Tapi beda, enak.
0: Oh.
1: Kan kaya gitu.
0: Terus
1: enak pokoknya.
0: Oh iya iya iya.
1: Tapi ngai jauh. Rumahku.
0: Bubur safar. Oh ala, warna hijau nih barang ya? Iya benar ya.
1: Pandan itu.
0: Ah.
1: Iya enak itu.
0: Ish,
1: karena kan nggak pernah makan pasti.
0: Wow, enak kayaknya. Iya iya iya iya. Tapi ki kayak
1: gurih dak. Kan akeh santen ya, akeh kelapa.
0: Iya, akeh kelapa nih.
1: Kelapa harus milih sing tuwek-tuwek.
0: Oh.
1: Nek mau jenang safar. Sak wajan iku paling titik 7.
0: Iki sing golek perkara iku ya sing iki. Golek perkara lah kelopo iki ya kan santen-santen iki.
1: Ning sampean jek neru pokoke. Boleh Pak Parno, pernah PM makan.
0: Insya Allah kau ya tahu lah Pak Parno, mas ora tahu rek mangan jenang sapar.
1: Jenang sapar gak usum, lek wong kota itu gak usum, di desa usum terus.
0: Dan iku pasti di bagian apa pas iki tok suroan ini kita apa atau tertentu?
1: Suro bawa kelanggar sama tane terus ater-ateran nang dulure suro juga. Sabar juga gitu.
0: Oh gitu ya, iya iya.
1: Kayak dek mencuro Bangkalan, kalau elek ater-ateran nih gua.
0: Mesti anak iku ya.
1: Koyo elo, iku tradisi. Itu kan bikin akrab ya.
0: Iya. Oke. Siap. Lagu dia apa iki?
1: Jambu alas.
0: Jambu alas. Oke. Okay.
1: Alas kulite ijo.
0: Oke. Oke. Siap, matur nuwun. Heeh, salamnya kanggo sinten?
1: Salamnya buat kabeh wis cepet ya.
0: Nggih. Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, ngene iki lho ya, jane ya, sajane aku ya dadi pengin ya. Jenang sapar, bubur sapar, ya kan? Lah bubur suruhan kemarin semari soleh. Oke, lanjut ya Caneng, anak siapa iki? Oh, anak Caparno, ya Caparno, layang kangen. Halo.
2: Layang kangen. Mosok yo kangen to Cak Wahyu, nek kangen yo moro neng gune neng Siti. Nek arep golek perkara santene sing kuwantel.
0: Yo, golek perkara aja.
2: Langsung sampean mulai teko nggone ning Siti engko iso rada miring ngoten.
0: Pelakune rada dinglang Siti-siti lah ya, jagake ya wah loro iku. Aduh. Tapi kalau jenengan pernah makan jenang sapar ki, Cak Parno?
2: Durung bubur suro tahu.
0: Oh, lah bubur suro. Iya, bubur suro kan gaya terater pas iki ya, Muharram.
2: Iya, tanggal 1 Muharram iki lho Cak Wahyu. Tapi saiki sing gawe bubur suro iku biasane sing gawe iku wonge loro. Akhire tahun iki gak mangan bubur suro.
0: Lah dalah. Emane rek.
2: Cak Wahyu.
0: Dalem.
2: Lagune
0: napa lagune monggo
2: nginang karo ngilo.
0: Hah? Ana nginang. Ya Allah.
2: Iya.
0: Aku dadi eling-eling nginang ngilang inang di Papua kae.
2: Lah iya nginang karo ngilo nggih.
0: Yes, ya.
2: Mari ngono ditutuk nganggo pipa ledeng.
0: Ngapunten niki nginang karo ngilone saking Cak Mantos nggih.
2: Nggih, leres, Cak Mantos.
0: Oke, siap. Mangga nggih, tak
2: salame ning Siti Cak Wahyu. ojo lali nek gawe jenang sapar. Tapi terno neng gini
0: PP lagi.
2: Jalan Pemuda.
0: Oh, Jalan Pemuda. Nggih. Wah.
2: Siap. Khusus kanggo Cak Wahyu. Heeh. Sampean tinggal mulai wonge rada iku.
0: Rada apa? Rada gondok enggak kan?
2: Boleh gak dadi sak gerdu maneh, dadi sak gerbong malih.
0: Sak gerbong lokomotif ya, tambah gede wae awakku ya, ya. Aduh ya Allah.
2: Nggih, salame nggih. Cak Wandi. Mm-mm. Terus Cak Mulyono, Cak Toto. Heeh. Ning Dia, ning Iin. Heeh. Ning Siti wau nggih. Nggih. Cak Kobar. Terwonten niku ning Haja Suratno ning Haja Gustiah kagem sedua ya kemawon Cak Wayu nggih.
0: Nggih, siap.
2: Wis, pokoke mantun iki sinten, Gen?
0: Ning Lia insyaallah.
2: Oh, ning Lia. Berarti enten wayang padat niki, Gen.
0: Selasa. Dina Selasa nggih mengko, haah. Wayang padat leres.
2: Nggih. Kula entenane ning Lia. Matur nuwun Cak Wayu.
0: Injih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, lanjut malih. Ladelah, endi to iki wau ya kan. Oke, lanjut yo, layang kangen. Halo layang kangen ning Iin.
3: Kangen, kangen tenang.
0: Iki pasti ambek putune niki koyoke iki.
3: Iya, lagi dia mobil yang tol bagi RRI digital.
0: Oh, lah.
3: Sama cucu dari Malang. Sekarang ada berapa ya Cak Wayu. Katanya enggak klinong-klinong.
0: Enggak klinong-klinong iya iya.
3: Pokoknya nek liburan di sehat-sehat Cak Wayu.
0: Inje, alhamdulillah. Jangan pripun sehat-sehat sedoyo nggih kalian keluarga.
3: Alhamdulillah sehat-sehat, bahagia banget sama cucu, sama mantu, sama anak.
0: Sedang nggak nih? Ini apa sih
3: kita Cak Wayu?
0: Tapi ini mau kemana toh jenengan?
3: Halo,
0: halo, mau pulang ke Surabaya?
3: Bali Surabaya.
0: Oh, Bali Surabaya.
3: Oh, iya. Ini kan liburan deh. Lawang, di Villa, kemarin ke Malang. Ini di tol mau balik Surabaya, Cak Wayu. Kan lama, nih nggak on air, nggak ke RRI, lama banget. Semua kode sehat, Cak Wayu.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat, sedoyo.
3: Stopo.
0: Karena... Mak iki mah bahas.
3: Halo.
0: Halo, bahas jenang sapar iki lho. Jenengan pernah makan jenang sapar po?
3: Lho, sekarang kan suro, ngapain bahas bulan jenang sapar?
0: Oh enggak, iya aja tadi udah bubur. Bubur suro sampun, bubur surone wis mari wis.
3: Jenang sapar.
0: Iya, mari ngono ana meneh sing jenenge jenang sapar. Jadi koyo aku gak tahu deh mangan iki.
3: Nah, kalau
0: enggak
3: kuat
0: botan ingin
3: bikin
0: Cak Wayu. Ya Allah. Oh, iya.
3: Nah, jenang suro itu bubur terus mari ngono ada tahu digoreng, jadi potong kecil-kecil, ada tempe, ada udang, ada pete, ngono Cak Wayu. Jadikan satu. Itu jenang suro. Jenang sapar itu pakai santan pakai gula merah.
0: Iya pakai gula merah. Tapi santannya bisa rada horor.
3: Tapi terus pakai jenang. Jadi dari tepung ketan bukan tepung biasa. Itu Jawa. Halo.
0: Halo, nggih, siap. Monggo Neng mau putus-putus. Ya wes mau request lagu campur sarine apa iki daripada ngomong pedot.
3: Cak Wayu kalau tebang campur sari kicumannya gak ono ya?
0: Gak ono kicumannya kok campur sari?
3: Ya wes itu kutut manggung.
0: Kutut manggung ya.
3: Salamnya tadi yang baru turun, salam sehat semuanya. Dawai juga sehat. Makasih ya, Cak.
0: Inje, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kalian sinten iki enten malih terakhir ngaten nggih Cak Ning. Okay, ya. Monggo layang kangen Bukus. Halo, layang kangen Bukus.
4: Layang kangen.
0: Inggih. Halo.
4: Halo layang kangen.
0: Nawayu. Kangen tenang.
4: Ora tau on air
0: tuh. Inggih, ya Allah kangen re. Ambek Bukus niki.
4: Jarene sapa nek kutho gak ono bubur sumsum gak ono bubur suro sapar.
0: Iya, nah ini dia. Oh. Emang gimana adanya Bukus?
4: Ada di Surabaya ada sebagian.
0: Lah bubur
4: kadang gawe kok.
0: Oh iya, lah bubur suro.
4: Iya.
0: Lah suro gawe.
4: Bubur su.
0: Lah jenang bubur sapar.
4: Bubur suro itu. Jenang sapar iya bubur sapar jenenge lek wong-wong kene, wong Surabaya. Jenang oh. Pasuruan ae jenenge jenang. Oh. Jenenge ya bubur. Nek nang kene iki bubur. Oh. Ya bener jenengan mau sing ngangge apa jenenge? Biji salak iku mau.
0: Oh iya bener.
4: Jenenge nek nang desa iku. Oh bener, biji salak iku ya teko ketan iku mau digendul-gendul kaya oh, iku lho, kaya lek bubur gendul iku lho. Nek nduk kene jenenge bubur gendul. Nek nang nggone anu apa biji salak iku teko ketan terus gula abang, santene. Tadi nenek jenengan nanti dahariku ya miring-miring jari Pak Parno mau bener. Aku sakjane gak kepengen mlebu tapi tergelitik dengan gobor anu ngotot jarine lek wong kutho gak ono iku jarine sapa wong aku yo gawe kok. Oh, tapi aku lek gawe iku tak barengno karo sapar tadi gak suro sapar tidak deno siji. Dadi separuh bubur suro, separuh bubur sapar tidak deno siji. Gawe ne bulan sapar, gak gawe bulan suro iki ngono.
0: Oh, alah. Iya, iya.
4: Ada masih nang kutho ono, cuman sebagian enggak ono. Ya diterterno, ya diterterno nang tonggo-tonggo, bener kancene podo.
0: Ah.
4: Cuma nek ndubene kene jenenge bubur pancene, nek nang kono jenenge jenang. Lah lek wong kene jenang kan, nek wong kene kan jenang iku sing apa dodol iku jenenge jenang ya.
0: Nggih, betul.
4: Lain lubuk, lain belalang, lain daerah, lain nama seperti oh, itu.
0: Mengatakan. Nah, wes. Siap-siap. Nggih, matur suwun iki.
4: Aku nek sik nututi puterno.
0: Apa iku?
4: Tanjung Mas ninggal janji lek wis gak nututi nggih monggo nderek mawon. Salame kangge kabeh sing mlebu iku mau. Bu Iin. Selamat hati-hati di jalan.
0: Nggih.
4: Bi amanillah. Matur nuwun Wahyu. Selamat bertugas.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, langgone Cak Ning ya. Lagune diputerke kabeh insyaallah lak nutut waktune ya. Iki langgone langsung tak puter-puter lagune Cak Ning aja ning ndi pancet de layang kangen-kangen tenan.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya janeng saiki waya-waya ijen kudu pamit ya saka ruang dengare sampean kabeh matur sembah nuwun ngono ya janeng ya wis ngancani aku engko bakal ono sing ngancani sampean malih janeng ning liang nganti jam 12 bengi. Ya sang ngono akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh janeng aku pamit ya ngapunten sing kadang ngeten nggih lha ana salah-salah kata. Sugeng dalu janeng.

Cakning Kabupaten Sidoarjo sing lebih dikenal sebagai Kuto Udang utawa Kuto Petis duwe segudang tradisi menarik, salah sijine tradisi nyadran. Salah siji daerah sing nglaksanakno tradisi nyadran yaiku ana nang Desa Balung Dawa Kecamatan Candi Sidoarjo. Nyadran diartekno sebagai bentuk upacara persembahan para nelayan nyampekno rasa syukur sing biasane dilaksanakno pas ulan ruah utawa nyesuekno karo kalender Jawa. Tradisi turun-temurun iki wajib dilaksanakno utamane masyarakat lan para nelayan Kupang sing mata pencahariane nang laut. Biasane upacara nyadran dirupakno yaiku iring-iringan kapal menuju muara laut sing jarake sekitar 12 km teko jembatan Balung Dawa sing ngelewati aliran sungai daerah Kelura, Kedung Peluk lan Kepetingan. Sakmarine iku masyarakat nglaksanakno ritual yaiku ngeculno ayam nang tengah laut, ziarah nang makam Dewi Sekar Dadu lan ngelarung tumpeng dipercaya iso terhindar teko malapetaka lan diharapno iso nggawa keberkahan. Tradisi sing kental karo kearifan lokal iki dadi tradisi khas masyarakat sing tinggal nang pesisir pantai. Acara nyadran iki yo dadi destinasi wisata masyarakat luar Sidoarjo lan sekitari sing melu ngikuti pelaksanaan tradisi.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jadi saat ini sampean ten perempat dari Surabaya, tentunya balik mana barek aku liangge tang Tanjung Perak Malam. Sadurunge lanjut ke obrolan budaya caning saat ini kita sana-sana midhangetaken siaran drama legenda barek judul Labu Tresno Seri Limo sugeng midhangetaken.
0: Sugeng pepanggian malih kalian adicara drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Sutradara Haryanto. Dinten iki ndamel lampahan Labuh Tresno Seri Gansal. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Operator Cak Isnan. Husono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Nomanggali. Aku lah sangsi di Kunjoro. Kunjoro lah sak lumprah di Kunjoro. Dikum ono banyu sing adem koyong ini. Dikerangkeng ono jeroning banyu sing adem ora lumprah. Ya. Kelingan kalu simbok. Uga muga simbok ora nemoni bilahi. Mergo tumindakku sing kaya ini. Ya tak lakonane. Aduh, ora kuat. Ning aku kudu kuat. Mbok Joko tulus njaluk sepuro karo peno yo mbok yo. Uga muga simbok gak ana alangan apa-apa. Lan Joko tulus uga kuat. Lakone apa sing kedadian sing tak alami. Aku dikunjoro mbok karo Demang. Aku dikono banyu ademe kok. Ora ana kanca. Iki pangestu peno yo mbok yo. Aku kuat mbok.
1: Endi yo dalane. Kutune yo kene. Minggo ngiwo kene. Kakang. Kakang Joko tulus. Jebul kaya ngono pakunjaran di sediane Rama kanggo sampeyan Kakang. Sepurane Rama Manggali yo Kakang. Sampeyan dikunjoro sing kaya ngono Kakang. Awakmu tikum ngadek teko. Sak teke awak ngadek teko kulu. Jur terus dikunjoro kaya ngono gak iso apa-apa Kakang. Nio Kakang, nek bengi ademe kaya opo Kakang. Kakang, bengi iki aku kudu iso ngetas sampeyan teko pakunjaran iku Kakang. Muga-muga gedene rasa tresnaku kanggo sampeyan. Aku kudu iso nulungi sampeyan Kakang. Nek ngono aku minggok rene endi prajurit. Prajurit kok malah turu. Prajurit.
2: Ndoro putri nggih.
1: Wonten apa? Sitok pisan kok malah iso turu kabeh.
3: Wadem. Lho. Ndoro putri, wonten apa menjenengan kok
1: aku
3: malah peteng pakunjaran
1: kok. Prajurit. Meneng. Aja sampe ngomong karo Kanjeng Rama ambek prajurit-prajurit liyane. Prajurit.
2: Nggih. Nggih.
1: Delok niki.
2: Apa niki?
1: Sak mene kae.
2: Lho, damel sapa
1: iki? Iki ana duit pirang-pirang kepeng.
2: Damel sinten?
1: Duit pirang-pirang sen.
2: Nggih.
1: Iki kanggo kowe kabeh.
3: Lho,
1: wis iki kanggo kowe. Ning aku njaluk bukaan pakunjarane. Kakang Joko Tulus.
2: Maksudnya buka. Joko Tulus niku dibuka cepet.
3: Nggih,
1: isap. Nggih. Wis iki kula triyami
3: wis njakne.
2: Iya.
1: Jaran. Aku njaluk jaran. Sing
3: dikono karo Ndoro Putri.
1: Wis ayo aku njaluk jaran siji. Jaran endi?
2: Iya, tak siapno jaran.
1: Wis
2: nggih, kowe siapa kan
1: nggih Ndoro? Jarane. Bukaan. Aku kudu iso nlameno sampean. Kakang. Kakang Joko Tulus. Aku Kakang. Kene kene Kakang. Wis iku wis dibuka sisih kono. Liwat kono, liwat kono. Terus rene wis manut ambek aku Kakang. Wis meneng Kakang. Kabeh wis disediakno karo prajurit Kakang. Wis saiki meneng-menengan Kakang. Iku ben ditutup maneh karo prajurit sampean karo aku. Ayo lunga Kakang. Ayo lunga teko
3: pacaran iki.
1: Kakang. Aku ning ngarep Kakang. Wis ning kene Kakang.
3: Ayo lunga Kakang.
1: Kakang ayo.
4: Sakni, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing cariyos candhakipun. Nuwun. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
5: Nggih jane niku mau sampean sampun mirengaken siaran drama legenda mbare judul apa Tresno Sirih Limo. Sak mari niki bakal lanjutan obrolan budaya. Tentunya mbare narasumber Cak Wenas kali Cak Busan, topik memayu hayuning pribadi. Mergo iku caning tetep nang perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu cak ning sakniki sampean tenan dicara obrolan budaya. Tentune aku gak dhewean cak ning. Edisi Selasa 16 Juni 2016 niki mbarek topik memayu hayuning pribadi. Tentune mbarek narasumber cak Wenas kale cak Busan. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Sugeng dalu.
1: Nggih, pripun iki kabare kabeh Cak Wenas, Cak Busan?
3: Oh, bagus-bagus.
2: Alhamdulillah, saya.
1: Mugi-mugi selalu sehat nggih.
3: Sehat selalu.
1: Nggih, soalnya wingi-wingi nane sempat udan kan, tadi ini cuacane wis gak menentu mana ini gilek nyarani.
3: Iya, pancaroba.
1: Musim pancaroba.
3: Saya aja 3 hari murus. Murus tuh bahasa diare.
1: Oh iya. Iya.

0: Tapi badannya tetap sehat.
1: Kok bisa gitu itu?
0: Di hari musim apa? Menarik gravitasi alam. Jadi mau hujan itu, wayah hujan itu badan lagi sakit, enggak enak-enaknya. Sekarang sering bapil, ini suaranya agak enggak bagus.
1: Oh iya. Wayah
2: resik-resik nih.
0: Mental health. Mental health ya ini. Iya, bersih-bersih tubuh, terus bersih-bersih emosi ya.
1: Apa mana yang seneng nih marahan? Niku mau titipan pertanyaan ya dari teman kerja saya. Nanti aja kita bahas ya.
0: Saya buka dulu.
1: Iya, kan kaget nanti ya. Kok belum apa-apa udah pertanyaan itu tadi ya? Ya silakan.
0: Selamat malam pendengar RRI. Selamat malam Pak Bulia. Selamat malam Pak Budi.
2: Malam.
0: Saya teringat quotes yang saya baca kemarin sebelum saya mencari apa sih temanya hari ini. Ya. Setiap kali ada orang pintar dan berpengetahuan ya. Yang pintar melampaui, jadi wis pintar tambah pintar soro, yang bodoh di bawah jarang mencapai. Jadi kadang-kadang kita ini sing pintar gak gelem mudun titik ilmune, sing bagian di bawah ndak mau belajar. Lah tambah adoh jaraknya. Jadi sing pintar ya ngadol gini, ada jurang pemisah antara kesehatan mental dan berpengetahuan sekarang ini. Bagaimana menyikapi kata-kata itu untuk tema hari ini? Silakan dijawab Pak Budi.
2: Oke, jadi kita awali dulu dengan kondisi oposisi yang disebut sehat.
0: Ya.
2: Karena yang nomor satu adalah kita paham bahwa kita ini sehat apa sakit. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan sehat 100% ya tidak ada orang yang sehat 100%. Tapi ketika mulai terjadi ketidakseimbangan di dalam tubuh, baik itu secara fisik maupun secara psikis, nah disitulah mulai bisa dikatakan sakit. Permasalahannya adalah bahwa kalau yang terjadi ketidakseimbangan itu adalah faktor psikisnya, maka akan berdampak pada fisiknya juga. Ya, jadi hampir semua penyakit itu asalnya dari pikiran.
0: Ya.
2: Akan termanifestasi menjadi sebuah penyakit. Kone wis loro kepikiran.
1: Malah makin
2: bulet kayak bakwe enak pokoknya bisa.
1: Gak sembuh-sembuh malah.
2: Waras-waras. Jadi yang penting itu sekarang adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri pada kondisi yang nek diambil cekak aosnya pendeknya begitu, bisa menerima kondisi yang kita alami.
0: Betul.
2: Ya, karena seringkali kita itu hidup sekarang, saat ini, di sini, tapi tidak semua orang bisa melakukan bahwa kehidupannya itu di sini, saat ini. Mereka selalu gelisah dengan yang kemarin. Coba wingi yo.
1: Ketun.
0: Iya.
2: Padahal wis gak iso mundur.
1: Iya.
2: Ya wis.
1: Padanya kan maju ke depan ya, enggak bisa mundur.
2: Atau justru malah khawatir dengan yang besok.
1: Padahal
2: nyampe ae durung karuan.
0: Iya.
1: Belum tentu terjadi.
2: Belum tentu terjadi.
1: Tapi wis kepikiran.
2: Nah, wis kepikiran dhisik. Sehingga yang penting adalah bagaimana kita mengupayakan yang saat ini itu nanti pasti akan membawa hasil yang baik pada nantinya. Lah, nanti dan seterusnya. Nah, itulah kira-kira gambaran awal yang mungkin bisa saya sampaikan. Mas Benas.
0: Iya, terima kasih. Jadi manusia ini terkait dengan alarm tubuh. Alarm tubuh itu waktunya haus, minum ya Pak ya. Waktunya lapar, makan. Waktunya ngantuk, tidur enggak? Tidur enggak kadang-kadang sekarang ini banyak main HP-nya. Iya kan? Waktunya anu main HP, sampai HP-nya baterainya habis dulu baru kita tidur ya Pak ya. Jadi kita itu enggak sinkron. Jadi penyakit itu karena kalau bahasa permesinan itu mesinnya semua panas. Semua itu mesin panas, kelistrikan panas. Sekarang mulai diroba mesin itu seperti manusia, antara bensin sama listrik digabungkan jadi hybrid itu ya. Sekarang kan mulai enggak sinkron, semua digabungkan jadi satu, jadi panas semua. Jadi bagaimana cara menyeimbangkan atau berpola pikir sehingga manusia itu tahu yang mana yang benar dan menjaga kesinkronan raga, otak dan hati.
2: Jadi gini, yang penting itu adalah bahwa nek dipikir yang penting yang mana? Ya semua penting. Gitu loh. Semua penting, tapi artinya bahwa ayo kita mulai dengan pemahaman bahwa Tuhan menciptakan tubuh kita ini bukan main loh sempurnanya. Ya, jadi selalu diberi alarm. Ya, jadi ketika kita pusing itu sebetulnya tidak hanya sekedar pusing saja, itu sebuah tanda mesti ada yang tidak beres. Nah, sama kayak Venus telung dino mencret terus itu mesti ada yang tidak beres gitu loh.
1: Nah,
2: cuman kadang kita selalu hanya menyelesaikan yang muncul ke permukaan.
1: Yang terlihat,
2: kalau pusing dicari obat pusing. Tidak dicari mundur, apa kok pusing.
0: Ya
2: kan? Padahal banyak macamnya kan. Penyebab pusing, jadi sebuah kondisi yang ditunjukkan oleh pusing itu banyak. Ya, atau kalau sekarang misalnya sakit di lambung. Begitu sakit di dada gitu langsung jantungan baiknya aku. Ya padahal lu ngene iki bekakas numpuk. Ono paru-paru, ono jantung, ono lambung. Jadi begitu sesek iku sing dising bermasalah.
1: Enggak ngerti.
2: Tapi langsung diambil saja karena yang sesek berarti terus dodone. Nah, yang khawatir lagi kan gini. Tonggoku wingi ku loro jantung, dodone sesek.
0: Baca sama.
2: Jadi aku saiki nek loro sesek ya mungkin jantungku lah kan repot.
1: Oh, padahal enggak mesti.
2: Makanya itu perlu pergi ke ahlinya. Supaya bisa dilakukan diagnosa dan supaya bisa dilakukan treatment yang sesuai. Itu satu. Yang kedua, sekarang ini banyak hal yang kita lakukannya itu kan serba instan, serba cepat.
1: Benar.
2: Jadi tidak memberikan kesempatan pada tubuhnya ini untuk istilahnya ada jeda waktu.
1: Memproses gitu.
2: Memproses, ya. Mangan yuk cepet-cepetan.
1: Iya.
2: Ya, kok komunikasi yuk. Wis pokoknya diketik lu ngone WA yang kadang-kadang emosinya tidak ada di situ.
0: Habis itu pesan terhapus. Kecepatan jarinya ketimbang otaknya.
2: Kadang, tapi semakin membuat orang cerdas.
0: Iya.
2: Jadi kadang-kadang teksnya ku gak karuan tapi ngerti sing dikarep nopo.
1: Langsung.
2: Ya karena huruf-hurufnya kan kecidaan apa mana nek wis tuwa-tuwa ini jempolane untuk gede-gede.
1: Iya.
2: Itu. Jadi yang penting adalah bagaimana kita bisa menseimbangkan tubuh dan memberi kesempatan sebetulnya pada tubuh untuk melakukan sesuatu apa yang dia perlukan. Ya kalau di dalam judulnya itu kan di flyer ada yang natural self healing. Nah, jadi self healing.
0: Natural self healing.
2: Yang menarik itu saya sampai bingung ketika judul itu diberikan, ternyata self healing iku cara Jawa nih memayu hayuning pribadi. Wah.
1: Saya juga bingung ini.
0: Dibahas saya.
2: Mulai bahas kalimat ini. Jadi enggak apa-apa jadi. Oh iya, memayu hayuning pribadi. Itu kalau menurut keterangan Charis itu adalah self healing. Nah, jadi itu mungkin cara Jawane ya, berhubung aku arek Surabaya dadi kak Spiro Jawa lupa.
1: Enggak
2: Spiro Jawa. Jadi artinya gini, bahwa sebenarnya tubuh ini bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki dirinya asal dikasih kesempatan. Nah, hanya saja kita ini seringkali egonya yang lebih dominan. Ya tadi kalau dikatakan Mas Venas bahwa ngantuk turu. Ya kan? Artinya ketika ngantuk itu tubuh ngasih sinyal bahwa dia butuh istirahat. Nah, tapi seringkali kita tidak lakukan karena kita punya kebutuhan lain untuk memenuhi ego kita. Nah, ayolah mulai sekarang ini dengan kita sudah berbincang-bincang pada malam hari ini, sediakanlah barang beberapa menit dalam sehari itu waktu untuk jeda sejenak. Menenangkan diri sejenak, ngasih kesempatan tubuhnya ngasih informasi apa sih. Nah, itu nanti mungkin kalau waktunya masih mencukupi nanti barangkali kita bisa coba melakukan self healing. Ya, secara bersama-sama supaya kita bisa merasakan setidaknya malam hari ini itu bisa ada jeda waktu yang hanya memberikan kesempatan pada tubuhnya untuk memberikan informasi tertentu. Itu.
0: Ini pertanyaannya ditanya dulu nih. Nah,
2: mungkin pertanyaannya dulu kalau
0: begitu. Sebelum diajarkan nanti.
1: Ya. Okay.
0: Diajarkan ini mungkin jeda waktu 15 menit, 10 menit ini.
2: 15 menit lebih lah. Kalau misalnya jadi kecepatan ya kasihan tubuhnya juga.
0: Silakan Ning tanya dulu.
1: Iya, ini salah satu teman kerja saya ingin titip pertanyaan tadi. Tentang sepertinya ini dialami oleh dirinya sendiri ya ini itu. Dia itu waktu malam tuh nggak bisa tidur gitu loh, waktunya tidur malah nggak bisa tidur, itu gimana itu?
0: Anxiety.
2: Anxiety apa? Insomnia.
0: Insomnia.
1: Nah, itu dia tuh kayak gimana sih caranya
0: terus dengkul loro kabeh karena seradang sendi.
2: Satu sebetulnya, jadi ketika orang tidak bisa tidur, itu maka hampir bisa dipastikan ada kegelisahan. Ada sesuatu yang dipikir sehingga dia gelisah. Tapi kalau ditanya, enggak kok aku enggak mikir apa-apa.
1: Nah, iya
2: karena
1: iya.
2: Karena sudah menyatu. Sudah sering kali terjadi sehingga alarm tubuhnya ini sudah ya mungkin cetekan itu bisa rada leceh.
1: Iya iya.
2: Jadi
1: iya,
2: sekarang
1: iya.
2: Ini kan paling banyak orang sakit itu gak iso turu. Asam lambung.
1: Iya, asam lambung.
2: GERD. Nah, kalau dari sisi disiplin ilmu yang saya pelajari, itu semuanya dekat dengan faktor emosional, faktor psikis. Nah, makanya mudah-mudahan ini nanti bisa kita lakukan. Tapi sebelum itu saya ingin menggarisbawahi dulu, ada satu kegiatan sebetulnya yang sejak lahir itu kita lakukan, bahkan sampai nanti menjelang ajal dijemput itu masih kita lakukan. Kemudian tidak pernah berhenti. Kita tidur itu juga kita lakukan, bahkan gak sadar pun itu juga kita lakukan. Apakah gerangan? Yaitu nafas.
0: Bernafas.
2: Sayangnya kita bernafas itu hanya mengambil kondisi bahwa ya otomatis.
0: Ya.
2: Sehingga pertanyaannya yang sering kali saya ajukan, sampean pernah memperhatikan nafasnya? Enggak. Sampean dhewe susah iki.
0: Ya.
2: Enggak memperhatikan nafasnya.
1: Jarang-jarang enggak sih lu.
2: Bukan jarang wis malah
1: enggak.
2: Ya karena wong gak diperhatikan aja juga sudah bernafas.
1: Iya benar sih.
0: Jadi gini, jadi saya sederhanakan gini. Jadi kita pikiran tuh tidak mengerti benar dan salah. Benar ya? Kita menyikapi ini dengan reaksi dan respon, tapi kurangnya pengetahuan itu menjadikan oh ini salah, oh ini benar. Jadi tubuh itu memeriksa cepat, nafasnya semakin lebih cepat. Terus kadang-kadang nangis, nafasnya semakin lebih lambat. Ya, merusak paru-paru juga, keluarnya riak tadi itu karena banyak nangis. Banyak baper maksudnya bawa perasaan. Terus orang gabut pun kita nunggu narasumber gabut pun ya sering kencing-kencing kayak gitu. Jadi tubuh itu enggak pernah tahu benar dan salah. Tapi nanti dengan disiplin ilmu Pak Budi, kita diajarkan cara mengharmonisasikan. Jadi kayak harmonisasi musik-musik itu loh. Jadi tahu kapan waktunya drum menyala ya atau berbunyi, kapan waktunya melodi dan kapan waktunya gitar. Nanti sebentar lagi akan dibantu oleh Pak Budi. Silakan Pak Budi supaya mengerti benar dan salah tubuhnya kita ini.
2: Jadi gini, mungkin malam hari ini kita lebih fokuskan karena waktunya memang relatif pendek. Ya, yeah. Jadi kita lebih fokuskan. Tadi sudah kita ketahui bahwa kita harus tahu bahwa kapan sih kita menganggap diri kita itu sakit sebetulnya? Ya sudah ketika mulai terjadi ketidakseimbangan. Itu terjadi sakit. Hanya kita ini yang seringkali kurang peka. Ya, jadinya pekok.
0: Ini enggak dideketin.
2: Ya, jadi sehingga kondisinya itu jadi ya wis mlaku sak karepe dhewe gitu loh. Nah, mungkin saya bisa dicarikan semacam back sound gitu ning untuk lagu yang sifatnya relaksasi kalau ada.
1: Wah, gimana ya itu ya? Ya sebentar coba saya lihatkan dulu ya.
0: Baby sleeping bisa. Mozart,
2: lebih jangan terlalu anu. Jadi yang nanti. Relaksasi saja.
0: Suara air.
2: Nah, itu. Yang ada suara air atau pianonya begitu. Nah, nanti kita coba lakukan.
1: Sebentar.
0: Kita lakukan latihan pernafasan sehingga.
2: Nah, boleh.
1: Apa boleh ini?
0: Boleh.
2: Bagus.
0: Silakan para pendengar RRI mulai duduk tenang sambil baring-baring enggak apa-apa. Pokoknya sambil menikmati nafas, menyadari bahwa kita tetap bernafas. Silakan dipandu Pak Budi.
2: Oke. Baik. Sedulur kabeh, jadi mari kita malam hari ini menyediakan waktu untuk memberikan kesempatan pada tubuh kita masing-masing agar tubuh ini bisa menunjukkan apa sih sebetulnya yang dia perlukan. Nah, syaratnya satu, bahwa tolong ambil posisi yang paling nyaman. Mau duduk boleh, bersandar juga boleh, mau rebahan juga boleh. Nah, kalau teman-teman yang sedang mendengarkan sambil berkendaraan, mungkin sebaiknya berhenti dulu. Ya, jadi minggir dulu, kemudian kalau ingin mengikuti ini, silahkan duduk dengan tenang. Oke, kita mulai ya. Oke, jadi mari kita mulai duduk dengan tenang. Kemudian kita awali dengan tarik nafas dalam. Kemudian hembuskan melalui mulut, itu hanya sekedar untuk membantu mempercepat proses rileksnya. Oke, saya minta nanti, jadi saya akan memandu untuk mulai sampai berakhirnya. Syaratnya cuma satu, bahwa jangan berhenti mendadak, karena nanti jadi akan pusing malahan. Oke, tarik nafas, buang lewat mulut. Kalau sudah nyaman, boleh matanya dipejamkan pelan-pelan. Kemudian nafas saja seperti biasa. Di dalam perjalanannya nanti boleh sesekali tarik nafas dalam, buang lewat mulut. Oke. Oke. Mulai lakukan tugas Anda sekarang hanya mengamati saja. Enggak usah bertanya, enggak usah dipikir, tapi hanya mengamati saja keluar masuknya nafas. Oke, sadari ketika tarik nafas, buang nafas. Dirasakan setiap Anda menghembuskan nafas, maka setiap saat itu pula tubuh Anda menjadi lebih rileks dari yang sebelumnya. Seluruh otot-otot Anda menjadi lebih kendor. Oke, pelan-pelan rasakan mulai dari ujung kepala. Sadari bahwa Anda masih punya kepala. Apapun reaksi yang dimunculkan nanti di dalam proses ini, ikuti saja. Ya, karena Anda harus meyakini bahwa tubuh tidak akan pernah menyakiti dirinya sendiri. Tubuh akan selalu tahu apa yang harus dia lakukan. Ikuti saja. Oke, sadari di kepala itu ada dua buah bola mata. Oke, ketika Anda mengamati itu, mungkin ada reaksi dari mata berkedip dan sebagainya, biarkan saja. Kemudian Anda perhatikan dua telinga, mulut. Oke. Yang mungkin paling terasa, Anda sekarang coba amati lehernya, rasakan semakin rileks. Oke, turun ke dada. Sadari di situ ada paru-paru, ada jantung, ada usus dan organ-organ yang lain. Oke, sadari Anda masih punya dua buah tangan, kiri dan kanan, sampai dengan morai lengan, sampai dengan telapak tangan. Kemudian bagian perut, terus turun ke bawah pelan-pelan sampai ke telapak kaki. Ingat tadi ya, bahwa sesekali Anda masih boleh melakukan tarik nafas dalam, kemudian buang lewat mulut. Oke, lakukan tarikan nafas dan hembusan nafas itu secara pelan, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Anda boleh bayangkan bahwa setiap kali Anda menarik nafas, perasaan nyaman, bahagia ikut masuk bersama nafas yang Anda tarik ke dalam tubuh dan pikiran Anda. Begitu pula dengan ketika Anda menghembuskan nafas, maka rasakan bahwa ikut juga keluar dari tubuh Anda rasa yang gak nyaman, mungkin itu kekecewaan, kekhawatiran, kegelisahan. Biarkan ikut keluar bersama nafas yang Anda hembuskan. Sehingga semakin lama tubuh Anda semakin merasakan kebahagiaan itu, tubuh Anda merasakan semakin nyaman dan semakin rileks. Oke, sementara waktu nikmati saja saat ini apa yang sudah bisa Anda rasakan. Nanti untuk mengakhirinya saya akan memberikan instruksi pada Anda supaya tidak berhenti secara mendadak. Monggo silakan dinikmati.

apapun sensasi yang bisa Anda rasakan, amati saja. Kalau mungkin ada bagian tubuh Anda yang bergerak, ikuti saja. Atau kalau mungkin secara emosional ada perasaan sedih atau perasaan gembira muncul, Anda boleh kok tertawa, tersenyum, atau mungkin menangis tanpa harus Anda cari apa penyebabnya. Biarkan tubuh mengekspresikan apa yang dia perlukan saat ini.

0: Oke, silakan dinikmati. Untuk mengakhiri, jangan langsung berhenti, tapi niatkan saja dulu untuk selesai. Jadi cukup diniatkan untuk selesai. Kemudian buka mata pelan-pelan, kalau sudah bisa, kalau belum jangan dipaksakan. Tubuh Anda lebih tahu kapan dia harus selesai. Tapi karena keterbatasan waktu kita, niatnya saja yang diperkuat untuk mengakhiri proses terapi yang Anda lakukan untuk saat ini. Kalau matanya sudah bisa dibuka, mulai gerakkan pelan-pelan tangan dan kakinya. Kembalikan kesadaran Anda pada kondisi saat ini dan di sini. Oke, bagi yang masih bisa menikmati, silakan dinikmati untuk sementara waktu. Bagi yang sudah selesai, nggak apa-apa. Oke, tarik nafas dalam, buang lewat mulut. Saya nggak tahu apa yang Anda rasakan setelah ini, tapi setidaknya saya berharap Anda bisa merasakan lebih segar dan lebih nyaman dibandingkan dengan sebelum proses ini kita lakukan. Oke, selesai. Terima kasih.
1: Terima kasih. Saya sangat menikmati.
2: Wow.
0: Jadi sebetulnya kalau untuk proses ini tuh idealnya dilakukan antara setengah jam sampai satu jam.
2: Oh, cukup lama ya?
0: Cukup lama, bahkan ada yang sampai tiga jam.
2: Oh, seadanya
0: karena tubuhnya butuh.
1: Butuh.
2: Oh. Berarti itu sebenarnya sangat butuh ya, sampai sangat 3 butuh. Jam itu soalnya.
0: Itu butuh yang tenang. Bahkan ada butuh yang kadang-kadang tubuhnya memberikan respon secara emosional maupun secara fisik. Mm-hmm. Yang nangis, marah, dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Dan jangan berharap bahwa setiap kali reaksi tubuhnya selalu sama. Enggak.
2: Beda-beda tiap orang.
0: Jadi,
2: ya?
0: Jangankan tiap orang, orang yang sama saat berbeda itu reaksinya akan berbeda.
2: Berbeda.
0: Karena disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita saat itu.
2: Niki ada yang bergabung.
1: Silakan. Monggo.
2: Setia niki.
0: Monggo.
2: Halo, Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu, matur nuwun sanget ning Lia. Kula tertidur dos pundi nggih?
0: Mboten napa-napa Bu, dadi ngeten. Sing paling eco sakjane ancene dilakukan menjelang tidur. Ya, dilakukan menjelang tidur, sekitarnya dikasih tahu, jangan diganggu, yaitu tadi minimal setengah sampai satu jam. Tapi kalau misalnya ketiduran, enggak apa-apa. Karena nanti akan bangun dengan rasa yang lebih segar. Dan jangan khawatir, bangunnya masih di tempat yang sama kok.
2: Serem lah alas.
3: Lah menawi nggih saupami wonten reaksi gatel. Menika dipun respon apa dibiarkan?
0: Direspon saja enggak apa-apa. Jadi kalau Anda membiarkan untuk tahap-tahap awal ya, kalau Anda membiarkan, pasti saya yakin Anda enggak rileks. Anda kepikiran dengan gatelnya.
3: Ya. Oh.
0: Jadi misalnya gatel ya digaruk. Begitu mari ya selesai gitu. Nanti itu pelan-pelan akan sampai pada kondisi. Karena gatel itu adanya adalah di kepala sebetulnya. Walaupun yang gatel pupunya. Ya, sing rasane gatel untuk pupu. Tapi sensasi gatel itu sendiri itu kan adanya di otak. Jadi ketika misalnya sudah terbiasa, terus gatel itu gak direken. Tadi kan fokusnya ke keluar masuknya nafas. Berani taruhan, kok totoan mulia. Maka nanti hilang, gatel itu akan ganti, hilang.
2: Oh.
0: Mungkin pindah ke tempat lain, atau mungkin ganti sensasi yang lain. Tapi prinsipnya adalah, ketika dia diabaikan, maka dia akan begitu saja. Oh, gak direken kok aku. Ya, ngaten ibu.
1: Sampai geringgingan ya? Geringgingan juga?
0: Geringgingan juga sama. Jadi ketika Anda terus fokus pada rasa itu, kemudian tidak direspon, untuk di tahap-tahap awal ini ya, tidak direspon, kan Anda malah kepikiran. Padahal ini, prosesnya adalah proses supaya kita nggak usah mikir, hanya mengamati. Okay. Ngaten Ibu, mudah-mudahan sudah bisa menjawab atau mungkin ada yang mau.
3: Maksud nggih. Tapi prasetyo nggih nek gatel di tempat yang sulit dijangkau kan kula gemuk nggih. Jadi banyak tempat-tempat yang sulit dijangkau ngeten. Dibiarkan kula berusahane dibiarkan nggih. Matur nuwun lah. Sama nikah dados ngertos direspon matur nuwun sugeng dalu.
2: Nggih, matur nuwun.
1: Bener itu Bu. Jadi itu terapi kesadaran. Jadi kesadaran untuk menyentuh bagian tubuh yang alam dalam tubuh kita. Jadi di alam tubuh kita itu ada lambung tuh gambarnya orang macul ya berkebun ya Pak ya. Terus ginjal lu pengairan. Terus kalau matahari itu di atas dekatnya otak itu tadi. Jadi kita ada filosofi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kalimat nih, kemarau 3 tahun selesai dengan hujan 3 hari. Benar ya? Jadi kita diisi dengan energi yang bagus, angin yang bagus atau air yang bagus sehingga banyak pertumbuhan dalam tubuh kita sehingga banyak penyakit-penyakit yang nanti kita sadar bahwa itu tidak perlu dipikir. Jadi kita bersistem bodoh amat terhadap dan terhadap respon terhadap lingkungan kita. Dan yang satu lagi, kita bisa bertumbuh lebih bagus. Jadi dari awalnya gadis menjadi seorang ibu itu bisa bertumbuh, bisa memandikan anaknya gitu kan. Oh, iya. Tanpa perlu disadari ya, itu jadi kewajiban ya ya Pak Budi seperti itu. Silakan lanjut Pak Budi.
0: Jadi yang lebih penting adalah bahwa kita upayakan untuk mulai saat ini menyadari setiap apa yang kita kerjakan. Ya. Yang paling sepele tadi kan sebetulnya nafas, karena nafas ini kita tidak pernah lepas.
2: Iya, selalu. Ya,
0: selalu. Jadi usahakan untuk, makanya tadi saya katakan di depan bahwa sekarang ini ya karena semuanya serba instan, kadang-kadang kita waktu untuk mengamati, waktu untuk merasakan itu jadi semakin berkurang.
2: Sempit.
0: Semakin sempit sehingga faktor emosional itu begitu kepancing sedikit naik.
2: Meledak,
0: ya karena iya. Tidak bisa. Idealnya ya, kalau ngomong idealnya, begitu ada masalah itu jangan langsung direspon, jeda dulu sejenak. Pasti nanti responnya akan berbeda.
2: Okay.
0: Itu saya rasa.
1: Gitu, seru ya menari.
0: Monggo.
1: Atau Bulia mau menanyakan sesuatu?
2: Untuk saat ini nggak ada ya.
1: Saya mau bertanya.
2: Oke. Okay.
1: saya pernah tahu. Saya kan juga praktisi ya Pak ya. Saya ngobati orang stroke tuh sudah stroke lama katanya jadi kembang amin sebagainya. Saya melihat posisinya. Jadi kita main Abu Nawas Pak. Bahasanya gitu. Orang ini ditangani medis sudah tidak bisa. Ternyata saya suruh itu anaknya. Cucunya terus datang. Jadi kalau enggak mau makan itu egonya saya turunkan, Pak. Jadi cucunya saya terus datang ngasih makanan-makanan yang bagus. Jadi anaknya sudah enggak bisa. Jadi akhirnya sekarang bernutrisi, berenergi. Jadi sekarang bisa duduk dan bisa mau jalan. Berkat cucunya yang hadir untuk memberikan makan orang stroke tadi.
2: Oh, hanya
1: penderita stroke hanya dikasih penanganan tepat dengan memberikan rasa cinta. Jadi dia itu dari apati menolak semua treatment yang ada, akhirnya rasa cinta. Jadi cucu itu kan diseneni lah, gak tahu sih ya Pak ya.
2: Disayang
1: banget akhirnya memberikan disayang. Makan yang memberikan jadwal makan tuh cucunya.
2: Oh, hanya dengan kedatangan cucunya.
1: Jadi itu, mendampingi dengan cucunya. Jadi anaknya itu sama-sama sudah egonya sama-sama tinggi. Jadi kadang-kadang ada anak juga ya tidak mau mendengarkan orang tuanya gara-gara juga gitu.
2: Egonya
1: sama-sama tinggi. Jadi sulit. Sudah bosan dengar cerita mamanya. Enggak tahu. Pak Budi bisa menambahkan.
0: Jadi gini artinya bahwa kemampuan kita untuk bisa menerima situasi dan kondisi itulah yang akan membuat tubuh kita jadi lebih kuat sebetulnya. Jadi terhindar dari faktor stres. Ya. Karena seringkali orang ketika ditanya, "Oh iya Pak, karena kepikiran ini, kepikiran itu dan sebagainya." Maka seringkali saya sampaikan, ketika sampean mikir itu terus persoalannya selesai. Ya enggak Pak, ya ya iku mau lah lapo sampean pikir gitu loh. Loh terus masa enggak boleh mikir loh. Tidak ada orang hidup enggak punya persoalan.
2: Iya benar sih.
0: Tapi sing paling gampang gampang ngomongin ini ya, pelaksanaannya agak sulit, ya itu sudah, yakini. Ala paling dilungkas wis mari.
1: Yakini di kelas no.
0: Ya paling sementara, seneng itu ya sementara. Iya. Susah itu ya sementara. Wis lah. Nah, jadi ya itu tadi kemampuan untuk bisa menerima, bisa apa ya istilahnya mungkin agak terlalu ikhlas gitu ya.
1: Ikhlas
0: menerima, sabar. Ya sudah sabar gitu. Dan ini akan sangat berpengaruh sekali terutama bagi kami terapis misalnya. Saya seringkali menyarankan pada sebuah keluarga yang mungkin punya kayak macam tadi punya keluarga yang kena stroke.
2: Yeah. Ya.
0: Dengan waktu panjang itu kan seringkali sudah ya yang ngerawat itu ya jenuh juga. Gitu. Maka seringkali saya sampaikan kalau Anda sudah capek mending Anda tinggal.
1: Yeah.
0: Ganti anggota keluarga yang lain.
2: Oh, iya iya iya iya.
0: Jadi ojo ngelamut gitu ambek ya. Mangkel. Karena sing diramut iki nek diramut sampai mangkel iku yo tambah mangkel yo.
2: Melok-melok mangkel.
0: Melok mangkel yo tambah gak waras-waras. Makanya tadi kalau contoh yang simpel tadi ya sudah cucunya datang. Yang nek cucune iki rewel yo cucu sing iku cucu liyane.
1: Iya kan banyak cucu itu.
0: Iya kan banyak. Jadi ya itu tadi. Jadi ya kalau itu tidak ada respon apa tidak ada stimulus dari luar, nah ini satu lagi mumpung ingat.
1: Ya.
0: Anda tidak akan pernah bisa mengendalikan apa yang ada di luar tubuh dan pikiran Anda. Yang bisa Anda kendalikan adalah apa yang ada di dalam diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda mangkel itu sakjane, yang salah bukan orang yang bikin mangkel, tapi Anda sendiri ngapain kok mangkel?
2: Iya.
0: Enak ngomongnya kan.
1: Iya. Iya.
0: Tapi mau enggak mau harus dipahami itu dan harus tahu itu. Gitu loh.
1: Orang sakit didampingi, tapi sing didampingi gak sadar-sadar piye. Didampingi supaya sadar. Jadi budaya kita menyuruh berbakti, didampingi supaya sadar. Tapi sing didampingi gak gelem olahraga, males.
0: Gak popo.
1: Terus didampingi terus tapi enggak sadar. Jadi jangan diperintah tapi didampingi Pak, jadi kan gitu, tapi tidak sadar-sadar, gimana ini?
0: Jadi pelan-pelan lah, jadi kesadaran itu bisa kok dibangun pelan. Jadi makanya dengan untuk kesadaran ini butuh kesabaran. Jadi sing namanya, kan sabar itu ada batasnya Pak. Duduk sabar itu jenenge. Oke, saya rasa itu.
2: Sebenarnya saya tiba-tiba kepikiran beberapa pertanyaan. Ya ini kan emang kalau kita ya kita tahu kalau pikiran walaupun kita pikir berulang-ulang ya nggak terjadi apa-apa gitu kan, nggak ada solusinya dan lain-lain, cuma ada di pikiran aja. Tapi ada itu yang kayak dia tuh nggak suka kepikiran tapi kepikiran terus itu gimana itu?
0: Nggak suka kepikiran tapi dia, kepikiran
2: ya, terus. Dia tuh kayak nggak mau mikirin itu tapi kok kepikiran terus.
1: Contoh gitu. maaf, contohnya mungkin ada saudara yang meninggal atau anggota keluarga yang meninggal gitu tak? Kayak gitu.
2: Mungkin lebih ke masalah-masalah hidup juga sih.
1: Silakan.
0: Sudah jelas masalah hidup. Jadi gini, jadi saya kemarin itu ketemu orang, jadi ketika di terapi begitu. Pak, ini bisa terapi apa saja? Oh, sembarang bisa. Waduh Pak, saya kalau sudah tanggal sekian gini ini pusing saya, Pak. Jadi kan dia keluhannya adalah pusing. Saya tanya, kenapa kok pusing? Ya sudah Pak, karena sudah tanggal-tanggal sekian ini. Padahal kalau menurut pengamatan saya, dia jauh lebih mampu dari saya. Tapi ketika dia ngomong begitu, saya bilang, lho lah nek sampean tanggal-tanggal sak mene iku wis pusing. Aku itu lho bendino pusing. Artinya kan ketika kita mengeluh, ketika kita mikiri, kembali lagi pada kondisi yang saya katakan di depan tadi, walaupun gak sederhana, apakah terus itu berubah?
2: Enggak.
0: Kita katakanlah misalnya soal keluarga, ya si temennya tadi mikirin keluarganya dan lain sebagainya, lo nek sampean pikir tak berubah tak?
2: Enggak.
0: Jadi artinya mikir iya, karena mikir itu untuk mencari solusi. Nah ketika belum menemukan solusi, ya wis ditekek dhisik. Alah ya wis lah.
2: Biarin lah gitu ya.
0: Jadi bukan apa, berarti terus ini jadinya orang yang
2: apatis.
0: Enggak gitu loh. Jadi kita marah itu boleh, tapi ojo kebablasan. Mikir boleh, tapi ya jangan kebablasan. Ya itu tadi kondisinya itu kan Ada paling sementara. Ya wis lah. Nah, jadi kalimatnya enak ya. Ya wis lah.
2: Gitu. Tapi biasanya ada yang kayak gitu, lalu itu kayak besoknya awalnya udah kepikiran terus bilang ya wis lah kok lah isak dianu mana yang ngono kan. Tapi besoknya tuh tiba-tiba kepikiran lagi.
0: Artinya bahwa ya wis lahnya tidak tulus dari dalam.
1: Dalam.
2: Harus tulus.
0: Gitu harus ya. Tulus. Hmm. Ada satu kondisi seringkali muncul, jadi ada seorang perempuan begitu wah ceria sekali. Tapi berdasarkan pengamatan yang ada, ternyata keceriaan dia itu adalah untuk menutupi kesedihan.
2: Menyembunyikan.
0: Menyembunyikan. Jadi sama ini ceria. Kok nek wis mojok dhewe baru
2: emosinya keluar.
0: Emosinya ya, keluar yang kemudian dia jadi sedih dan sebagainya.
2: Manis murung gitu.
0: Kan artinya jadi menipu diri sendiri.
2: Iya benar.
0: Ya ya sudahlah, misalnya nampak sedih paling nek ana kancane takon kenapa ya sedih. Dicari solusinya, tapi jangan terus nutupi sih, enggak, karena dia apa ya, jadi semacam tidak kepingin ketahuan bahwa dia itu sedih, maka dia harus menampilkan kegembiraan. Artinya sedihnya tidak terselesaikan, tapi dia melakukan sesuatu yang sebetulnya enggak gampang loh, berperan gembira dalam kondisi yang sedih. Ini kan berarti pekerjaan double jadinya.
2: Oh iya, berat.
1: Iya, betul.
2: Ya.
0: Tambah berat. Jadi ini sebetulnya tanpa disadari memberatkan dirinya sendiri sebetulnya.
2: Jadi beban, ada beban.
0: Nah,
2: ya. Beban.
0: Jadi, ayo paling enak aku sendiri mau ponoe lah.
2: Iya. Jadi ingat ada teman saya ya, itu kayaknya dia tuh menyembunyikannya dengan dia tuh lebih suka bercanda gitu loh. Tapi suatu hari itu karena mungkin dia sering bercanda dan temannya itu kayak meremehkan gitu, jadi akhirnya marahnya dia meledak sekali. Nah,
0: karena bahayanya ketika ledakan itu terjadi, ya karena sudah numpuk.
2: Iya benar.
0: Jadi ledakannya jadi lebih besar. Itu nek meledak. Yang paling mengkhawatirkan.
2: Apa itu?
0: Dadi gendeng.
2: Wah iya bisa.
0: Loh, iya
2: ya,
0: kan jadi
2: iya,
0: ya,
2: ini iya.
0: Isinya mek kabel tok, kan kabelnya kuat enggak?
2: Kusut,
0: begitu enggak kuat koslet.
1: Iya.
0: Udah mau apa kalau sudah begitu?
1: Iya ini benar. Ini benar nih ya.
0: Hati-hati. Kondisi begitu yang hati-hati. Jadi ayo dilatih. Memang butuh latihan tapi butuh kesadaran di awal. Kalau tadi saya katakan bahwa kita tidak pernah bisa mengendalikan apa yang di luar kita. Ada teman kita jahat dan benar, bagaimana Anda bisa mengendalikan dia? Enggak,
2: iya benar.
0: Jadi kita yang harus bisa beradaptasi. Nek misalnya gak bisa, ya mending menjauh. Ya, jadi carilah pola untuk seperti itu. Dan terakhir ini mungkin kebahagiaan itu datangnya dari dalam.
2: Oke.
0: Bukan dari luar. Ketika Anda berharap kebahagiaan itu dari luar, siap-siaplah untuk kecewa.
2: Wah, dalam banget ya.
1: Sudah
2: ya.
1: Mulai jatuh cinta ya dengan dia.
2: Ini kok mau sebenarnya ada nih Iin untuk telepon
1: ya,
2: untuk gabung, tapi
1: ya.
2: Tiba-tiba ditutup. Ini mungkin nih Iin bisa telepon lagi ya.
1: Lagi.
2: Nanti masih ada waktunya ini soalnya nih Iin barangkali pengen ya. Itu tadi dalam banget soalnya ya kalimatnya ya. Halo, sedang dalam.
4: Halo, assalamualaikum. Sugeng dalu.
2: Nggih, Iin, mangga.
4: Baru nyampe rumah nih.
2: Alhamdulillah.
4: Tapi waktu telepon Kak Wahyu masih di tol. Sama anak Lana. Iya, ini baru nyampe rumah, nyetel RRI. Dengerin itu rasanya besesek enggak ya?
2: Besesek gimana ini?
4: Banyak teman-teman itu selalu curhat itu utang terus kayak gitu Mbak Lia. Udah tak kasih saran harus bisa memanage keuangan, enggak harus boros, mana yang harus dibeli kan gitu. Kadang-kadang nih Iin kalau disambati terus kadang-kadang kan namanya manusia ada kejenuhan. Kadang-kadang masih ikhlas, sabar gitu. Tapi tepat kan terus pinjem, akhirnya juga gak bisa balik kan gitu. Terus Neng Iin berusaha menghindar, kadang gitu. Biarpun ada di rumah, Neng Iin gak mau ketemu. Karena masih disambati terus gitu. mohon maaf mau tanya, ingin berusaha menghindar salah atau enggak ya, Pak narasumber, mohon arahannya.
1: Pertanyaannya
4: mohon maaf. Makasih.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa nih.
2: Siap, matur.
0: Gini, ingin. Jadi menghindar dari apa yang saya sampaikan tadi, saya bisa menilai bahwa ketika Anda menghindar, Anda pun enggak nyaman, muncul masalah baru. Ya kan? Jadi ya memang karena sudah terbiasa minjem dikasih, minjem dikasih, itu ketika minjem tidak dikasih pasti responnya berbeda. Ya, jadi kalau menurut saya ini, kalau saran, pelan-pelan mulai, jangan dihindari. Ya sudah ditemoni. Ya. Dengan pernyataan bahwa ya sepurane biyen kondisine ngene. Dan mungkin ini kalau saran saya yang satu mungkin agak berat nih. Rasanya kalau ngutangi atau minjemi, aku pasti ngeloro hati lah.
2: Harus siap-siap ikhlas.
0: Maka jadi begitu kalau saya secara pribadi ya, nek duwe ya di bukan disili, dikei.
1: Dikei.
0: Ya karena ketika ya wis nyeli sewu misalnya, gak duwe ana satu, ya wis satu sih gowon wis peken. Gitu loh. Dibalekno alhamdulillah, gak dibalekno ya syukur, tapi ndak kepikiran gitu. Nah, jadi kemampuan kita, jadi gini, ini memang ya karena Mbak Iin ini tadi berada pada posisi yang dipinjami, nah tentu saja mungkin di dalam pembicara sudah memberikan saran dan sebagainya, maka ya hidup ini kan sesuai dengan bukan keinginan tapi kebutuhan. Ya, karena nek ngomong nguk ngomongnya jadi kemelipen ya. Ngomongnya kemelipen itu artinya barangkali ini bisa menjadi satu pemikiran bahwa Tuhan itu bertanggung jawab sekali loh. Ya, jadi tidak mungkin kebutuhan kita itu tidak terpenuhi. Tapi kalau keinginan,
2: nah,
0: wes.
2: Keinginan inilah.
0: Ya ini keinginan inilah.
1: Yang bikin dretek,
0: yang bikin dretek, bikin dan lain sebagainya sakit. Itu kan keinginan itu. Iya, jadi Anda mencari penyakit sendiri sebetulnya.
2: Iya, benar.
0: Ya, jadi hiduplah Gensi sesuai dengan ya kebutuhan.
1: Iya, FOMO.
0: Sak cukupe, sak perlune.
2: Gengsi biasa nih, karena kok wah iku pakaiannya mewah-mewah, aku ya gelem.
0: Iya. Enggak apa-apa nek iso tuku. Nek enggak ya jangan maksa.
2: Nah, gitu, ini Neng Iin juga nambahin. Udah dikasih, seringnya dikasih, tapi akhirnya kalau enggak dikasih gondok, enggak nyapa. Terus Neng Iin harus piye gini ngeliat.
0: Ya sudah, Neng Iin ya harus ikhlas digondoki, enggak disopo.
2: Iya.
0: Ya enggak apa-apa. Tambahin nak Neng sampean enggak disopo. Wis enggak kira utang maneh.
2: Iya, enggak sida utang maneh ya malah di udah, malah ngutang nang liyane kok.
0: Enggak apa-apa, tapi kalau Neng Iin jadi kepikiran dengan itu, satu yang saya khawatir kan jadinya nanti apa yang sudah pernah diberikan itu terus jadi enggak ikhlas.
2: Oh iya benar.
0: Ya kan terus jadi nek wong Surabaya muni ngundat.
2: Grundel
1: ngundat sakit.
0: Ngerti yo ngono gak tak kei biyen.
2: Nah, itu iya,
0: saya sering
2: hati kan.
0: Nah, saya sering kali menyarankan begini, nek ana wong ngemis, jaluk, nek kon kei yo kei ana sing ikhlas, nek enggak gak popo, tolak yang baik. Jangan terus sudah ngasih tapi mari ngono wong si enom iso nyambut gawe ngemis ae. Itu ruginya double, duwite wis ilang, kebaikan tidak didapat, hati meloro.
2: Ini enggak usah dikei sekali.
0: Wis meneh enggak usah dikei wis sebenarnya Pak, ngene wis mari, pokoke jangan-jangan jangan wong sik ngemis apa sik enom ngemis enggak usah.
2: Wani langsung ngomong aja.
0: Iya. Jangan. Mungkin enom tambah kegeran kepala. Jari sing ngemis kene wis jangan kei ngelokno.
2: Waduh, bahaya juga ya.
0: Iya. Oke, itu saya rasa nggih.
1: Semakin seru ya.
2: Tapi waktunya sudah mau mepet ini.
1: Jadi saya tadi dengar ini, kita berdoa itu sebenarnya untuk memurnikan diri kita sendiri, ya kan? Tidak ada keluh grutu. Jadi kita semakin berdoa semakin memurnikan. Ya, jadi betul. Dengan anu dijalani, ya toh, kehidupan jalani, dinikmati, disyukuri.
2: Okay.
1: Jadi dengan tiga syarat lagi, no comment, tidak komentar. Tidak terlalu mikir, tidak terlalu jengkel. Benar ya? Jadi semakin itu, semakin bertambah murni pikirannya, pengetahuannya, semakin bertambah murni fisiknya. Semoga kita semua bisa umur panjang.
2: Amin.
1: sehat, bahagia, umur panjang ya. Banyak ye, uang.
2: Untuk kepenutupnya itu tadi, untuk dari Cak Wenas, mungkin dari Cak Busan.
0: Kalau dari saya, sudahlah, terima apa yang ada saat ini, syukuri, ya, nikmati. Ya, karena kita ini sering hidup dalam kondisi sawang sinawang. Jadi kita selalu melihat bahwa orang lain itu lebih enak dari kita.
2: Iya, benar.
0: Nah, jadi ayo mulai sekarang bahwa kitalah yang paling enak. Ya, sehingga dengan kondisi itu kita jadi lebih legowo, lebih bisa menerima. Saya rasa itu, Ning.
2: Oke, nggih, matur nuwun. Sebelumnya terima kasih juga telah datang nggih Cak Wenas dan Cak Busan, telah menyempatkan datang ke Perempat RRI Surabaya. Dan tadi sempat juga kita relaksasi ya. Mungkin beberapa ada yang sempat ketiduran mungkin ya. Saya sendiri takut khawatir ketiduran ini ya. Saking rileksnya apalagi diselingi dengan musik relaksasi itu tadi gitu ya. Nggih Caning, niku mau sekalian tak pamit nggih, nanti ana wonten kening campur sari dilanjut wayang padat. Sekali lagi terima kasih izinkan saya sami menutup dialog pada hari ini. Nggih Caning, obrolan budaya edisi Selasa 16 Juni 2021. Bare topik memayu hayuning pribadi sampun dilaksanakan, sampun mari nggih. Benar sumber Cak Wenas sekali Cak Busan. Selanjutnya iki dilanjutkan di campur sari terus ono wayang padat. Marga iku Cak Ning tetap nang Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Matur nuwun.
5: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jani sampai jumpa bareng Pro 4 RRI Surabaya. Tentunya balik mana bareng aku liang ya. Saniki sampean wayahe mirengaken wayang padat bareng lakon Sang Parikesit bareng dalang Ki Adianto Sugeng midhangetaken.

wauto datan kadi ing tengahing wana Bambang Aswatama ingkang matekaji pameling sak perlu nekake kang ibu Dewi Wilutama saking Kayuwangan anggenipun males hukum sedane Kang Rama Resi Begawan Durna dalah para Kurawa Aswatama kepingin merjaya dumateng para trah Pandhawa lanyun pangestu dalah Mintasraya patine para Pandhawa

0: Aswata monggir. Ana perlu apa nggih dene kowe nekake pun ibu ana ing kene?
1: Nuwun inggih Ibu. Beteke anggen kula kepingin males hukum sedane Kanjeng Rama Panemban Tulna dalah para Kurawa. Pramila kula nyuwun pangestu dalah senjata pamungkas saking ibu badhe kula tumpes para Pandhawa.

mangkir, swata mangkir. Tak kirim to para Pandhawa. Kena dayane Kyai Cundha Manik. Bakale tumpes tapis tanpa sisa. Wah, mekaten dayaning gaman Kyai Cundha Manik. Menahi mekaten Kanjeng Ibu. Nyuwun pangestu. Badhe lampah dedemitan. Kula badhe mlebet negari Ngastina. Badhe kula pateni

0: yang dereng pancen kaya ngono swata mo. Budhalo nanging aku meling karo kowe yang ngel. Bakal tak jampangi saka mburi ngel. Bakal ana sumurupe sabar kang tuwa saka badane pun ibu ngel. Nanging aku meling karo kowe yang ngel. Kowe aja dadak gumun. Ora usah dadak kepengin weruh. Apa sing njalari padange sumunang sing madani awakmu ya nggih.
1: Kok saged mekaten Kanjeng Ibu?
0: Iya. Pancen kudu kaya mangkono. Yen to nganti kowe wani noleh lan wani nyawang pun ibu anggone paring padhang marang awakmu nggih. Ojo takon dosa pun ibu ra bakal bisa sabiyantu marang anak. Ora bisa bakal mbiyantu awakmu nggih Swatama.
1: Ngesaken dawuh Kanjeng Ibu.

ingkang kathah kepiasanipun sigra amlorotaken kasemekan satemah katingal bro payudaranipun sang dewi payudaranipun muluk kencar-kencar payudaranipun muluk makantar-kantar padane ngungkuli padane srengenge wau tok

mobil kaya ngene lakone swatama. Kudu piye kaya ngene iki? Senadyan tanpa Kyai Sunda Manik lan tanpa dijangkung dening Kanjeng Ibu, tetep niatku males sedane Kanjeng Rama. Para Pandhawa,

saiki mumpung tengah wengi bakal tak tamani sirep Megarandha yen wis padha turu turu angler bakal pateni siji-siji mati dening aku we para kura-kura.

0: Tak lho, tak lho. Weh ngati-ati lho, tak lho welinge. Sinuwun Prabu Kresna Jatulu khusus dinaiki.
1: Ayo lho, aku ki biasa iki melekan lho. Biasa iki kuat iku rumah sawu kok mripat kaya dipulut ngantuk.
0: Lho, tak lho, tak lho. Kuwi senan lho. Jatulu penting iki. Tapi timbangane diseleni lho. Oh kaya aku kena kelaku ora turu telung bulan. Kuat aku.
1: Ayo. Wis tenanan lho, kok aja buyon. Mripat kok kaya
0: ngantuk.
1: Mripat kok dipulut ngene kan. Aku biasa itu ya melek lho to. Kok kaya kaya ngantuk ngono lho. Iya kok ngene kudu.
0: Wis ngene, digawe dicara aja ngantuk-ngantuk aku nek ora nek kancane gak aku. Ngene dingge apa ngene lho teluk jagongan ngono jagongan teluk wis sedina engko lak ora ngantuk
2: mbang-mbang
0: apa anu bedheang bedheang ngono
1: ah semales ora bener
0: ngene tak remi remi main wis piye
1: takutnya karo awakmu nek gur manes males aku wis ngantuk terus
0: piye lah teluk oke apa kudu karo ora kok angel teluk ora kesehatan lu ora ngantuk kok
1: rokokan rokokan memang
0: yo pancen kudu ngene wong sing penting kowe melek dibayar ke awak dhewe kok kon melek kuwi to
1: lah kudu
0: yo ngene tak critani lucu iki lucu cerita lah critane ngene iki kowe cerita lucu kok mesti ora ngantuk kowe
1: critane piye critane
0: ngene lho to aku kan di pasar wong aku kuwi dikake dhuwit akeh kon transfer ngono. Terus aku kuwi ya duwe cara kok ora wong kuwi tak tambah yo wah ngono jeneng kok lebok kabeh. Jeneng kuwi nek wong siji tak kei telu. Jenenge upama sapa ngono ya, jenenge upama Petruk Tugio sapa ngono tak jedekne siji. Kaya
1: lah kuwi lucune.
0: Sik tau dong, ngundang sik aja.
1: Lah urung lucu nek kuwi kaya cinta jahat.
0: Ora jasik to. Engko ban kuwi lucune, nek engko ban kuwi lucu. Ben ra ngantuk ngono lho, Tru. Terus tak transfer lho, Tru. Aku kan nek nggone ning ATM ATM ngono ndak iso. Aku kuwi nang bank tak tulis ngono kok lho, nulis.
1: Heeh, terus ben nulis.
0: Nulis tak tulis tak transfer 10 juta ngono to tak tulis tak foto tak kirim ke wonge wonge jawab e nggih la kok basa anu nggih ya wis tak tunggal mule teko omah e wonge mas kok dereng ditransfer lho wis ngono kok tak seneni ana wis tak foto
2: ilang
1: iki jahat jenenge ngono kuwi lah terus lucu
0: sik tau dong lho lucu ana sik ban kuwi terus apa kuwi jenenge ban wonge anu tak ayel terus ae wis tak foto tak kirim kok kowe
3: wonge ngomong teler-teler ki mbok apa lah wis dikak teler po dereng ngomong ngono
0: teler-teler apa gaya tak ngono ae langsung wonge meneng ae apa anu ki lah kok detku ki sing anu iso wutuh ae terus wong-wong dolan nampa ae
1: jenenge kuwi ngapusi ngono kuwi. Ora oleh ngono.
0: Lah piye lah, Tru?
1: Lah iki mau lucune nggon.
0: Ya sing tak foto mau lho. Tak foto apa ora lucu, Pak?
2: Foto gak
1: lucu. Foto mau masuk foto itu lucu wong ora ngguyu.
0: Wis, liyane liyane sing lucu nang
1: rasa rasa. Rasa sintoane. Wis, wis rasa anu. Aku ngantuk.
0: Ngene, Tru. Ngene. Tak gawe kopi ya. Tak gawe kopi engko ben ora turu tapi padang kok seneng lho tak gawe kopi pahit apa sing legi nek kopi tak masak kowe dhewe wis anu penak penak
1: tak tas pas kok lho
0: ngantuk
2: enem banget piye
0: lho kong lho turu cah iki wis kopi dadi eh alah ngene iki gak rai ah sing ora nek kancane iki piye tak mapan ae
3: waduh kayak ngorok Petrus jangan pisah ini.

0: dobel sirepku wis namane karo para punakawan. Turune kaya ngene. Bagong iki sarungan kok ora nggo rangkepan lho.
1: Anakmu etok kabeh.
0: Wah, turu padha ngorok. Ayo, nyanyi kowe. Oh, bengok iki mau kuwi nglintuk dadi wasaku paket. Mripate delang. Oh, lagi nek turu melorok ngono turu. Opo wae. Mumpung padha turu kabeh berarti sirepku pancen mandi tenan. Pendhok pateni kabeh.

iki Adresta Jumena anak Pancala iki sing mateni Kanjeng Rama Penemban Durna bangsat telek setan alas. Ayo kanggo nebus patine Kanjeng Rama Penemban

iki anak Puntadewa turu kepati Pancawala bakal tak pateni supaya ngenes uripe para Pandhawa.

sebelah iki jebule tenan sing dadi perkiraanku sing dadi pikiranku wong wedok iki mesti playune rene ketok yen to kowe kuwi mata pitayane mungsuh Banowati, Banowati. Toto gelar kowe dadi bojone Sirwan Prabu Duryudana. Nanging saben dina kowe mung tansah kabar-kabaran karo Janaka. Aku wis ngerti kelakuanmu, bangsat elek. Kaya ni ngomong sayang-sayang karo Prabu Duryudana nanging ngomong amu wong ngapusi kombuli kowe delian mung butuh seneng karo Janaka aku wis ngerti jaman kowe ning Ngastina biyen seneng ngirim-ngirim gambarmu sing kaya ngono kuwi ning Janaka gambar-gambar orang genah ayo bangsat Banowati Banowati mana ayumu mau ngayu nih kaya gini kurang ajar mumpung orang-orang wong orang-orang sing weruh ayo bapak sumpeli cangkemmu nganggo jari prawasa mudhar wis

kaya wong kesetanen sang Swatama. Den rudha peksa sang Banowati. Jatan bisa bengok den sumpeli tutuke den taleni tangane peloro antuk dipan. Den bucali busananipun lajeng dipun pulosoro dipun prawoso nganti sak katok katoke saben wis rambung dimulai rambung mulai maneh ngantos makaping kaping anggone golek satining pemarem sampun paripurna dipun suwek cangkeme ngantos dumugi.

0: wonten menapa kok prabu dene paduka nangis
1: abdi kudi adikku Janaka Janaka aja dadi atimu yodi aja dadi atimu
0: kados pundi kok prabu
1: sebut truk

iki sajake kedaton Ngestina. Lagi padha rame. Padha tetangisan. Umpung sih wengi. Ayo, para Pandhawa Lena bakal limpe teko mburi. Kena gamane kat

0: Aruh ora mau ana wong konang anak dhewe kok mlayu ndelik ning grumbulan. Sajake ora beres.
1: Ayo kuwi lho. Oh wedi kok ana apa-apa maling apa piye.
0: Coba ditekani. Sinten niku sing teng grumbulan niku kok ndadak mlayu ndelik teng mriku? Kula Wadyabala Ngastina. Oh, Wadyabala Ngastina kok. Mbok menawane pancene ya ora nembe nguyuh apa-apa. Napa nggih teng grumbulan mboten meto obor? Obor kula wau ical.
2: Oh.
1: Teruk aku nek nyawang suarane kok kaya ndara kae lho. Kaya ndara songo-songo.
0: Oh iya mbok menawa lho.
1: Napa sampean ndara songo-songo? Yo. Aku ndara songo-songo. Ora ding teluk kok suarane kaya ndara sasi kirana kuwi.
0: Oh iya.
1: Sampeyan apa ndara sasi kirana? Yo aku ndara sasi kirana. Ora ding nek sasi kirana kuwi gegeden suarane ya ngono. Paling ndara Danurwenda paling. Sampeyan iki apa ndara Janurwenda? Yo, aku Danurwenda. Ora bayas

sampun 15 tahun patine Dewi Sembadra dalah Dewi Banowati. Ananging Raden Janaka datan bisa lali marang kahanane nguni. Tansah ngengleng sedih susah ora enten dalu hamung menggalihaken patine kang garwa. Kacarita Sang Hyang Ismaya ya Semar tansah ngerih-rih tiasing Sang Janaka

0: sih santai.
1: Nah, eh ngucapne sih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya rahayu rahayu kang sagung dumadi. Eh Gong, saiki adicara wayang kulit padet ana ing RRI Perempat kene. Nah, ngatur ki panuwun sik, Gong.
0: Heeh, truk sapa truk?
1: Iki Capsta, Bapak Capsta ngatur ki panuwun. Nah, sing kepindho panjenengane Ibu Kabid, Ibu Raden Roro Kusumo Winahyu SHMM. Iki giaran wayang kulit teng RRI iki ya disiarke neng gone FM 96,8. Nah. Wis ngaturne panun iki ya kanca-kanca kabeh pengiringe komplit teko RRI kabeh. Nah, matur nuwun Om Manto, matur nuwun. Sapa neh Pak Kus. Nah, sing sepuh-sepuh iki Pak Tris, Pak Amuji. Nah. Pak Pri, ajarine mau cek gesek gerah ning ya ora apa-apa iki wis muga-muga pinaringan sehat. Nah, kabeh kanca-kanca kabeh sing adik-adik kabeh, adik-adikku Sabto, Anton, wis kabeh Mas Jayan, Aglis, nah wis kabeh ora iso nyebut siji-siji.
0: Heeh, terus aja omongane iku wektune mepet ngono. Dikenalne sindane langsung telung laguan ngono lak wis rampung.
1: Ya iki sindene ana 05. Nah, iki bintang tamune akeh. Iki sindene ana sing iki ngaos seragam SD iki. Oh, SMP. Oh, tak kira SD, SMP, JSMP. Nah. Iki Mbak Genes Genta Pramesti. Nah, iki putrane kanca dhewe Bapak Sudiro. Nah, iki wis wah suarane apik sok dadi sinden kondang, sinden pinter. Nah, iki nenek-nenek Mbak Mei Merlina iki teko SMK 12 SMKI ya iki murite Bu Puji. Nah, iki wah suarane ya unggul, apik. Nah, iki nenek-nenek Mbak Nini. Nah, Mbak Nini iki ya sinden RRI. Nah, iki ya dogdenge kene. Terus sing sesepuhe iki mpune sinden sing ning RRI kene Bu Pri. Bu Dati. Nah, Bu Dati, Bu Pri ku empu lah carane wis wes sinden nggih panutan. Iki garwane Pak Pri sing ngasto. Oh, gender lah iki pas anu. Nah, Pak Pri sing ngasto gender garwane iki ya empu, Bu Kramitan ning RRI kene. Nah, sing terakhir Puji Astuti kuwi garwaku dhewe. Wis komplit 5 iki wis ya guru SMKI ya dadi pegawai anyaran ruwet e raja mak pegawai anyaran. Weh, pak bolak-balik pak pek wis pokoke wis ya wis bene pegawai anyaran lagi seneng-senenge. Pak kudu absen, ora oleh enggak absen. Oh ya, tapi saget sregep-sregepe mbosok setahun kasno paling ya wis beda. Wes. Saiki urut sing teko anu sik sing nom-nom sik, mbok sing sepuh-sepuh nek nututi wektune. Anu wektuku kak karek sithik. Nah. Ya Mbak Genes, iki lagune iki tak golekne nek pamundhut iki. Nah, pelok barang dadi ati. Nah, Mbak Genes dadi ati. Sak bawane ya, Nduk ya. Loh.
2: Gegegaran ning
1: nah ngono kae iso wis apik suarane apik kok ya. Sisa ayo bawa ben di anu karo pamer soal yang sedaya
2: gegeran ning wong ekrami
1: iso tinggo dituntun engko ya nek sinden pumpu kabeh engko iso ya sip. Lah iki Mbak Genes yo maca pat juara dua sak Indonesia lah ini sih nek sa Indonesia lagi wes mumpuni wes enggak juga mau cepat yo yo Mbak Kenes.

0: nyuwun Mbak Genes ya, suarane bakal iki calon-calon sinden apik-apik ya kaya ngene iku belajar ning ngene Bu Dati ning Bu Puji. Wis anu kabeh engko ben nyonto suarane sak cengkoke sak anune apik kabeh. Nah, saiki Mbak Mei Merlina. Nah, Mbak Mei Merlina seko Kediri. Teko keras. Nah, murid SMKI. Ki pelok 6 nyidam sari serasah bawa ndak nyuwen-nyuweni ya toh. Serasah bawa langsung lagu ae. Didum, didum. Nek percaya aku nek bawa genah apik ning iki sementing ngeratakne. Nah, ben enu kabeh. Nah. Ngidam sari, bukane buka rebab. Nah.
1: Ngek ngek ngek ngek
0: ngene kae. Apa ayo Mas Hayan, ayo.

suarane ya apik, dia calon sinden sing bakal esuk kondang apik suarane. Nah, selanjutnya, nah, Mbak Nini. Mbak Nini iki garwane Mas Alfonso, ya toh, Alfon. Alfonsius. Oh, Alfonso sampe ana. Mas Alfon ngono ae. Yes. Mas Alfon iki ya weton teko SMKI, ya wis wong seniman iki. Ayo iki anu. Adu semu. Nah, adu semu jineman, adu semu. Wah. Iki bakale jineman-jineman kabeh. Wis diratakne sing penting suarane api-api eman. Orang gending blas ae. Nah. Monggo Mbak Nini. Pelok 6, pelok 6. Abdu semua.

0: enak Mbak Nini. Wah, suarane yo unggul apik, bejane Mas Alpon yo dalang to iki Mas Alpon iki. Alpon. Nah, wis muga-muga yo anu, biasane ngetutne dalang ki ora gampang angel. Anu ya, muga-muga langgeng apik. Selanjutnya lagi Bu Pri, Bu Dati. Iki aku kangen iki nek sing sepuh-sepuh kudu ngonekne sing anu sing kira-kira ki sesuai. Nah. Ular kambang. Lah iki nek ora ular kambang.
1: Heeh, aku nek ular kambang kok kaya ora krungu ngono, ora seneng aku.
0: Heeh, kudu ngono. Kowe mau ket mau meneng lho.
1: Aku mikir kok kowe mau mikir. Ayo ngomong apa bingung.
0: Ah, monggo udah tidak suwon berkah. Kek sing gender Pak Pri tadi biasanya neng ini kurang nganggu kendang gak kan yogur gender biasa sing dentok biasanya neng omah. Kandeng yo neng ngene yo kudu kabe. Gender kok anggipe po
2: mau po. Kerak lamben.
0: Yes, yes. Wah, gede tapi tenanan tapi budi ku.
3: Kamu maes tu mata niku.
0: Wah, jan Pak Pri jan tenanan jebule Pak. Dahsyat tenan nih gue. Tak kira nek wis yuswa sakmono ki leren jebule malah ngedap-edapi jan perlu dicontoh iku. Iku sing nom-nom ki nyonto kuwi.
1: Heeh, ngono kuwi melayak nang rumah sakit ki kakean.
0: Ngono. Andang. Yes. Monggo Bu malih buka iki, buka wadi iki. Ya.

0: Sabri, iki berkahe matur nuwun banget. Iki karek bojoku sitok engkas. Wis langsung ngokek goblas gak bulus gak apa-apa ngentekke jam pokoke. Nyonyo wis ngono sing penting sitok iki wis langsung wis ngentekke anu pokoke ngepasne kurang sak menit ngono engko langsung gak bulusan ngono ae. Heh ngono ya kena. Nah, mari kangen. Nah. Duh ya wang. Nah, cakepan niku. Soksmo.
1: Slendro nggih, Pak.
0: Slendro, slendro. Aku ra seneng pelok-pelok. Pokoke slendro terus bendang wis.
1: Pokoke kula nderek jenengan lho, Mas Bagong.
0: Oh. Heeh lho, ora melu opo kelakon tak kon melu. Kowe kandhane kok.
1: Ngono jer seneni ya.
0: Ora. Apa kowe galak to? Oh, ya aku nang omahku manut aku wis. Wis tak rewang aku ki kon sarungan terus ya ngono piye? Apa ya alu to? Aku kowe wis tak nut ta.
1: Tunggu lah aku to.
0: Pempuyut ayo tak anu wis pokoke manut aku wis. Kandhani
1: kok ya. Apik.
0: Ayo.
1: Sida.

ayong yong pa pa pong pa pa pong tali jodre adi guru sing kawe ulup ngera pari keset ulun didawi adi guru supaya paring wahyu marang jeneng kita ya kuwi wahyu yang atu mula enggal tanpa nonongir tuninggi ngestoeken dawuh kukulun dene pukulun sampun paring kanugrahan dumateng kula. Iya. Iya ya, Nggir. Iki wis mbok tebus kanthi laku. Ya kuwi anggonmu teteki yoga brata. Cegah dahar kelawan guling. Manunggale rasa. Kita marang Gusti Kang Karya Jagat. Mula jeneng kita bakal dadi ratu ning Ngestina, Nggir. Tatanan rasamu tanpa nono wahyu ne ratu nggih.

0: Ibu tuku lagi sing kono sapa? Kula Bambang wirat moko anak Bambang Irawan putune yang Arjuna. Kowe putuku kabeh. Iki kanjenge yang
1: iya ngene aku Janaka.
0: Ya aku iki Janaka. Akae mburi kae mbahmu Werkudara. Ah iki mbahmu Werkudara sing mburi kuwi. Mbah Werkudara.
1: Iya, iki mbahmu Werkudara.
0: Ah kanjenge yang kok neng kene.
1: Ah iki ngene critane kuwi.
0: Sedulurmu pari kesit kuwi. Keplar kadang-kadang dadi ratu wis kejeme masalah. Sopo-sopo dicutati dipindai nganti karo mbahne ya wis ora eling. Aku disikang-sikang ditundung minggat nganti kaya ngene uripku ning awas. Mula kudune sing ning Ngestina iki sing dadi ratu iki kowe nggih. Anak putuku Isantara, anak Wisanggeni. Supaya pari kesit ora ndodra kelakuane kuwi. Ngamuk jaluken kok jaluk negara Ngestina dadi ratu ning Ngestina.

Wah aduh kowak deblak-blak ngapusi. Kok gak yora jelek yang ngapusi. Piye tuh yang ngono. Nek ora ditutne piye nek ditutne iki nggarai nambahi dosa. Ah ngene iki opo enake tak lunga ae. Tak lunga ora usah melu. Tak golek panguripan dhewe. Anggepmu iki oleh kon ngapusi ngono kaya wis ora rasane atiku ora ora betah. Wis pegah aku nek melu. Karuan aku tak ngelunga golek dalan dhewe. Ngakang cangkem ngomong ae wong melu ora gelem pateni pisan.

ana paku ora duwe dosa ora duwe luput karo kowe. Lah kok kowe njotos karo aku? Aku ora trimo kelakuanmu nyikang-nyikang rembah Janaka. Anggepmu apa? Ngesti tak jaluk aku sing dadi ratu. Kowe kelek.

Mari keset ana apa kowe raimu kok betem kabeh. Kula diantemi kalih Bambang Wisantara anak Wisanggeni putunipun Eyang Janaka. Iki mesti ana sing kleru ana sing ijo-ijo. Ya minggir tak rampung nih.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya niku mau yang pada tadi si Selasa 16 Juni 2016 barek lakon sang parek kesit barek dalangki Adianto. Samar ini ki bakal di sampean tak wene gending-gending.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Betapa indahnya kalau kita saling menghargai dan memotivasi satu sama lain, bukan mencaci maki atau bersikap tidak peduli.

Cak Ning sampun wancini kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Selasa 16 Juni 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz kula liya ngaturaken adon rimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan. Kepanggih malih binjing. Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Caning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tempu di kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program mapapat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI digital. Dinten iki Rebo 17 Juni 2016 saking dalan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula Wahyu Chan ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda walang pelolorong antos sampul Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI Digital. Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sesarengan kalian kula Wahyu Chan sakit kepanggih malih ngeten nggih dinten iki Rebo 17 Juni 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya caning saking berkah Gusti Kamaha Kuwasa kangge miwiti siram dinten iki. Monggo sarang-sarang midhangetaken cahya pagi diterusaken kalian lontong balap. Mangaten nggih. Iwak sepat dawa sungute siaran popapat sing dadi hiburane.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, ojo lali ngrungono siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerjasama barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Saben dino jam 5 sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

sakning wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Jani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saniki wau ijan ngenceni sampean teng Propat RRI Surabaya, sak marine iki wau jane sampean semirangaken sarang-sarang jane nggih. Pengajian Al-Qur'an dilanjutke kalian musik religi ya. Rindu kami padamu ya Rasul. Nah, saiki jane di kesempatan iki wau ijan juga bakalan ngajak sampean ngobrol-ngobrol ten rangkaian dicara cahaya pagi mengatakan ke dan cahaya pagi niki caneng enten narasumber kami ya caneng yoniku Ustadz Mahdi Asidik penyuluh agama Islam saking KUA Kecamatan Monocolo Kemenang Kota Surabaya caneng sing bakal bahas mengenai esensi tahsin dari proses ya atau sebagai proses saniki wis terhubung kalian Wahyu Chan di line telepon tak sopo disik mengatakan ke Sugeng Enjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustaz Mahdi Asidik, matur sembahnuwun barek wahican di studio saat niki Ustaz kita akan bahas mengenai esensi tahsin sebagai proses mengatakan ya. Baik, nah
1: siap.
0: Nah, untuk Ustadz nanti kita akan coba bagi menjadi dua segmen. Segmen pertama monggo jenengan menyampaikan materi terlebih dahulu, lalu nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, untuk Caning monggo nanti bisa langsung tanya jawab bare Ustadz Mahdi Asidik di 5462961 atau di 0896021-3x968 sama ini sesi kedua Caning. Monggo untuk sesi pertama ini kami serahkan untuk Ustadz Mahdi Asidik. Monggo.

mayoritas dari kita pasti langsung berpikir tentang kelas mengaji, memperbaiki tajwid, atau membetulkan makhraj huruf Al-Quran. Penafsiran itu tidak salah, karena di masyarakat kita, kata tahsin sudah mengalami penyempitan makna yang sangat lekat dengan Al-Quran. Namun, tahukah kita secara bahasa tahsin berasal dari kata hasana yang berarti membaguskan, memperbaiki, atau menyempurnakan sesuatu. Jadi sifatnya sangat universal. Maka ketika saya mendapatkan tema esensi tahsin sebagai sebuah proses, tepat di momentum tahun baru Hijriah ini, saya justru melihat sebuah pesan mendalam. Hari ini, kita tidak hanya bicara tentang bagaimana membaguskan lisan kita saat melafalkan firman Allah, tetapi juga bagaimana membaguskan seluruh lini kehidupan kita untuk berhijrah menjadi manusia yang lebih berkualitas. Mari kita bedah dimensi pertama yang paling dekat dengan kita, tahsin Al-Quran. Mengapa tahsin disebut sebagai sebuah proses? Karena membaguskan bacaan Al-Quran tidak bisa dilakukan secara instan. Ini bukan seperti membalikan telapak tangan. Ketika kita belajar tahsin, kita sedang melatih fisik dan spiritual kita secara bersamaan. Secara fisik, lidah kita dilatih untuk riyadhah, berolahraga mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan tepat, mengetahui di mana huruf ain keluar, bagaimana menahan dengung ikhfa, atau menjaga panjang pendeknya mat. Ini butuh waktu. Lidah kita yang terbiasa dengan dialek daerah harus beradaptasi dengan dialek bahasa wahyu. Proses ini membutuhkan tiga hal: keseriusan, bimbingan seorang guru atau talaki, dan kelapangan dada untuk dikoreksi. Nah, disinilah letak esensinya. Banyak orang merasa frustasi karena sudah berbulan-bulan belajar, tetapi bacaannya masih sering disalahkan oleh gurunya. Padahal, dalam pandangan Islam, proses jatuh bangun itulah yang bernilai pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan ia mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Pahala membaca dan pahala usahanya untuk belajar. Jadi esensi tahsin Al-Quran bukan tentang seberapa cepat kita tamat, melainkan seberapa setia kita berada dalam proses perbaikan tersebut. Sekarang, mari kita tarik esensi proses tahsin ini ke dalam momentum tahun baru Hijriah. Apa hubungannya? Hubungannya sangat erat, tentu saja. Semangat hijrah adalah semangat perubahan. Dan perubahan yang sejati adalah sebuah proses tahsin, proses membaguskan diri secara bertahap. Ada pelajaran berharga dari metode tahsin Al-Quran yang bisa kita terapkan untuk memperbaiki kualitas hidup kita di tahun baru ini. Pertama, mulai dari yang paling dasar. Dalam tahsin Al-Quran, kita tidak langsung diajarkan ayat yang panjang, melainkan satu demi satu huruf tunggal. Begitu pula dengan hijrah atau perbaikan diri. Jangan langsung pasang target ekstrim yang membuat kita tumbang di tengah jalan. Mulailah dari membenarkan hal-hal kecil, membenarkan sholat lima waktu tepat waktu, membaguskan tutur kata kepada keluarga, atau merapikan manajemen waktu harian kita.

0: Kedua, butuh mentor dan lingkungan yang mendukung. Belajar tahsin Al-Quran tanpa guru bisa membuat kita tersesat dalam interpretasi sendiri. Begitupun dalam hidup, kita tidak bisa menempuh jalan kebaikan sendirian. Kita butuh sahabat yang saling mengingatkan, butuh guru yang menuntun, dan butuh lingkungan yang kondusif agar proses perbaikan diri kita tetap konsisten atau istiqomah. Ketiga, menikmati evaluasi. Dalam kelas tahsin, ditegur guru adalah hal biasa. Itu pertanda guru sayang dan ingin bacaan kita sempurna. Nah, dalam proses kehidupan, teguran itu bisa berupa ujian, kegagalan, atau kritik dari orang lain. Jadikan itu sebagai ruang evaluasi untuk menyempurnakan langkah kita ke depan. Cak Ning yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dua sudut pandang tadi, kita bisa menarik satu benang merah yang kokoh. Bahwa esensi tahsin sebagai sebuah proses mengajarkan kepada kita untuk menghargai setiap progres kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menuntut kita untuk langsung menjadi manusia yang sempurna tanpa cacat dalam satu malam. Yang Allah lihat dan nilai adalah kesungguhan kita untuk terus bergerak menjadi lebih baik dari hari kemarin. Tahun baru Hijriah ini adalah momentum lembaran baru. Jika selama ini bacaan Al-Quran kita masih berantakan, jadikan tahun ini sebagai awal mula kita masuk ke dalam proses tahsin, memperbaikinya dengan mencari guru. Dan di saat yang sama, mari kita lakukan tahsin terhadap karakter, ibadah, dan kontribusi kita kepada masyarakat. Mari kita tata kembali niat kita, perbaiki yang salah, dan sempurnakan yang kurang. Sebagai sebuah penutup siaran singkat kita hari ini, saya ingin meninggalkan sebuah renungan. Jangan pernah malu untuk belajar dan berproses, karena satu-satunya kegagalan yang nyata adalah ketika kita memilih berhenti memperbaiki diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Cak Ning. Mohon maaf atas segala kekurangan dan dalam penyampaian saya. Selamat menyambut tahun baru Hijriah dengan semangat tahsin, semangat memperbaiki tiada henti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Cak Wahyu.
1: Baik, matur suwun nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Adi, dah itu tadi ya Cak Ning ya, mengenai tahsin sebagai proses begitu ya. Klinik kehidupan yang membuat kita untuk berhijrah menjadi manusia yang lebih berkualitas lagi begitu Cak Ning. Dan ini diharapkan di tahun baru Hijriah ini bisa korelasi ya, mengatakan ya, ada kesinambungannya Cak Ning, jadi semakin hari, semakin tahun itu semakin memperbaiki diri, mengatakan ya. Baik, Cak Ning, sekarang kita akan coba untuk membuka di sesi kedua ya, line telepon. Monggo jenengan yang ingin bergabung mengatakan ya, langsung saja di 5462961 atau di 0896021-3x968, mengatakan ya, kalian Ustadz Mahdi Asyid mengenai esensi tahsin yang sebagai proses mengatakan topik kita untuk pagi hari ini. Baik, sebelum kita lanjut ya, Cak Ning, mungkin saya ada juga pertanyaan begitu ya kepada Ustadz. Ini sebelum kita lanjut mengenai dari topik kita hari ini. Ustaz, ketika kita berada di, karena proses belajar mengajar gitu ya, apalagi sebagai manusia biasa, bisa dikatakan waktu waktu emas itu adalah ya pada saat kita masih kecil begitu kan, ada saat kita masih kecil hingga beranjak ke dewasa, mengatakan, okay? Atau sampai di usia ya mungkin SMA mengatakan usia 18 lah dari umur 2 tahun lah kita sudah mulai berproses, sudah bisa mencerna begitu ya, hingga usia 18 tahun itu adalah proses belajar atau bisa dibilang otak kita ini masih seger-segernya, jadi menyerap segala ilmu itu bisa begitu ya. Tapi yang namanya belajar, tapi yang namanya belajar agama pun juga kok saya merasa itu juga berkesinambungan ya. Jadi ketika sudah over di usia 18 tahun atau lebih dari 18 tahun, kok kayaknya saya merasa bahwa kayak bakal sulit deh belajar Al-Qur'an di usia 18 tahun ke atas. Karena pasti akan yang pasti ya ono rasa males sih. Ya ada kesulitan karena perbedaan bahasa yang signifikan ya. Baik tulisan kan bahasa Indonesia dengan tulisan Arab sangat berbeda. Pelafatannya pun juga sangat berbeda sekali. Kalau untuk untuk mengatasi hal ini pripun ya Ustaz menurut jenengan? Dari sikap kita yang malas dan juga mengatasi dengan perbedaan-perbedaan yang ada, baik itu dari pelafatan dan juga dari bahasa tulisan. Monggo.
0: Iya. Ya, memang wajar nggih, Cak Wahyu nggih, kadang kita tuh merasa malas. Kadang kita merasa sudah bosan dengan apa yang sudah kita pelajari dan lain sebagainya itu. Memang usia-usia, apalagi kalau dulu saya di kampung itu biasanya kan usia-usia malas itu kalau sudah SMA gitu nggih, Cak Wahyu nggih.
1: Betul.
0: Jadi kalau mulai dari kecil itu semangat belajar, semangat berproses, tapi ketika sudah SMA itu kok malas sekali. Jadi usia-usia itu biasanya itu sudah mulai ingin mencoba dunia-dunia luar, dunia-dunia yang padahal itu mendatangkan kemudaratan kepada diri kita biasanya. Tetapi ya itulah namanya orang keingintahuannya itu besar sekali, kadang ya kita coba-coba dan akhirnya rasa malas pada hal-hal yang sifatnya religius seperti mengaji dan lain sebagainya itu udah mulai tumbuh dalam diri kita itu. Iya, jadi itu memang tantangan kita, Cak Wahyu. Rasulullah itu pernah bersabda, al-imanu itu yazidu wa yanqus, bahwa iman itu memang kadang naik, ya kadang turun. Itu adalah suatu hal yang wajar. Tetapi bagaimana kita yakini kembali kepada diri kita bahwa setiap proses belajar itulah sebenarnya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya bukan hasilnya yang akan dilihat kita, tapi prosesnya itu. Semakin kita paksa diri kita untuk terus belajar membaca Al-Qur'an ini, karena begini Cak Wahyu, karena membaca Al-Qur'an itu kan sekalipun sebagus apapun orang, kalau sudah 1 minggu 2 minggu, kalau pengalaman saya pribadi Cak Wahyu, saya kalau sudah membaca Al-Qur'an berhenti gitu 1 bulan 2 bulan 3 bulan, itu bacaan kita mulai jelek lagi. Jadi memang butuh kontinuasi, butuh proses yang berkelanjutan. Tidak boleh berhenti sekalipun 1 lembar misalnya setiap hari, ataupun kalau sesempit-sempitnya waktu kita luangkanlah. Misalnya hanya 3 ayat, 4 ayat dan lain sebagainya. Saya kira itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Agar supaya apa? Agar supaya kualitas bacaan kita itu tetap terjaga. Begitu. Jadi ya paksa, dengan cara paksa itu Cak Wahyu, bahwa ya kita harus yakini bahwa setiap langkah yang kita pijaki untuk proses kebaikan itu insya Allah nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya mau tidak mau ketika sudah dalam keadaan yang apa namanya? Keadaan yang sudah down gitu, ya kita harus memaksa diri kita dengan cara ya tidak boleh langsung sekaligus langsung kenceng gitu, tapi harus berproses mulai dari sedikit-sedikit, insya Allah lama-lama akan menjadi enak kepada diri kita menjalaninya dengan dengan santai, dengan kenikmatan begitu. Begitu Cak Wahyu.
1: Oke, okay, kira-kira. Baik, dengan sifat atau sikap kita untuk memaksakan diri begitu ya Ustaz ya. Kayaknya itu betul, menjadi salah betul, satu betul, jalan betul. Keluar agar tahsin ini bisa bisa terwujudkan begitu kalau betul. Ingin dilakukan ya. Berarti balik lagi untuk diniatan betul. Ya. Nawaitunya ya.
0: Betul. Baik, Cak Wahyu.
1: Berarti bisa dikatakan kalau mau usia berapapun yang penting ada sifat untuk memaksakan diri sendiri untuk bisa berubah, maka insya Allah itu maka insya Allah bisa dilakukan ingatan ya Ustaz ya.
0: Wah, iya betul. karena prinsipnya dalam Islam itu kan tidak boleh berhenti belajar sampai liang lahat, bahkan kata Rasulullah itu Cak Wahyu.
1: Tapi kadang-kadang kan iya. Kita juga ini ya Ustaz ya, kadang-kadang kalau untuk mungkin ketika usia kita sudah lanjut begitu ya, mungkin kayak katakanlah kayak saya begitu, usianya sudah 30-an 30 tahun ke atas, aduh malu jadinya 30 tahun ke atas gitu ya, habis gitu kita mau belajar, apalagi jenengan tadi kan sempat katakan bahwa kita ya harus menemukan seperti guru gitu ya, keseriusannya itu adalah betul. Membutuhkan keseriusan, lalu bimbingan seorang guru, dan juga kelapangan dada untuk dikoreksi. Nah, dari tiga ini, katakanlah kalau udah usianya sudah lanjut gitu ya, 30 tahun ke atas, kan kita kadang-kadang malu ya Ustadz ya. Malu, apalagi kalau betul. Ngajinya habis itu disandingkan sama anak-anak. Aduh ya Allah, mau baca Quran alif lam mim ngono kan ambek arek sebelah iki kan rasane rada isin ya. Untuk mengurangi rasa apa ya mental kita supaya kuat supaya enggak malu ini gimana ya Ustaz menurut jenengan?
0: Nggih, memang rasa malu itu dalam menuntut ilmu sebaiknya sebetulnya itu adalah bisikan setan Cak Wahyu. Agar supaya apa? Agar supaya kita tetap berada dalam kejahilan, ketidaktahuan. Jadi prinsipnya seperti yang saya singgung tadi, dalam Islam itu tidak ada kata terlambat untuk belajar. Justru Allah itu sangat menghargai perjuangan kita yang harus melawan rasa lelah dan rasa minder di usia senja itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ngendikan bahwa kesulitan yang kita hadapi itu bernilai pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis beliau itu kira-kira seperti ini redaksinya, wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrani. Dan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata serta mengalami kesulitan saat membacanya, maka baginya dua pahala. Pahala pertama adalah pahala membaca Al-Qur'an, dan pahala kedua adalah pahala atas kesusahan serta perjuangan dalam belajar. Jadi mari kita jadikan momentum tahun baru ini Cak Wahyu untuk membuang rasa gengsi demi kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Karena banyak sekali sebenarnya kisah-kisah inspiratif dari ulama-ulama terdahulu kita itu yang tidak pernah merasa malu ketika belajar kepada santrinya. Padahal notabene beliau adalah gurunya dulu ketika masih usia muda ini si muridnya ini. Katakanlah misalnya kisahnya Mbah Holil Bangkalan.
1: Yeah.
0: Mbah Holil Bangkalan itu adalah guru dari Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Asy'ari. Nahdlatul Ulama, organisasi Nahdlatul Ulama. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari itu nyantri ke Mekah, bahkan beliau menjadi Grand Sheikh, guru gitu di Timur Tengah sana. Ketika pulang ke tanah airnya, maka gurunya Mbah Holil Bangkalan itu tidak merasa gengsi untuk belajar kepada muridnya. Dan itu sudah biasa dalam hazanah hazanah keislaman kita itu, ketika ada guru yang belajar kepada murid itu sudah hal-hal yang biasa. Karena memang seharusnya seperti itu. Ilmu itu bisa dicari dari siapa saja. Dari siapa saja, bahkan kita bisa belajar kepada orang yang mungkin kita anggap usianya masih kecil. Tetapi kalau itu mumpuni ilmunya, ya kita bisa belajar dari mereka. Jadi jangan ada kata gengsi, jangan ada kata malu, dan jangan ada kata saya sudah terlambat untuk belajar, untuk berproses dan lain sebagainya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu mulai dari buayan sampai liang lahat. Jadi kira-kira seperti itu, Cak Wahyu.
1: Baik. Nah, itu tadi untuk Caneng ya, untuk menghilangkan rasa malu begitu ya. Meskipun kita sudah usianya sudah lanjut ya. Baik. Nah, kali ini pun juga Ustaz, karena yang namanya manusia itu kan ada beragam macam gitu ya, beragam macam, sehingga rasanya perlu kalau seandainya kita melakukan perbandingan ya, agar kita bisa apa ya, untuk memotivasi diri sih sebenarnya. Dan kali ini kalau seandainya ketika berandai-andai, ketika adanya kita memiliki tekad begitu ya, memiliki tekad untuk menjadi pribadi yang baru, memiliki tekad untuk menjadi apa ya, orang yang bisa mengerti kembali agama Islam begitu kan, mendalami lagi, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kadang-kadang ini kadang-kadang apa ya, lingkungan gitu, Ustaz, tidak terlalu mendukung, lalu juga mungkin dari pekerjaan, sehingga merasa bahwa aduh, sholatnya kok nggak bisa tepat waktu ya, kenapa ya, begitu ya. Ini nih cara menghadapi fase supaya kita itu apa ya, yang tadi hampir sama sih dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu adalah jatuh bangun gitu ya, jatuh bangun kayak Christina Rano. Jatuh bangunnya dalam proses tahsin ini, supaya ujung-ujungnya nggak nyesek juga di diri sendiri itu pripun ya Ustadz, karena nanti pasti kita kan juga wes nyoba-nyoba tapi gagal lah ya, akhirnya mutung maneh kan, gagal maneh, gak konsisten lagi gitu ya, supaya nggak berujung dengan putus asa ataupun juga gak mandek di tengah jalan. Ustadz, ini pripun?
0: Gih. Saya tekankan lagi nggih Cak Wahyu nggih, bahwa al-iman itu yazidu wa yanqus. Memang sifatnya dinamis, kadang yang naik, kadang yang turun. Nah, ketika kita terjatuh lagi setelah berniat baik, katakanlah kata Cak Wahyu tadi, udah semangat-semangat sholat, berusaha sholat tepat waktu, tapi kok kadang jenuh kalau sudah setiap hari, beberapa hari kemudian, berbulan-bulan kemudian ada rasa jenuh dan lain sebagainya. Maka kita jangan pernah berpikir bahwa kita ini munafik lalu berhenti. Nah, itu kesalahan kita kadang. Itu adalah jebakan keputusasaan sebenarnya, Cak Wahyu. Jadi esensi tahsin ini sebagai sebuah proses mengajarkan kita untuk segera bangkit setiap kali kita terjatuh. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang terus berusaha memperbaiki diri meskipun sering terjatuh, selama ia tidak berhenti bertobat. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat ke-53 misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Yang artinya, katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguh dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Jadi proses perbaikan diri tidak dinilai dari apakah kita tidak berbuat dosa, tidak pernah berbuat dosa, tetapi dari seberapa cepat kita bangkit, bersujud, dan memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan itu tadi. Jadi, kalau kita merasa jenuh, kalau kita merasa kok sepertinya saya ini kalah dengan lingkungan sekitar, kok saya semakin berusaha, tapi kok begini-begini saja, jangan pernah berhenti dan berputus asa, karena proses itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kira-kira Cak Wahyu.
1: Baik, sangat luar biasa ya Cak Ning ya, karena memang ini prosesnya benar-benar dilihat secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu tidak menutup mata ketika melihat hambanya ini tengah berproses begitu ya. Sehingga ya ya, yang namanya Allah ini sayang begitu ya, Cak Ning ya, pasti bakal dikasih cobaan sedikit-sedikit lah, digudo ambil Allah ini, jadi ya wawah ini ya. Digudo iso apa gak ingin lewati kayak gini gini ya. Oke, nah Ustadz, ini juga ada beberapa pertanyaan dari Cak Ning ya, matur sembah nuwun Cak Ning yang sudah bergabung bersama kami melalui pesan WhatsApp untuk di hari ini. Wah, ini sering banget ini ya. Saya coba untuk bacakan. Ada Ninga ini yang di Mojokerto. Nah, Ustadz ini, oh ini menyambung dari pertanyaan saya tadi, Ustadz ya. Ninga ini menanyakan mengenai bagaimana menghadapi komentar-komentar negatif di lingkungan ketika kita ini sedang berproses untuk menjadi lebih baik. Kadang-kadang teman, bahkan teman sendiri itu suka mengomentari perubahan kita yang bisa dibilang sok suci ataupun juga sok alim begitu ya. Yang terkadang ini malah justru membuat mental seseorang ini turun dan juga akhirnya malah jadi musuhan, malah justru akhirnya mengurung diri dan tidak mau bersosialisasi. Monggo.
0: Betul. Jadi kadang kita kalau berproses menuju kebaikan itu memang tantangannya lingkungan, Cak Wahyu. Kadang dibilang sok suci, kadang dibilang Allah lebay gitu, dan lain sebagainya lah. Memang itu adalah sebuah tantangan bagi kita untuk bisa melewati itu. Jadi itu adalah sunnatullah sebenarnya bagi setiap orang yang memilih jalan hijrah dan perbaikan diri. Ketika kita memutuskan untuk naik kelas, pastinya ujian juga akan ikut meningkat. Jangan biarkan omongan manusia, Cak Wahyu, menggugurkan niat mulia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, yang menyenangkan hati orang-orang yang beriman ketika mereka menghadapi cemoohan atau ujian di dunia. Misalnya pada surat Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi menurut saya fokus saja pada penilaian Allah Subhanahu wa taala, bukan penilaian manusia. Karena Cak Wahyu, kalau kita mau melihat manusia, komentar manusia itu, ya kita tidak ada habis-habisnya itu. Nah, karena ketika si A menilai kita baik, ya belum tentu si B menilai baik. Maka pasti tidak ada ujungnya kalau kita mau lihat komentar manusia. Karena komentar negatif itu sama sekali tidak akan pernah mengurangi pahala proses tahsin kita. Justru kesabaran kita menghadapi sindiran akan menyempurnakan pahala hijrah kita. Jadi fokus saja kepada penilaian Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita mau mendengarkan penilaian manusia, kita tidak ada habisnya tentu saja. Kita tidak bisa memuaskan semua manusia. Jadi yang harus kita harus kita fokuskan adalah bagaimana kita ini berproses, dan Allah Subhanahu wa taala melihat proses itu. Tidak perlu melihat manusia, karena manusia kan tidak membawa keuntungan juga bagi kita. Jadi komentar-komentar negatif itu kan tidak akan pernah ada habisnya. Begitu Cak Wahyu, kira-kira.
1: Baik, tidak akan ada habisnya. Jadi diharapkan begitu ya, untuk Neng Aini dan juga Cak Neng yang ada di rumah, tidak perlu khawatir gitu ya, kalau seandainya memang ada komentar-komentar negatif mengaten ya. Kok cengguan saya. Matur nuwun Neng Aini ya, untuk di pagi hari ini. Matur sembah nuwun. Saya lanjut lagi untuk di pagi hari ini, Cak Neng ya. Sebentar. Oke, ada Cak Mufli, matur sembah nuwun, dan Surabaya menika. Ini juga mau menanyakan Ustadz, untuk menerapkan tahsin sendiri itu sebenarnya itu sejak kapan sih? Karena memang jika dilihat untuk di era saat ini pun juga banyak orang tua yang tidak mengajarkan kepada anak-anaknya mengenai tahsin, ataupun juga mengenalkan mengenai sebuah proses untuk memperbaiki mengenai pembacaan Al-Quran karena kesibukan di luar, begitu ya. Nah, lalu juga apakah dari kesibukan orang tua ini akhirnya anak-anak ini pun juga terkadang tidak, bahkan tidak membaca Al-Quran pun. Ini bagaimana menyikapi hal ini? Monggo.
0: Iya, memang kadang kita itu sesibuk-sibuk kita itu tetap ya harus tetap memperhatikan masa depan anak-anak kita, Cak Wahyungi. Jangan sampai anak kita ini keleleran, karena anak kita itu adalah masa depan bangsa kita, bangsa ini sebenarnya. Jadi kalau anak-anak kita, generasi-generasi selanjutnya ini tidak mendapatkan pendidikan yang layak, pengajaran yang layak, tentu akan dibawa kemana negeri kita nantinya. Jadi memang memang kewajiban orang tua, pendidikan anak itu merupakan kewajiban orang tua, Cak Wahyu. Ya, jadi seharusnya yang mendidik anak itu kita sebagai orang tua. Tapi karena kita terbentur dengan kesibukan, dengan pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kita untuk fokus pada pekerjaan itu, dan tidak bisa memberikan pelajaran secara langsung kepada anak-anak di kita, maka caranya bagaimana? Ya, kita taruhlah ke pendidikan TPQ misalnya, yang itu fokus kepada pembelajaran Al-Quran, fokus kepada bagaimana mentadabburi Al-Quran, bagaimana anak-anak itu bisa berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quran dan lain sebagainya. Pada intinya kita tidak boleh lalai terhadap tanggung jawab kita, yang itu sebenarnya merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua, yaitu memperhatikan pendidikan anak ini. Kalau memang orang tua tidak ada waktu untuk mendidik anak-anak, misalnya anak-anak kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, ya mau tidak mau kita harus menitipkan anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran yang itu bisa mengajarkan anak-anak kita membaca Al-Quran yang baik, mentadabburi Al-Quran yang baik, memahami Al-Quran yang baik, sehingga anak-anak kita ini bisa berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quran yang diajarkan di dalam Al-Quran itu. Jadi gitu kira-kira, Kak Wahyu.
1: Baik, nah, itu ya Cane ya, karena nanti juga dimintain tahu jawab loh, Cak Mufli ya.
0: Betul, kan? Betul.
1: Baik, tapi kalau untuk menerapkan tahsin sendiri itu sebenarnya sejak kapan Ustadz idealnya, Ngapunten?
0: Ya, kalau sebenarnya idealnya itu kalau saya lihat dulu anak saya itu, sekarang banyak sekali metode-metode itu yang sudah bisa diterapkan kepada anak usia 3 tahun pun sudah bisa, Cak Wahyu. Dulu anak saya itu saya ingat masih 3 tahun setengah dia sudah bisa membaca Al-Quran. Iya, 3 tahun setengah ya, 3 tahun, 3 tahun sampai 4 tahun itu sudah bisa membaca Al-Quran. Karenanya jangan khawatir, banyak sekali di apa namanya di wilayah kita ini metode-metode yang bisa diterapkan kepada anak-anak kita, yang tentu saja harus melalui talaki, harus melalui pendampingan seorang guru. Karena guru sekarang itu, terutama guru-guru ngaji itu sekarang mempunyai metode yang luar biasa sekali, bisa diterapkan bahkan ke anak-anak kecil sekalipun. Sehingga kalau sepengalaman saya, anak saya itu usia 3-4 tahun itu luar biasa sekali. Dulu saya ingat ya, masih dulu saya bisa membaca Al-Quran itu kira-kira kelas 4 sampai kelas 5 SD dulu. Dan itu kan apa namanya sebuah perkembangan yang luar biasa sekali. Di mana anak saya itu kelas tahun keempat, usia 4 tahun itu sudah bisa mengaji, Cak Wahyu. Jadi jangan khawatir, Cak Wahyu, sekarang banyak sekali guru-guru yang mempunyai metode yang sangat bagus. Bahkan metodologinya juga sangat bagus, sehingga usia 3,5 tahun, 4 tahun itu sudah bisa mengaji Al-Quran. Bahkan sudah hafal Al-Quran mereka itu. Sekalipun ya juz awal ya, juz atau juz amma. Kalau kita kenal di Al-Quran itu juz amma, juz ke-30 itu mereka sudah lancar itu. Karena metodologi yang sangat bagus sekarang itu. Itu Pak Yahyu kira-kira.
1: Baik, terima kasih. Wah, ini tanpa terasa kita ngobrol-ngobrolnya udah hampir udah jam 6 begitu ya. Tapi terima kasih banyak Ustaz Fadi untuk di kesempatannya di hari ini ya. Karena banyak sekali ternyata manfaat-manfaat yang bisa diberikan, dan juga mengenai tahsin sendiri ini nampaknya menjadi jalan keluar, Janing, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terutama untuk mencintai agama Islam sendiri begitu ya. Sebelum kita mengakhiri, mungkin ada sedikit pejangan begitu Ustadz untuk Channing ya, sebagai closing statement juga mengenai untuk di pembicaraan kita di hari ini. Monggo.
0: Nggih. Cak Wahyu, terima kasih, dan Channing dimanapun panjenengan berada, sebagai sebuah penutup dari dialog kita pagi ini, saya ingin menyimpulkan dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan bahwa esensi tahsin sebagai sebuah proses dalam momentum tahun baru Hijriah mengajarkan bahwa perbaikan kualitas bacaan Al-Quran atau tahsinul tilawah dan penyempurnaan kualitas karakter tahsin diri bukanlah sebuah hasil instan sekali jadi, melainkan sebuah perjalanan spiritual bertahap yang menuntut kesabaran, bimbingan, dan konsistensi atau istiqomah. Melalui sudut pandang ini, setiap hambatan, teguran maupun kegagalan di tengah jalan bukanlah tanda kekalahan, melainkan ruang evaluasi yang bernilai pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berkomitmen untuk terus berhijrah menuju pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih Cak Wahyu dari saya.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembanuun, Ustaz, sehat selalu dan salam untuk keluarga. Sukses juga untuk seluruh rangkaian acara di hari ini aktivitasnya mangkatan nggih. Jadi itu tadi Wahyu Mas ngobrol-ngobrol ya di rangkaian adicara Cahaya Pagi. Mari kita dilanjutkan kalian woro-woro lan musik info nganti jam 8 esok.

0: Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 6 isuk.

Jane waya waro-waro bare Wahyu Chan. Janeng tim gabungan saka kepolisian, TNI lan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sumenep tasik nglakoni nggoleki nelayan janeng asale saka Pulau Raas sing dilaporne ilang pas budal ndek laut janeng. Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto nyatane nelayan iki janeng dilaporne ilang iki jenenge Amsuri usiane 55 tahun warga Dusun Kropo Desa Kropo Kecamatan Pulau Raas Sumenep. Yang ada kabar liane janeng kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo tase bare pemerintah Kabupaten Situbondo netepne lak sejumlah titik penjemputan kanggo jemaah haji sing jadwale iki diprediksi tekan iki tanggal 24 Juni rame 26. Kepala kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo Rifan Junaidi nyatane lak jemaah haji asal Situbondo saiki ana di Medina sadurunge bali ning Indonesia janeng. Lan jelasnya lah keluarga jemaah sing kegabung di kelompok bimbingan ibadah haji lan umroh iki iso ngelakoni penjemputan melalui kelompok masing-masing, sementara keluarga jemaah sing gak kegabung iso jemput di titik sing wis ditetapno karo pemerintah daerah. Janing kumang waro-waro mbarek wayu jan monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Sakning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku Cak Ning, ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.
1: Celurit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda, sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman, mergane meh bendino ana kedadian pembunuhan.

Maning, saiki tak ajak mengenal opo iku siaran digital DAB+. Nah, saiki RRI iki lagek nyiapno siaran digital terestrial utawa DAB+ nang Indonesia. Dan iki dadi wujude RRI nyesuaikno perkembangan teknologi dunia, Cak Ning. Sakjane opo sih keunggulan siaran radio digital DAB+? Nah, keunggulane yaiku kualitas swara sing lebih jernih ambek detail dibandingno siaran analog FM. Sakliyane iku siaran radio digital iso ngegai informasi metadata, koy informasi lagu, data multimedia ambek informasi-informasi publik. Bahkan iki iso mbangun jaringan berbasis early warning system sing diperlokno masyarakat nang ngene daerah-daerah sing rawan bencana. Nah, negara-negara Eropa ambek Asia koyo Cina, Jepang, India, Australia iki wis nerapno teknologi DAB+. Nah, RRI Surabaya iki yo duwe saluran radio digital yaiku radio digital DAB, suara dangdut ambek suara pendidikan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jalan tak sedia pro papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya Cak Neng. Barek wayu cah sing ngancani sampean sedaya Cak Neng ten 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital mengatakan nggih. Nah, Cak Neng, saiki lak ngomongke soal tanggal 17 ya Cak Neng ya, pasti sampean gak aja sampe kaget ya Cak Neng delok wong iki ono sing korpri, ono opo iki. Ya biasa Cak Neng ya kan. Memang setiap tanggal 17 kebanyakan ya pegawai pemerintah menggunakan korpri. Ah, kita masuk aku ya saiki nggih korpri ya Cak Neng ya, mesti merodok medet ya kan, soalnya kurang ganti size. Enggak lah ya, tak ganti size ya Cak Neng. Oke, mari ini Cak Neng.

0: dia bakalan meloi rangana dicara liane. Jadi ku bangun desa, ya kan. Pingin balin desa, mae. Yes ya, enggak bakal lanjut lagi ya Caneng ya. Ini kemarin ini ada produksi Propapat RRI Surabaya ya. Kocok-kocok ini harus nyebak nih pop paket mengenai bangun desa ya, manfaat cumi. Selain manfaat cumi itu untuk menguak yang namanya asam iura dan juga kolesterol, ternyata ada yang lainnya kok Caneng ya. Ya, yes, selangkan aja deh Nindi Pancetnya Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Caneng, Mbak Kudesa bakal hadir kok jam setengah itu waktu Indonesia Barat di Propapat RRI Surabaya.
1: Caneng, Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing ngelewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane, akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yon duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

Sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar Perempat RRI Surabaya. Enjang meniko sengojo ngangkat topik cumi-cumi. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midangetaken. Sumangga.

0: iki mangan iki ngebakare lesat dan nikmat. Papano masih aku dilarang ambek Mira kalau mangan ya wis gak ngurus. Wong aku seneng kok dilarang. Barenak selama iki aku mangan cumi ya apa-apa. Lah iki terajangi lombok sing akeh. Bawang bombay, bawang putih, wah,
1: Bu,
0: yo,
1: mari teko pasar
0: Iya, iku lo, apamu mau tak tukono jeruk, lo?
1: Enak apa mana bu? Tuku apa mana bu?
0: Jeruk ambek buah naga.
1: Senenganku kabeh iki. Terus, tuku apa mana ayo?
0: Ya, apamu mau jaluk sayur apa lo?
1: Aku kan kepingin iku lho bu, lodeh bu.
0: Lodeh, iya, manisa.
1: Iya,
0: bisa tuh kok no manisa.
1: Terus, tuku manisa. Cumi mana lah an?
0: Iya, cumi kilo manisa, urang, tahu. Jaremu nyolok di santeni ya, Beb.
1: Iya, iku enak bu. Nah, nah ini lo masak bedo. Masak bendino mangan cumi, ay.
0: Duh. Nek awakmu nyolok lodeh ya, tak tuh no lodeh. Tapi aku ya tetap tuku cumi.
1: Masak bendino bu, mangane cumi kok gak apik lho bu.
0: Aku ngijik dorong melenger.
1: Loh, entah entah lho.
0: Aku lek mangan
1: cumi. Ibu lek tuku lho, sak menakene cumi nih bu. Napsu. Gak oleh bu.
0: Nafsu makanku iku bertambah. Lek aku tuku cumi. Lek gak mangan cumi iku kurang. Kurang
1: sih. Yo tapi gak oleh bu lek. Terus-terusan mangan cumi, masuk sedino ping loro mangan cumi bu. Ibu ya, gak oleh lo mangan bendino bu. Iki ku akeh dampak lo bu lah ibu mangan cumi.
0: Yeah. Selama iki ibu lah mangan cumi, ya gak apa-apa. Ibu sehat-sehat.
1: Ya gorong bu, ibu iku lah mangan cumi, kok dampak iso kena kolesterol. Ayo, ibu kok kena masalah pencernaan. Mari ngono lah ibu, suwi-suwi alergi apa?
0: Duh. Masuk mangan cumi ku kudu saiki mangan seminggu gak oleh mangan cumi.
1: Iya bu, gak oleh mangan cumi ku. Biasane ku yo ping loro ta ping telu per minggune wis aja bendino lah bu.
0: Duh, tapi ibu wis kadung masak ya wis gak menik gak menik gak mangan.
1: Temen ta menik gak la wong sak menakene ibu iki mesti gak iso dikandani.
0: Lah oh, ibu
1: nih kena iki lho penyakit-penyakit iku mang lho bu.
0: Iyo, deloknya lo, delok dimasak ibu koyok gini lo. Awakmu gak tergiur, nikmati koyok gini.
1: Yo pengen tapi yo gak bendino pisan bu. Yo wes cumi cumi terus.
0: Beres beres beres. Iki kan wes kadung tak masak yo, wes mateng yo, yo wes dimakan nai, menik gak masak. Ono lho, tapi iki yo masake lumayan rada akeh.
1: Nah, pasti yo digawe sampe meneh. Oh, yo meneh gak masak tapi mangan iki cumi meneh. Aduh. Aku iki yo males lho, Bu, mangan cumi terus, Bu.
0: Yo
1: wis. Iki lho wis dikandani dampak-dampak.
0: Wis saiki tok aku mangan cumi ambek meneh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mir.
1: Nih,
0: heh. Kamu dengaran kok enggak WA aku blas. Biasanya ngajak aku nonton, ngajak aku metu nang ndi ngono. Sampai tak parani, rek.
1: Iya, aku yo embo males ae
0: ketemu. Yo, yo apa yo? Osom udan kok ngene
1: iki. Iya, aku kepengin males nang ndi.
0: Iya sih, makan. Iki lho, awakmu tak gawani.
1: Apa iki?
0: Iki mau apa jenenge? Ibuku oleh cumi akeh.
1: Waduh, cumi maneh.
0: Lho, ya apa sih? Enak lho cumi iku, Mi.
1: Aku iki bosen nih nang omah mangan cumi. Iki saiki mbok gawani cumi maneh. Ibuku iki sik ket masak cumi lho.
0: Oh, yo disetok disimpen lah, Mi.
1: Ya apa, di stok terus bendino masak mangan cumi kan gak apik sih kayak kesehatan.
0: Yo gak apik pancene. Yo gak sering-sering kan mangan cumi. Engko sesekali mangan, sesekali gak.
1: Ya apa, wong bendino ibuku saiki ibuku lho masak cumi. Digawe sampai menit. Terus meneh masak cumi mana digawe sampai menene mana. Kan yo bosen sih nih. Saiki mbok gawani mana. Oh, apa tambah seneng ibuku iki dikei cumi.
0: Ya di dalam kulkas Mir, kon iku koyo gak roe. Eh, aku yo kon gak ngerti ta. Nang omahku iku yo kadang iku sak minggu pisan ngono kadang mangan cumi. Lek gak ono sak wulan pisan yo disimpen dalam kulkas.
1: Ya, nang omahmu kan sak minggu pisan, sak wulan pisan. Nang omahku iki lho sedina pisan.
0: Soale yo Mir yo. Cumi iku kan ana tintane sih kon ngerti kan.
1: Iya aku gak seneng deloke.
0: Lho ngahorae yo tintane iku mau wah ke manfaate mi.
1: Masa sih bukane cumi iku mek ana dampak negatif tok yo.
0: Lho wong-wong kan pasti deloke kan cumi iku ojo mangan cumi engko dadi kolesterol gak ono asam urat wis pokoke ngono-ngono lah. Yo kan. Tapi iku mau yo awakmu kan goro ngerti wong-wong iki padahal gak ngerti ngono lho sing diero cumi iku gak oleh dimakan karena engko nggarakno kolesterol yo pancen gak oleh dipangan terus-menerus sering-sering iku pancen gak oleh tapi kan awakmu gak sadar lek tinta cumi iku wah ke manfaate Mir.
1: Iya ta.
0: Iya dadi kan biasane ono iku wong-wong iku sing gak gelem kae tintane dibuang.
1: Gak enak gak sih?
0: Loh, iku sing garai manfaate iku akeh Mir. Iso aja dibuang tintane iku mau.
1: Soale
0: iso nggarakno ngurangi resiko penyakit kanker lho tinta cumi iku mau.
1: Terus.
0: Soale tinta cumi iku Mir ngandung antioksidan sing berguna gawe nglawan kanker. Iku wis ana penelitiane sing nyebutno bahwa tinta cumi iki iso ngurangi ukuran tumor dan juga mencegah penyebaran sel kanker. Nah, sejene ngono, tinta cumi iki yo iso ngelawan radikal bebas, Mir. Soale melanin sing ana nang jero tinta cumi iku duwe sifat antioksidan. Lah zat iku, Mir, gunane isok digawe ngelawan radikal bebas sing ana nang awake awak dhewe iki lho, Mir.
1: Walah.
0: Nah, terus isok digawe ngedukno atau menurunkan darah tinggi. Ibumu nduwe darah tinggi gak?
1: Iya, nduwe.
0: Nah, iku kan awakmu gak sadar ternyata tinta cumi iku ya isok ngewangi menurunkan darah tinggi.
1: Walah. Ake yo ternyata manfaate yo.
0: Iya, karena kan sugestine wong-wong iki kan ojo mangan cumi, ojo mangan seafood, ngarai kolesterol dan lain sebagainya keringgingen ta.
1: Iya, tapi ibuku gak tahu lho. Apa? Masak cumi ono ireng-ireng iku tintane iku.
0: Lho, iku sing kudu diomongno nang ibumu Mir. Lek tintane cumi iku ono manfaate.
1: Soale mesti dibuak tintae.
0: Lho, yo iku salah. Cuma sekedar mangan cumi apa meneh tintane dibuang iku yo eman wong tintane iku ono manfaat, Mir.
1: Oh, iya yo. Nah, iku wis tak kandakno nang ibuku sik. Ibuku ngerti iku manfaate.
0: Ibuku nang ndi sik?
1: Kok yo nang ngarep. Lah ibuku mangono sik masak masak apa? Masak cumi ku lho.
0: Masak cumi.
1: Iya.
0: Yo wis iki yo ndang gawa nang kulkas iki engko salah gak enak iki engko cumi iki.
1: Iya yo. Ambe tak celono sik yo, Bu.
2: Iya.
1: Ibu. Iki lho ana niya, Bu.
2: Oh, Nia. Dungaren awakmu suwe gak dolen rene, Nia.
0: Iya, Bu. Iki mau lho golek Mira, Bu, kula.
2: Lah iki nggo apa iku?
0: Niki kula gawakno cumi.
2: Hah? Cumi.
1: Tak sumringah langsung lho.
2: Aku wingi gak oleh Mira tuku cumi. Dadane saiki ono rezeki cumi.
0: Bu, tirose Mira sampai nek masak cumi niku tintani sama buah.
2: Iya tak kuat nih ya. Lah ireng kaya ngundak gila jari nih.
0: Loh jok dibuat Bu, iku ake manfaatnya loh. Sama nih gak ngerti. Atik sama nih kelak darah tinggi sih.
2: Iya.
0: Yo mergo tinta iki mau iso kaya ngedok darah tinggi loh Bu.
2: Iya ta?
1: Iya Bu, tadi tinta iku ake manfaatnya tapi yo gak oleh dikonsumsi bendino.
2: Tapi ini jujur yo, nek dimasak saat tinta iku lebih sedep.
0: Loh, ya kan.
1: Tapi sampe gak tahu lho, Bu, masak ambe tintae, Bu.
2: Soale ireng warnane.
0: Nah, lek iso iku tintane ampun dibuak ya, Bu.
2: Oh, iya.
0: Yo dimasak sak tintane ngono, soalnya tintane iku akeh manfaate. Pancene cumi iku gak oleh dikonsumsi berlebihan. Tidak hanya cumi sakjane, panganan opo ae kan awake dhewe berlebihan kan gak oleh. Nah, dipangan sesekali, tapi lek iso tintane cumi iki aja dibuak, Bu. Soale akeh manfaate. Sejane digawe darah tinggi, iso digawe ngelawan radikal bebas. Iku mau tak jelasno nang Mira. Supaya Mira iki yo nyampe nang sampean.
2: Oh iya. Iya, ya matur suwun nek ngene iki. Nek dikandani ngono kan ngerti. Dadi nek meneh nek aku masak iku sak tintae.
0: Iya.
2: Yo, ayo sarapan bareng.
0: Loh, iya
2: aku wis mateng. Ayo sarapan.
0: Ya wis Mir.

0: pastinya Wali Chan bakal ngancani sampean mengko nganti jam 10 jak nih ya, bareng ragam program ya atau ragam informasi sing bakal tak tekanin di ruang dengeri sampean kabeh jak nih. Dadi aja ning dinti pancet di Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya jak nih. Kaya jak nih engko Wali Chan bakal ngobrol-ngobrol jak nih ya kalian. Pengurus SRPB mengatakan caning barek komunitas kader Hizbul Wathon enten Cak Rizky Daniarto pengurus SRPB caning kalian neng Siti Rohana komunitas kader Hizbul Wathon Surabaya sing bakalan teko di rangkaian pro papat RRI Surabaya ndek dialoge engko dialog kentongan ya caning ya. Dadi aja ning dindi pancet dhek papat engko dialog kentongan iki engko teko dhek ron dengeri sampean jam 09.00 nanti jam 10.00 jane. Dadi pancet dhek papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya jane.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 07.00 isuk.

Janing waya woro-woro mbare Wahyu Chan. Pemerintah Kabupaten Sumenep gratisno pengurusan sertifikat halal kanggo para pelaku usaha mikro kecil lan menengah caneng gawe ngewangi ngringano biaya sekaligus mundakne daya saing produke UMKM. Wakil Bupati Sumenep Kyai Imam Hasyim nyatane lak sertifikat halal iki dadi kebutuhan penting kanggo para pelaku UMKM mergane iso ningkatno kepercayaan konsumen ambek gedhene maneh jangkauan pemasaran produke. Yang ada kabar liane jane Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo nyepakne tenaga kesehatan kanggo mantau kondisi jemaah haji sing dijadwalno teko di daerah Situbondo iki tanggal 4 Juni 2016. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Dwi Herman Susilo nyatane lek jemaah haji iki perlu diwaspadai sejumlah penyakit menulare kaya MERS-CoV, COVID-19, meningitis, Ebola, ambek influenza tipe sing baru caning. Selain itu, dia yang jelasin kabeh jemaah haji ini bakal ngelakoni screening kesehatan awal. Samarine teko di asrama haji Sukolilo Surabaya, jemaah yo bakal ngalami keluhan, jemaah sing ngalami keluhan kesehatan bakal ngentokne pemeriksaan lanjutan. Caning kumang, waro-waro mbarek wajan, monggo ketemu malah di waro-waro selanjutnya, salam budaya.